fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah dan kepada-Mu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Gaju Asyik ke udara, pagi-pagi ke udara. Pembuka tirai siaran Asyik FM. Moinung moi, lain dari yang lain. Kenember, ya, 8.10 minit pagi. Selamat Yahya, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kenember, yang bersegmong siaran Asyik FM untuk pagi-pagi ke udara Khamis, Isdoh. Dan Isdoh hejek 10 gecek 8, bukan 8 tapi gecek 9, 20.26. Kenember-kenember yang bersegmong Yahya balik teh pagi-pagi ke udara. Terima kasih Kenember untuk hiburan bertemankan kandik siaran Asyik FM Moinung Moi. Okey, jadi untuk balik Yahya bertemankan Yek Linda dan rakan setugas, tapi Nana dalam tuna perjalanan kerana cuaca and anu nata he cak anu pai nata syukur hejak lakan nata balik belak estih kan bila nata kurang lagi jerebut he. Kenembut yang bersengmong untuk balik pagi-pagi doh. Malok-malok hei rakan-rakan pendengar rakan-rakan Sen Oi 18 suku kaum. Terima kasih kerana nyob lah memilih siaran kandik pagi-pagi ke udara setiap is 8 Yehya hingga 12 gagit layak kandik berkonti. And anu 16 jam ke udara setiap hari lah. Dan terima kasih kenembut rakan-rakan yang sengmong kandik juga melalui siaran Astro 875, siaran My Preview 706 ataupun siaran online pun udah mudah hei malok-malok sengmong kandik he. And siaran Asyik FM di mana jua anda berada, yang penting untuk nak mau handphone kan sengmong yang keluar handset anak siaran kandik secara langsung secara live di RTM Click. Jangan world lah he kenember muat turun ataupun download lah aplikasi RTM Click, nak percuma sama lah tagline betul-betul percuma untuk nyob semua yang untuk nak tak perlu bayar lah channel ano siaran-siaran ano cerita. And kalau nak jajelah cerita-cerita RTM nak kan lepas nak sengmong lagi radio, lepas nak mtuna mok lah macam-macam. And kalau nak kena mtuna sentiasa NAM lag lah elok yang mok, kalau nak kena nyob ano doha kena nyob muat turun lah mana yang baru nyob lag kalau nak mok elok kan nak lah antara mtuna kelebihan and kalau RTM Click. Jadi jangan wall ha kenember muat turun RTM Click mak kenember kenember rakan-rakan yang bersengmong pagi-pagi ke udara tehter nak anu nata tek-tek lagi cenata cuma nata nak tak adalah macam ano raya sangat nata berai-berai rena ahit lah nak anu nak berai amis-amis ya tek makumarab tek nata lah hejek raya tapi macam mereka hanya berai amis-amis ialah tok tehter sangat akal mungkin majlah kan is a jadi nak lah elok pun sengmong lagi untuk Yahya balik teh bercara-cara doh ya hoj embut soan kereta nak macam sengmong lagu ne embut bercenara lebih-lebih balik rek teh ye jeja biasalah jeja nak pagi-pagi hoj nak belek bok dek dapur nak lah sengmong maneng lagu seni roy pertemuan dan chef fm.

0: Asyik FM, moi nung moi, lain dari yang lain, kenembek yang bersengmong dan juga kenembek-kenembek yang pai bertemankan Kanik juga. Terima kasih, rakan setugas.
1: Ya.
0: Azmi, nenak aku sudah pun muncul atik.
1: Okey, sudah sebenarnya latih lepat baik. Lah. Kalau dia rasa seluruh bandaraya Kuala Lumpur latih, masuk kawasan Selangor, dia latih sudah. Harapkan jerubuk yang semakin kurang lah.
0: Harapkan
1: sejak
0: enak.
1: Sejak ayah nanti dah kira. Semula jadi dah. Bukan teater
0: pembenihan awan
1: bukan,
0: ke
1: tak ada. Bukan. Sebab nanti sejak pukul kalau kawasan Gombak tu dalam pukul 5 lebih lah nanti lah.
0: Lebih kurang lah. 2-3 pagi dia nak ajak
1: sampai hari itu pun rasa teater-teater. Renyai-renyai lagi. Jadi nak harapkan keadaan cuaca tu akan memberikan dia nak kelegaan lah tentang jerubu yang sedang berlaku melanda seluruh negara. 30.
0: Jadi nak lantara ke info neglek ma kenembek ya. Dan juga ini cuaca pada Isdoh pun terutamanya di Sarawak lah agak baik sikit lah.
1: Makin turun lah.
0: Makin matik.
1: Okey lah.
0: Warna kuning dah sebelum tu warna merah, warna jingga. Doh nyalai warna kuning.
1: Kira
0: beransur baik.
1: Enak lah harapkan kan cuaca makin mate lah. Tapi Pai-Pai rata mau imej dia lah video keadaan kebakaran in Kalimantan.
0: Betul.
1: Kalau ene jarak penglihatan lagi teruk.
0: Ush, matahari nak.
1: Lagi teruk.
0: Lalu warna rengai.
1: Dia rasa jarak penglihatan dalam 5 meter atau 10 meter. Ya. Hidup mana apa yang saya tak boleh belong nak.
0: Macam Edo berada di alam lain nak. Nak punya situasi
1: nak. Macam kabus lah, kabus. Kabus tak nampak langsung. Enak lah gaya.
0: Pas nak, bila kabus nak nyatau mati, nak jadi bud. Bud bahang nak, bud nak ui. Pernah berhabuk. Nak ui mat nak nacor.
1: Yelah. Kalau kabus tak apa nak jerubu tu sebenarnya pencemaran jadi. Nak asap yang kurang mate lah ataupun tak mate lah untuk kesihatan.
0: Betul, tak mate untuk kesihatan terutamanya yang berisiko tinggi lah macam kanak-kanak, warga emas, lepas nak yang berpenyakit, nak salah satu hujat lah.
1: Jadi pun misalnya terlibat ataupun dapat jangkitan lah antaranya Kelhol kan. Selut, asma lah antara penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jerubu tu.
0: Terutamanya macam ek tu lah. Ewek kerja, kerja hari-hari tu nak yang jadi janik dan bercakap. Bila situasi rek duk atik lah.
1: Jadi kalau perlu pakai mask nak pakailah. Sebab kadang-kadang memang lah kalau yang penyakit yang berisiko tinggi nak kena lock lah untuk keselamatan, untuk kesihatan.
0: Kena lock yang sesuai, mok dan naik mask nak kecil dia kena lah bagi ikir. Mas nak memang sesuai untuk redolah keadaan semasa tu. Jangan pakai mas biasa. Tok load sangat buat nak naik mas nak.
1: Okey, ritebal gek lah.
0: Ya, ritebal gek boleh lah untuk cuaca redo atek lah sesuai.
1: Jadi harapkan cuaca akan bertambah mate samanya hari nanti tu, marah hari tu. Sejak kalau mandarai Kuala Lumpur nanti sejak nak lagi atek. Harapkan cuaca akan bertambah mate lah.
0: Betul.
1: Selepas tu.
0: Ya, nak lah. Harapkan nak lah yang bersengmong. Malak-malak Yahya balik teh yang memandu juga. Selamat memandu. Hati-hati di jalan raya.
1: Hati-hati. Kadang-kadang jarak penglihatan kurang dia nak.
0: Kemen.
1: Jadi hati-hatilah ini kereta yang depan nak kadang. Hati apa yang rasa aksiden jadi? Sepanjang jalan teh. Terutama motor lah. Motor. Motor yang lenggar belakang lah. Yang dilanggar lah. Sebab kadang-kadang jarak penglihatan pun
0: Salah satu
1: sebab lah. Dia rasa 3 atau 4 tempat berlaku kemalangan lah sepanjang perjalanan dia. Bilah
0: Naklah hidup pun mid-mid.
1: Okay. Habis ribu ni dengan lagu doh. Lagu elok pula.
0: Raja Gelek.
1: Bersama dengan One Nation MC, SFM.
0: Mainu Mainu.

0: Ibrah, Temia Diasyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Kenembe yang dirahmati Allah SWT. Wahai sinar yang beriman, jagalah diri ha, rob keluarga ha, nom us neraka. Surah At-Tahrim ayat 66. Bila haji selok, tauleh perlu laksana tanggungjawab ma pasangan canak-canak. Kalau eprak tak jaga dik tangga enak, maka tak akan kekal. Tanggungjawab tau sebagai ketua keluarga kena dijaga leh dengan min rob adil. Kerana leh adalah amanah Allah Subhanahu taala yang naug matau. Nafkah zahir get dik neglog rob necak kena na sempurna nahoh kemampuan tau nak. Ilmu pengetahuan get ilmu tentang hukum agama patut tau nak ajar malih. Supaya leh dapat menjaga ri rob kuat-kuat nom umtel perkara yang boleh yang melanggar hukum agama. Ilmu pengetahuan ke ilmu tentang hukum agama patut tau nak ajar malih supaya leh dapat menjaga ri rob kuat-kuat nom umtel perkara-perkara yang boleh melanggar hukum agama. Tanggungjawab leh wel wajib na taat setia rob nelayan mej matau. Leh boleh na taat setia selagi ner urtau nak tak nak melanggar syariat Islam. Leh tak boleh nak ta'el ilu-ilu tanpa nak seman keizinan nam tau. Gek nam berpuasa sunat, nam huwa lumdik, kena nak seman izin tau. Kalau tau nak huwa, maka wajiblah leh nak hu. Tau pun mau nak uk tanggungjawab malih supaya leh atik nak jaga harta rob marwah tau. Endik tangga bukan setakat tanggungjawab leh matau. Tanggungjawab tau malih. Tapi mau ajak tanggungjawab kenemba yang mesti sama-sama tau dengan leh atik tunaikan. Antara tanggungjawab nak mu'lah, sentiasa jaga hubungan mej antara tau robleh, sentiasa bertolak ansur, hormat makan embek keluarga belah pihak, jaga mej rob didik kuat wab didikan agama. Bil sama-sama hoj ATL tanggungjawab canak-canak, keharmonian rob rahmat insyaAllah akan mu endik atik. ATL lah tanggungjawab dengan amanah supaya nak berkati oleh Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: #penyiaranjati Asyik FM.

0: lain dari yang lain. Betul tak, bro?
1: Okey, bro.
2: Teruskan mendengar Radio Malaysia Asyik.

0: Malaysia.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
1: Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Okey, Chef Moy, nak Moy lain daripada yang lain. 9.18 minit pagi, kita akan bersama dengan tetamu kita dari Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia ataupun JAKOA. Sempena program Majlis Penyampaian Anugerah Murid Cemerlang SPM dan juga STPM 2025 yang sedang berlangsung di sebuah hotel di Scape Hotel Genting Highlands ketika ini. Difahamkan majlis ini adalah untuk meraihkan pelajar-pelajar cemerlang SPM dan juga STPM tahun 2025. Dan di talian kita sekarang ini saya bersama dengan Puan Zaidah Ma'on, iaitu ahli jawatankuasa induk anugerah murid cemerlang SPM dan STPM 2025. Okey, sama-sama kita dengarkan tentang program yang sedang berlangsung di Genting Highland sekarang. Hello. Hello.
1: Hello, ya.
0: Hello, selamat pagi, Puan.
1: Selamat pagi.
0: Ya, yeah, Puan Zaidah, ya.
1: Ya, saya
0: Zaidah. Okey, dipahamkan sedang berlangsung majlis penyampaian murid cemerlang SPM dan juga STPM 2025 yang sedang berlangsung di Genting Highlands ketika ini. Jadi, sebelum itu kita nak, boleh tak Puan kongsilah sedikit tentang objektif utama penganjuran anugerah murid cemerlang SPM dan STPM 2025 oleh JAKOA pada tahun ini. Silakan.
1: Okey, terima kasih, Tuan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Zaidah, jawatankuasa induk bagi Majlis Penyampaian Anugerah Murid Cemerlang SPM dan STPM tahun 2025. Okey. Yeah. Objektif utama Majlis Anugerah Murid Cemerlang ini adalah untuk memberi pengiktirafan rasmi atas usaha GK dan pencapaian akademik murid orang asli yang cemerlang dalam perpesan SPM dan STPM berperingkat kebangsaan. Selain daripada itu, ia juga memberi motivasi bagi menyuntik semangat dan dorongan motivasi kepada murid orang asli agar terus gigih berusaha untuk melakar kecemerlangan pada masa hadapan dan inspirasi seterusnya menjadikan penerima anugerah sebagai suri teladan, iaitu role model, untuk mencetus inspirasi dan membudayakan kecemerlangan ilmu dalam kalangan generasi muda orang asli.
0: Okey, Puan. Jadi berapakah jumlah keseluruhan penerima anugerah untuk kategori SPM dan STPM untuk sesi kali ini? Dan bagaimana pula trend pencapaian anak-anak orang asli berbanding tahun-tahun sebelumnya?
1: Okey. Untuk tahun 2025 ini, trend pencapaian sangat meningkat.
0: Yeah.
1: Bagaimana untuk SPM tahun 2024 adalah seramai 116 orang, manakala bagi tahun 2025 meningkat sehingga 125 orang. Manakala untuk STPM pula bagi tahun 2024 seramai 36 orang dan bagi tahun 2025 meningkat sehingga 52 orang.
0: Ya, maknanya ada peningkatan lah sepanjang tahun ni lah.
1: Ya, betul, peningkatan yang kita rasakan satu pencapaian yang sangat baiklah untuk anak-anak orang asli.
0: Okey, selain itu, apakah bentuk penghargaan atau insentif yang disediakan oleh pihak JAKOA kepada para pelajar cemerlang ni untuk membakar semangat mereka melanjutkan pelajaran ni?
1: Okey, di antara inisiatif yang kita berikan selain daripada penganugerahan dan pengiktirafan semasa majlis ini, setiap murid ini yang mendapat pencapaian 5A ke atas akan menerima RM50 bagi setiap A. So, anda kata kalau macam pelajar tu mendapat 8A, so dia akan dapat lebih kurang dalam RM400 lah.
0: RM400 ya.
1: Untuk STPM, manakala bagi STPM, kita kira pencapaian bermula daripada 2.80. Yang mana mereka akan menerima wang insentif bermula daripada RM200, RM300 dan RM400 sehingga four flat macam tu.
0: Jadi itulah sumbangan yang diberikan oleh JAKOA lah untuk membakar semangat mereka. Ya,
1: betul.
0: Jadi apakah harapan JAKOA lah terhadap para pemenang anugerah atau penerima anugerah ni, serta mesej lah untuk ibu bapa utamanya dan komuniti orang asli di luar sana agar terus mementingkan pendidikan untuk anak-anak mereka ni?
1: Okey, terima kasih tuan. Harapan Jakwa, seperti mana harapan ibu bapa yang lain agar anak-anak orang asli ni tak putus asa untuk menimba ilmu pelajaran, kerana di waktu sekarang ini pendidikanlah yang akan membawa mereka keluar daripada kepompong kemiskinan dan seterusnya, dapat membantu keluarga selain daripada dapat meningkatkan apa nama orang kata inspirasi kepada adik-adik dan juga masyarakat setempat.
0: Jadi diharapkanlah dengan sedikit insentif dan juga bantuan daripada JAKWA ni akan memberikan mereka semangat lah, utamanya mereka yang sedang akan menduduki perpisahan tahun ni.
1: Ya betul, perpisahan SPM akan bila tak lama lagi kan, lebih kurang
0: belum. Ya, dalam tahun ni lah. Jadi kita doakan yang terbaik lah untuk anak-anak kita, ya, ataupun adik-adik kita yang akan mengambil peperiksaan tu. Dan air sekali lah untuk ibu bapa atau pelajar yang sedang mendengar Asia FM, utamanya pagi ini, di mana boleh dapatkan maklumat lanjut mengenai bantuan pendidikan JAKWA ni?
1: Okey, untuk ibu bapa yang saya kira apa sekarang ni sedang mendengar siaran kita ni, so ibu bapa boleh melayari laman web rasmi JAKWA, yang mana kita ada dalam Facebook, dalam TikTok pun ada. So dekat situ kita ada menyediakan atau menyalurkan maklumat-maklumat berkaitan dengan skim bantuan galakan pendidikan, sama ada kepada sekolah rendah, sekolah menengah dan juga kepada IPT.
0: Okey, boleh maknanya dapatkan maklumat melalui bantuan-bantuan JAKWA ni di laman web yang telah pun diberikan tadi, ya?
1: Ya, betul.
0: Okey, terima kasih Puan di atas kerjasama dan juga informasi yang diberikan sebentar tadi. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada pihak JAKWA yang telah sering membantulah kepada anak-anak kita dan juga pelajar-pelajar orang asli utamanya. Dan semoga adik-adik kita ini akan berjaya di masa hadapan dan mendapat keputusan yang cemerlang untuk masa depan mereka. Dan sekali lagi saya bagi pihak ACFM mengucapkan ribuan terima kasih kepada semualah yang terlibat di Genting Highlands ketika ini, di tempat yang sejuk tu.
1: Ya, betul.
0: Okey, kita doakan yang terbaik untuk anda. Okey, sampai bila habis ni program ni?
1: Okey, kita jangkakan majlis kita ni akan berakhir lebih kurang dalam jam 11.30 macam tu.
0: Oh, hari ni habis eh?
1: Ya, hari ni habis. Mereka kalau berkampung di sini bermula daripada semalam.
0: Oh, daripada semalam. Okey, hari ni hari terakhir lah ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, kita doakan yang terbaik lah untuk semua yang ada di sana. Saya bagi pihak ACFM mengucapkan terima kasih kepada pihak JAKWA dan juga semua yang terlibat sepanjang program majlis penyampaian murid cemerlang SPM dan STPM 2025. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Okey, nanti bersama dengan Puan Zaidah, wakil daripada pihak JAKWA, iaitu Jawatan Kuasa Induk Anugerah Murid Cemerlang SPM dan STPM 2025, majlis yang sedang berlangsung di Hotel Scape Genting Highlands. Okey, berhibur dengan lagu Doneng, lagu untuk adik-adik kita yang akan mengambil peperiksaan SPM dan STPM untuk tahun doh. Semangat untuk nak dengan lagu doh. Lagu doh semangat lah. Semangat dia. Kena semangat. Semangat lah. Geradeng geradong. Siapa? Wah, ini bapak.

0: lain daripada yang lain.
1: Motivasi Pagi.
2: Motivasi di Asyik.
3: Kali lagi dalam Motivasi Asyik FM, iaitu tajuk hari ini, iaitu ujian. Tam Allah. Diuji Tuhan macam-macam. Ada orang kerana careless dia ataupun cuai dia bawa kereta terlanggar, ya, bonet kereta orang lain, kan. Allah, kena marah pula lagi. Turun-turun kereta, jangan kita marah, kita senyum dulu. Kalau kita marah, dua-dua marah, jadi melenting, dah jadi pergaduhan dan sebagainya. Wujudlah something-something di jalanan. Ujian ni macam-macam. Kalau bagi yang Muslim, dia cakap ujian itu bagi mukallaf, Tuhan tahu. Dia uji tu sama ada susah atau senang tu, semua tu Tuhan tahu. Bagi kita sebagai manusia, kita kena ingat ujian itu sebenarnya nak mendewasakan kita, mendewasakan kita. Kalau kita ni cepat melata, habislah kita, kan. Kau pun macam itu juga, kan. Contoh je, kan. Cepat sangat melata. Ujian-ujian ini akan wujudnya sangkaan-sangkaan. Kadang-kadang sangkaan buruk kita kepada pencipta kita, menyebabkan kita tidak boleh dan tidak mampu menerima ujian tu dengan baik. Jadi ujian tu kita kena tangani dengan kesedaran, dengan kesabaran, dengan keredoan. Mohon redo kepada ujian-ujian yang telah diberikan kepada kita. Kalau ujian tu berat, ada orang tak boleh terima ujian yang berat, kan. Dia kata ini berat sangat. Ada orang nampak ujian tu ringan je, dan ada orang dia nampak ujian tu ringan je, padahal berat bagi orang tu. Ujian ni masing-masing sendiri tanggung. Dapat ujian itu, ingatlah, sebenarnya kita dalam perhatian Tuhan kita. Kalau Tuhan kita tak perhatikan kita, takkan dia nak uji kita, kan. Maka redolah. InsyaAllah kita akan bertemu dalam Asyik FM, iaitu Motivasi Asyik FM, bersama dengan saya, Akhwan Afandi Zulkifli, dalam slot yang seterusnya. Masih lagi dalam tajuk ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: #penyiaran Jakim.

0: Cinta di Pantai Merdeka.
1: Yeah.
0: Kalau perasan sekarang tu zaman kalian WhatsApp lah ataupun TikTok tu. Mereka kembali ke 80-an.
1: Ya, yeah, betul. Sampai Mori nanti El ano konten nak tahu ke tahun 80-an dan rena-rena.
0: Konten-konten pun alamak terkenang balik 80-an kan.
1: Tapi meh je macam mengimbau lagi kenangan-kenangan gek nyom manah anilah merasa.
0: Kalau ini atas status jadi sekarang tu memang up status nak memang ke zaman retro lah.
1: Ya betul. Walaupun kami tak lahir tapi seronok kita menyertainya juga.
0: Zaman kita dululah.
1: Ya, dengan gaya ke dengan gaya baju warna-warni, makeupnya, kasutnya, seluarnya.
0: Dan yang seronoknya budak-budak baru pun
1: turut follow.
0: Sama. Kira nak rasa dia
1: lah. Betul. Termasuk
0: zaman
1: saya. Termasuk saya nak rasa juga 80-an.
0: Rasa je kan. Anak-anak kan nostalgia lah.
1: Ya. Bukan senang
0: Ya.
1: Nak jadi ni fenomena. Benda nak ni sama akhir nanti.
0: Sama akhir kan.
1: Tiba-tiba ini, benda nak
0: meledak. Jadi viral lah. Jadi tular. Ini dan media sosial utamanya lah. Okey, jadi masih lagi bersama R 940 minit dia ya. Selamat pagi Mak Nembok yang pai sedia bersiaran.
1: Kemen.
0: Dan ruang udara Radio SFM untuk sebelah hati hari itu hari Khamis
1: Ya.
0: Hari Khamis 10 hari bulan September.
1: Betul.
0: 10 hari bulan itu.
1: 10 hari bulan 9 hari bulan 10. 10 hari bulan 9. Ya Allah aku ni. Kenapa?
0: Dah betul lah tadi.
1: Aduh, dah betul lah. Aduh, dah terbalik pula lah. 10 hari bulan 9 salah. Okay.
0: Okay, jadi tahniah dia ucapkan adik-adik Purple Air yang telah pun dia nak menyertai lah.
1: Ya.
0: Ni majlis adik yang sedang berlangsung pun tu. And Genting Highlands daripada Jakua ya. Meraihkan anak-anak cemerlang lah. Pelajar-pelajar cemerlang SPM dan SGPM 2025 tahun.
1: Kira engdo kenembak lah seluruh negeri.
0: Seluruh negara lah panggil berkumpul anak. Dipahamkan lebih kurang 100 lebih lah murid-murid ataupun bekas-bekas pelajar lah yang telah pun berjaya yang telah bidang pelajaran masing-masing ya.
1: Apa pun tahniah-tahniah untuk anda semua adik-adik kita ya. Dapat merasa atau diraikan lah di Genting Highland. Bukan senang ke?
0: Ya. Dan terima kasih dia maaf pihak Jakua sebenarnya yang
1: betul.
0: Telah memberikan dena. Dadah ni majlis tu. Jakua memang sentiasa membantulah, sentiasa menyokong, sentiasa dia nak ok peluang kepada anak-anak murid orang asli samanya. Sebab nak sebagai duk nyok lah ataupun apa-apa. Kena hargai dia lah. Pengorbanan dan juga nak punya komitmen lah untuk membantu pelajar-pelajar terutamanya yang gagal dan kosong pedalaman dia.
1: Ya, sebab mendoh pun enggel dan asrama. Jeruk daripada keluarga. Bukan senang ya nak menimba ilmu nak tak mudah. Sebab kalau get science on air, engdoh kena berdikari dari darjah.
0: Betul. Sejak daripada
1: darjah satu
0: kalau kena berdikari. Kalau sekolah asrama and postofoi nak rasa darjah dah satu nak wek.
1: Satu
0: nak asrama kalau ni.
1: Tohoi sekolah anak.
0: Kelah yang pedalaman je lah. Area-area Pusbala
1: tu. Jeli tu.
0: Pusbala apa ni nak dia. Rasa dia satu nama asrama ni. Asrama. Nak kadang-kadang ini.
1: Kalon ini sini. Tapi iri berjaga untuk senyari-riak lah. Riraya anak pun baru darjah 5-6. Tapi nak lah untuk nak untuk kena berdikari dari darjah satu lagi.
0: Ya, betul. Seawal.
1: Ya, seawal.
0: Umur 7 tahun nak. Bayangkanlah boleh berdikari.
1: Betul.
0: Kadang-kadang ini apa yang sedih je.
1: Kanon cebenda nak.
0: Mak tahun isa 4-5 tahun sebelum dulu mak. Cima pun wala teh. Memang ini keadaan asrama nak. Memang okey lah. Cuma nak tek lah nak kena sini.
1: Betul.
0: Macam mak lah kerinduan nak mak ibu bapa, mak duk nyok yang kampung jeruk ke. Jadi memang terasa lah.
1: Ya.
0: Rasa kuadri RNA umur 7 tahun nak gagak asrama. Bayangkanlah.
1: Bayangkanlah
0: nak boleh hidup berdikari
1: Unaklah antara kesusahan masyarakat Saint Oie. Tapi
0: naklah
1: sampai juga sehingga ke Menara Gading. Itu dia.
0: Nak yang Echen nak. Jadi atik lah sedang berlangsung ketika
1: betul.
0: Budak. Majlis penyampaian lah untuk semangat.
1: Betul.
0: Pada murid-murid cemerlang SPM dan STPM 2025.
1: Tahniah adik-adik semua.
0: Dan juga tahniah pada adik-adik yang akan bakal mengambil perusahaan tempat doa. Semoga berjaya. Okey, lagu seterusnya bersama dengan Emelina. Katanya
1: Nyatanya.
0: Ha, main-main.
1: Asyik FM.

0: Sorry about that. Kecantol. Okay.
1: Kamu memang moy.
0: Ah, yeah, itulah ke? Kamu memang amoy.
1: Memang moy. Daripada bengkel dangdut. Aduh, bengkel pula dah.
0: Ah, mungkin bengkel mak grup lah.
1: Aduh, bengkel. Aduh, mak bengkel. Siapa bengkel lagi ni? Hebat betul dangdut ni.
0: Mejlah nak bengkel. Kau Campbell lah bergabung.
1: Dia repair kat situ lah. Semua dia repair situ lah.
0: Yes, dia repair anak-anak. Cengkok dia kat mana. Dia punya...
1: Dia kumpul kat situ, dia repair apa yang patut lah kan.
0: Dia punya apa, lenggok dia kat mana. Kan cengkok dandu dia mahu cengkok kau lah. Yalah,
1: cengkok-cengkok.
0: Dia nak lah yang pakai kacit lah. Em ho, aduh tok-tok-tok ke arah nak lah. Em belajar. Em nyanyi. Edo boleh menyanyi. Memang
1: semua orang boleh menyanyi.
0: Boleh menyanyi, ada suara, ada bakat. Tapi untuk nak, kalau betul-betul ha belajar vokal nak lah, susah.
1: Mengikut betul-betul anak nak lah kan. Dia nak.
0: Ya benar.
1: Lagu nak lah. Kena mau cengkok hati lah. Sebab nak endung saya bengkel terus.
0: Mau bengkel terus. Nak yang kena nak bengkel dandut.
1: Bengkel dandut. Itu dia. Okey, saya memang nombor 10.37 mana dia ya. Lebih kurang 32 minit lah.
0: Ya.
1: Saya mau berita.
0: Berita?
1: Semasa tempat 11. Dan lepas nak akal yang mau tetamu dari... hospital lah.
0: Hospital Orang Asli Gombak.
1: SOAG. Ataupun lebih tepat lagi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia lah.
0: Ya, jadi selepas tu lah jam 11.15 lepas gah dialek Jakun. Jam 11 dua kali ya. Dan juga kenembut jangan ke mana-mana sentiasa mendengarkan Asia FM pagi tu. Dan juga terima kasih rakan-rakan di live juga. Terima kasih yang masuk
1: live TikTok kami ya.
0: Terima kasih makan nembut banyak semua.
1: Sejak jam 9 pagi ya teh.
0: Yang sedang mendengarkan Kandek juga. Dan juga siaran RTM Click juga. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang mendengar di siaran online. Betul-betul percuma.
1: RTM Click ya. Percuma.
0: Percuma. Naisen pun tak perlu hati
1: reward.
0: Janji data hak mo. Penting.
1: Cuma kau stream aja. Stream RTM Click ya. Semua boleh dengar. Semua radio boleh dengar. 34 stesen ya.
0: Malok-malok. Huggle and lock. Chal maye elok hagel in Jakarta
1: gencol anok teh nadi gencol
0: luar negara pun boleh hasil mong
1: kampung tahu
0: kampung tahu pada gencol ilek lah kampung tahu na en brok teh dalam teh magencol teh
1: tapi anak
0: elek lah mok belayan ke hoi anak
1: biasa mok anak
0: mok lah
1: sebab ada jadi dia TikTok orang nak ini
0: mungkin mok lah hanya belayan aloi dah betul
1: nak kena cover area Cameron Highland
0: nak hanya belayan makloi patut lah NS oi app pudo handal NS
1: live lagi betul. Sambil dia cek-cek nak
0: dah berkonten
1: kan.
0: Macam-macam nak buat masalah, nak berjalan, macam-macam aktiviti. Dapatlah NA juga.
1: NA je lah, aktiviti harian.
0: Harian, betul. Kadang FPK, ilok untuk TL nak anggil maklot. Jadi, udah lah platform dah atik. Nak pernah masuk oi luar, rakan-rakan di pendalaman. Ya, kegiatan nak ilok yang untuk TL maklot tu. Nak yang seronok sebenarnya, dapat berkongsi lah.
1: Ya, nak mabek aktor elok, nak selu, kan? Bukan senang nak MN. Secara live lagi nak.
0: Secara live nak TL. Aduh nak yang nak jadi senoi pun macam untuk nak macam tertarik
1: baru menarik. Macam ni takap ikan macam ni menyumpit
0: naklah salah satu platform tu. Tapi kalau hanya loi mak keluar nak rekod lah video nak akan hapus mau hejek senoi rek nak konten
1: lah. Jadi naklah nak kelebihan mau kekurangan mau kelebihan lah. Jadi gunakan kelebihan yang mahu nak untuk benda-benda yang make lah.
0: Ya, terutama contoh seorang AN pendalaman. Nyob gunakan benda dia untuk nyob perne. Apa yang aktiviti nyob TL, ilok yang untuk nak dapat air belajar. Kadang-kadang kandek kigel, kawasan macam kigel sekarang di kedai, mahu benda yang kandek kikacin. Mahu lah benda yang kandek faham lagi. Jadi benda redo atik lah air belajar, macam-macam. Ia pun kadang-kadang air belajar daripada redo atik lah konten-konten seorang AO, redo. redoh cek engdoh kaum doh. Redoh cek kaum doh adat anu semai
1: adat kahwin adat rosam kan budaya masing-masing. Kadang-kadang ada budaya masing-masing pimoy bukan sama kan.
0: Adat kahwin pun moy, adat time kebes pun moy, itu nak pimoy-pimoy, adat kenduri moy.
1: 18 suku kaum ada macam-macam adat dan budaya.
0: Unaklah yang platform eguna nak ati unak emperne lagi masuk air luar yang jadi benda do unik lah untuk
1: Gunakanlah lah media sosial dengan perkara-perkara yang made lah, yang berkaedah.
0: Betul.
1: Kau guna untek-untek.
0: Kau guna untek-untek pula. Guna emperne budaya enak made lah. Ui konten enak lagi jadi soal minat emne. Unaklah contoh enak.
1: Okey Atai.
0: Nah, amok-amok berkaruke sampai untek live.
1: Ya, yayah balik teh. Bodoh kan. Jadi berkaruke lagu doh, lagu O Tata O Jaja.
0: O Tata.
1: O Tata O Jaja.
0: Okey, saya mau maning.
1: Dari Mr. Jam.
0: Ya, Aceh kan? Main-main.

0: kalau lagi hidungmu.
1: Okey. Ya, lagu hiburan sebentar Atik Eseng Mong Asy FM.
0: Kembali tahun 80-an.
1: Ya, versi 80-an ke udara. Okay. Yang ti lagi bertemankan Yan untuk balik pagi. Tapi Eong laluan maneng rakan tugas gah dialek Jakun, Jakun tepat jam 11 pagi.
0: Lepas dua kalah. Okey, Eong laluan pada pembaca gah dialek Jakun sebentar tepat jam 11.
1: Baik.
0: Lepas nak sambung bersama dengan Linda akan bersama Nyop untuk tetamu daripada hospital orang asli Kombak. Terus layan Asy FM. Sama dengan lagu permintaan nanti, Nana Band, Situ Sana Sini
1: tajuk. Situ Sana Sini
0: Nah, dia.
2: Coba mencoba

Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun Earth disampaikan oleh Zainab Akin. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Ba'arah Kamarudin dijangka dikebumi di Tanah Perkuburan Islam Seri Kedepar Kota Baharu selepas urusan forensik selesai. Bapaknya Kamarudin Saleh Maginahu, jenazah akan disemayangkan di Masjid Al-Karamah, Mukim Bawang Besar, Pengkalan Cepa. Macam mana pun waktu penerbangan jenazah dari Miri ke Kota Baharu lebih lagi dipastikan. Dr. Ainul Ba'arah antara lima mangsa neng maut dalam nahas helikopter dekat dengan Long Lenglang Ulu Baram, Sarawak Selasa lepas. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diperterus. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Maginahu biada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan, memandangkan peranannya penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya untuk komuniti di kawasan pedalaman. Sementara ya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad bercakap cadangan penambahbaikan allowance untuk petugas FDS akan dikemuka sejak bulan 11 tahun lepas sebagai langkah untuk nyaga kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang mengulas dakwaan di media sosial nganut kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Kementerian Pendidikan merangka untuk pendekatan khusus untuk menangani kelemahan penguasaan matematik di kalangan kanak-kanak. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum Dr. Rusmini Ku Ahmad bercakap, dapatan program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 menunjukkan kelemahan utama kanak-kanak bukan pada soalan secara terus. Sebaliknya, keniat lemah dalam faham konsep asas dengan kemahiran penakulan. Dengannya, KPM menghasilkan modul miskonsepsi matematik dan juga akan membuat pelan transformasi pendidikan matematik dalam rancangan pendidikan Malaysia 2026 sampai 2035. Seramai 365 warga asing didakwa di mahkamah atas kesalahan penyalahgunaan MyCard dengan sijil kelahiran dalam masa 8 bulan pertama tahun A. Pengarah Pengkuasaan Jabatan Pendaftaran Negara, Mahzad Abdul Aziz Maginahu, jumlah ia hasil 738 operasi di seluruh negara. Dari jumlah ia, 286 kes melibatkan penggunaan MyCard palsu dan juga kepunyaan orang lain. 79 lagi berkait dengan sijil kelahiran palsu. Kebanyakan yang ditahan adalah warga Indonesia dengan Filipina. Harga petrol RON 97, RON 95 dan juga diesel biada subsidi naik 25 sen seliter mula hari ini sampai 16 September. Kementerian Kewangan Maginahu, RON 97 gini hari RM4.50 sen seliter, RON 95 biada subsidi RM4.02 sen seliter, manakala diesel biada subsidi RM4.92 sen seliter. Macam mana pun harga RON 95 debih budi 95 kekal RM1.99 sen seliter. Kenaikannya cangkes peningkatan harga minyak mentah dunia dan juga risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Seorang emak dengan dua anak jantannya maut dalam kebakaran desek rumah teres dua tingkat di Taman Titiwangsa, Keluang malam ti. Mangsa yang dikenal pasti sebagai Noraini Ibrahim, 49 tahun, Khairul Nur Haziq Khairul Nizam, 18 tahun, dengan Khairul Nur Hadif Khairul Nizam, 11 tahun. Bomba Johor Maginahu ketika mangsa yang terperangkap dalam rumah. Kesemua kenyak desahkan meninggal oleh Kementerian Kesihatan. Seorang jantan maut lepas dipercaya kena serangan jantung sebelumnya jatuh ke dalam set lubang pembinaan tangki septik sedalam 3 meter di Taman Permai demit petang hari ini malam. Ketua Balai Bomba dan juga Penyelamat Kota Baharu,
Muhammad Ridwan Baharudin Maginahu mangsa Zakari Majuso desakan ninggal di lokasi. Kabarnya mangsa dipercaya tengah ngukul lubang neng ontak pemasangan tangki septik sebelumnya jatuh. Keluarga Maginahu mangsa ada sejarah masalah dah jantung. Dalam padaya de Kuala Krai, seorang jantan warga Mos Mawak dipercaya diserang gajah masaknya tengah cari lembu nyok nang hilang de ladang lepan kabu petang hari de malam. Ketua Polis Daerah Kuala Krai, Superintendent Mazlan Mamat Maginahu, mangsa Ghazali Stapa de jumpa bi benyawa de lokasi. Mangsa sebelumnya dengan dua orang anak dan juga tiga rakannya cari lembu nang hilang. Jenazah dihantar ke Hospital Sultan Ismail Petra untuk bedah siasat. Sukan Para Sukma 2026. Selangor terus mendahului carta pungutan pingat menjelang hari terakhir Temasya Hari A. Sangkat Dat Selangor ngompol 71 emos, 45 perak dengan 43 gangsa. Sabah di tempat kedua dengan 60 emos, manakala Sarawak ketiga dengan 45 emos. Sebanyak 60 emos masih lagi jadi rebutan pada hari terakhir. Atlet dan juga petugas yang sampai lebih awal untuk Sukan Asia bih mengalami kecederaan ataupun masalah cangkir sebah besar di Nagoya, Jepun. Datuk Bandar Ichiro Hirosawa bercakap bih ada kerosakan serius dilaporkan di lokasi pertandingan. Macam mana pun kira-kira 400 atlet dan juga petugas dipindahkan sementara ke kawasan yang lebih tinggi cangkir hujan yang lebat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 akan berlangsung dari 19 September sampai 4 Oktober melibatkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah Asia. Berita jakon dari RCFM, berita yang tersentuh oleh Zamsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Asik FM.

0: Selamat baik dari A2K. Sebentar, Atik Eseng Muang, lagu Send Oi Ek Udara. Dan masih lagi bersama Puan Shuba dengan topik kita pada hari ini, kerintangan antibiotik. Itu sebetulnya. Jadi, apa lagi yang ingin mereka di luar sana ingin tahu, dan kita tanyakan lagi lah ada sesetengah orang yang mungkin berfikir, ya Puan, kalau satu antibiotik tak berkesan, doktor boleh bagi antibiotik lain. Jadi mengapa kerintangan antibiotik dianggap sebagai satu masalah yang serius?
1: Okay, so kerintangan antibiotik ni merupakan satu ancaman kesihatan global lah, termasuk di Malaysia. So bila bakteria ni menjadi kebal kan, so jangkitan ni akan jadi menjadi lebih sukar untuk dirawat, dan juga pilihan rawatan juga akan menjadi semakin terhad lah. So first, pertama kali, ia boleh menyebabkan penyakit berjangkit lagi mudah untuk merebar lah. So bila antibiotik ni tidak lagi berkesan, pesakit mungkin ambil masa yang lebih lama untuk sembuh. So dalam tempoh tersebut, jangkitan ni terus akan merebak dan boleh merebak kepada orang lain juga. And then kedua pula, ia boleh meningkatkan kos rawatan. So bila ada kerintangan antibiotik, pesakit mungkin memerlukan antibiotik yang lain yang mungkin lebih mahal, ataupun kena ada rawatan yang lebih lama di hospital. Sesemua ni akan menyebabkan kos rawatan dan juga meningkatkan beban kepada pesakit, keluarga dan juga sistem kesihatan lah. Alright, and then ketiga dan yang paling membimbangkan, ia boleh mengancam nyawa pesakit. Sebab kerana bila jangkitan serius yang tidak dapat dirawat dengan antibiotik yang berkesan, pesakit boleh menjadi lebih teruk lah. Keadaan pesakit akan menjadi lebih teruk, dan dalam keadaan tertentu, ia boleh mengancam nyawa pesakit lah. So semua ni adalah antara kesan ataupun impak negatif daripada berlakunya kerintangan antibiotik.
0: Itu dia ya. Jadi Puan, kalau macam kita demam, batuk, selesema, macam mana nak tahu ya kalau kita ni perlukan antibiotik ataupun tidak?
1: So antibiotik ni perlu digunakan berdasarkan penilaian dan nasihat doktor lah. So jika memang diperlukan, doktor yang akan menentukan lah apa jenis antibiotik, tempoh rawatan tu berapa lama, ataupun jenis antibiotik dengan dos antibiotik jugalah. Ini kerana dalam pasaran kan terdapat banyak jenis antibiotik. So satu jenis antibiotik tidak semestinya boleh menggunakan untuk semua jenis jangkitan lah. So mungkin ada yang tertanya-tanya, bolehkah kita beli antibiotik terus di farmasi komuniti kan? Jawapannya, kalau nak beli antibiotik di farmasi komuniti, boleh. Tapi kena ada preskripsi yang sah daripada doktor lah. Yang ni adalah selaras dengan ketetapan di bawah Akta Racun 1952. Sebab tu jangan beli antibiotik daripada sumber yang tak sah ke ataupun yang tak berdaftar, termasuk secara online ataupun secara dalam talian lah. So kerana kita tak tahu bila kita beli online kan, kita tak tahu ubat tu berkualiti ke, sesuai untuk kita ke tak, ataupun memang kita perlukan antibiotik ke tak juga. Sebab tu kalau tak pasti whether kita perlukan antibiotik ke tak, senang je jangan rawat sendiri, pergi jumpa doktor, dapatkan nasihat dan pemeriksaan daripada doktor dululah.
0: Itu yang sebetulnya, dapatkan rawatan dan nasihat daripada doktor. Jadi sebelum kita mengakhirilah sesi kita pada pagi ini, apa juga peranan masyarakat lah dalam mengurangkan kerintangan antibiotik, dan apa pesanan terakhir Puan kepada para pendengar ACFM sekarang yang sedang mendengar kami untuk pagi ini?
1: Okay, so sebenarnya semua orang boleh memainkan peranan dalam mengurangkan masalah kerintangan antibiotik lah. Gunakan antibiotik hanya apabila diperlukan, ikut arahan doktor ataupun ahli farmasi, jangan berkongsi ke ataupun menggunakan baki antibiotik. Pada masa yang sama, kita boleh mencegah jangkitan tu dengan menjaga kebersihan diri, kebersihan makanan, dan juga ambil imunisasi yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Sebagai pesanan terakhir, antibiotik ialah ubat yang sangat penting untuk kita, dan kita semua bertanggungjawab untuk menjaganya. So gunakan dengan betul supaya ia boleh terus berkesan untuk kita, keluarga dan juga generasi yang akan datang lah. So senang je, kita boleh ingat tiga perkara ni je. Gunakan antibiotik ni dengan betul dan hanya apabila diperlukan. Jangan kongsi ke ataupun jangan guna bagi antibiotik. Baik. Dan dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika tak pasti.
0: Itu dia.
1: Alright. So terima kasih kepada pihak Asyik FM, Puan Linda dan juga para pendengar yang sudi mengikuti perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.
0: Okey, apapun terima kasih kepada Puan Shuba juga kerana berkongsi mengenai ubat-ubatan kita lah, terutamanya antibiotik. Kadang-kadang orang tak tahu dia akan repeat ulang ubat yang sama.
1: Ya, betul.
0: Padahal ubat tu dah lama dah disimpan sebab dia tak makan habis.
1: Betul. Kerana at first doktor bagi untuk jangkitan bakteria, mungkin kita akan alami simptom yang sama je, macam demam, batuk, tapi yang tu jangkitan virus pula, tapi kita pula pergi ambil antibiotik yang kita simpan. So tak, memang tak efektif lah.
0: Bermakna kalau tak habis pun jangan makan ya ubat tersebut.
1: Ya.
0: Dapatkan ubat barulah.
1: Ya, betul. So memang kena habiskan, tapi jika tak habiskan pun lupuskan je dengan cara pelupasan ubat yang betul lah.
0: Okey, itu dia. Apapun terima kasih.
1: Terima kasih Puan.
0: Okey, jadi untuk kenembek yang bersengmong, tik lagi ikut udara, dan juga kenembek yang tik lagi bertemankan kandik ya Linda and Anu, masih lagi Moi Numoi.

Mahat Maha, lagu daripada Lee Blatim, sebentar Atik Eseng Mong Asy FM, lain dari yang lain ya. Hiburan balik ya Yah Teh, kenembek yang berseng mong. Okey, siaran Asy FM, dan terima kasih juga kepada sebentar Atik tetamu Ed daripada hospital orang asli Gombak bersama Puan Shubah ya. Neterloy lah apa topik yang mengikut kesesuaian Ed lah untuk Yah balik teh ke udara. Okey, dan juga yang memandu, selamat memandu, hati-hati di jalan raya, maluk saja perjalanan nyop. Ya, balik Yahdo, semoga loy ma destinasi yang nyop cen tuju nak dengan mejrek, dengan selamat, dan juga semoga dipermudahkan segala urusannya. Jadi nak lagi bersoj maneng lagu ni en ano, dan sebentar do akal bersoj lah konti yang seterusnya. Tapi tak apa, saya mau maneng ni lagu doh. Terus layan Moinumoy Syafam.

Seadanya aku Ipoh Hafiz sebentar atik. Kenapa yang bersembang dengan Syekh FM Moinung Moi ke udara. Terima kasih. Ya, rakan-rakan yang sedang mendengarkan Radio Asia FM untuk pagi do bersama Ye, Linda dan Atik lah juga rakan setugas kan. Tapi sebab mau tetamu tek, jadi naklah ti Yedekri and Anu kenembek ha. Dan terima kasih juga semua yang bersengmong untuk jam reteh 8 pagi pembuka tirai kandik ya. Dan hingga 12 pedi isdo. Selepas doa rakan setugas well akan berkonti untuk jam yang seterusnya. Jadi terima kasih semua dengan hiburan-hiburan yang kami siarkan. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia bertemankan Kandi Asia FM Isdo hari Khamis 9 10 ke 9 20 25 20 26. Jumpa lagi. Selamat Yehiyah. Bye bye.

Ya, Chef M, Moy Numoy, 12.8 minit kudiji. Ataupun tengah hari ketika dunan. Pastinya konti kedua Maihi Asyik berteman dengan Wiki ke udara edisi hari ada 10 September ataupun Gejek 9. 2026 lah ya. Salam Malaysia Madani juga. Pastinya untuk rakan-rakan Hi. Minggu ada. Malok minggu pula. Gecek ya sebenarnya. Ya aja hari Malaysia. Dia akan sambut lah ya, ataupun hiraikan pada 16 September. Jadi masih lagi kekal sama, ia punya tema ni, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati lah ya. Okey, lalu pun seperti biasa 4 jam berikutnya, ya Haji, segmen Maihi Asyik, Malok Ki akan getik lah ya lagu-lagu hiburan semasa, ju artis ciptaan Maihi, berserta tempatan juga lah ya, mong juga akan ing campur aduk get. Mungkin biar menek ju luar negara lah. Selama 4 jam Maihi Asyik sehingga jam 4 itu Johoy. Sebelum hi bersama jugalah ya, antara segmen-segmen yang menarik ya Haji, Khazanah Seni Aisyah FM, tepat jam 2.30 minit itu ya. Okay? Lalu pun seperti biasa juga mungkin rakan-rakan hi de ketika nunan biap ne ki ci bika kek kerai canak dan sebagainya. Maklumlah canak tengah hari lunch hour, bekerja ma bandar mapekan dan sebagainya, semoga dipermudahkan. Berhati-hati juga, jaga kesihatan diri ki, hunan ketika hipanai juga ketika nuknen, jerebu je masih lagi mong lah ya, walaupun makin gugek makin berkurangan, tapi kalau kek golongan dia bersiko, mungkin kesihatan kek je mudah terjejas. Okay, pakailah pelitup ulah, pelitup renes je, pelitup muka je, supaya hi punya kesihatan je biap net lebih terkawal dan borlah berada pada keadaan dia sepatutnya. Okey, aja antaranya peringatan untuk gate juga. Ada pasti ketika nonton juga akan dikongsikan antara gah-gah info terkini lah ya. Antara maklumat katil negara hi maupun mal luar negara. Okey, relok pun hi terus tayang nana lagu ju nyanyian ESP Band. Kata dialek jahut lah ya, generasi head dia akan ke udara. Terus saya Nasha FM, Moy Nong Moy.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Ashik FM.

0: Gegah pasti pade.
1: Nama Rusti bin Mahdi, suku kaum Jakun berasal daripada kampung Nikang, Kuala Rumpin Pahang. Pihak sama sekali sebelum kita mencubakan diri dalam bidang tanaman cili ini, tak kisah lah tanaman cili ke ataupun apa-apa bidang yang kita nak cuburi, yang pertama sekali kita kena ada ilmu. Ilmu ini memang penting. Tanpa ilmu memang kita tak akan dapat kuat sesuatu dengan baik. Kita kena pergi ambil kursus, lepas dia dapatkan maklumat melalui internet, dapatkan maklumat yang betul lah. Lepas dia kena bertanya dengan orang yang sudah ada pengalaman dalam bidang yang kita nak cuburi. Contohnya kalau tanaman cili ini, kita kena tanya orang yang dah faham, dah pernah buat, dah ada pengalaman dalam bidang tanaman cili ini. Lepas dia, pesanan keduanya, anak muda yang nak berminat nak cuburi bidang pertanian, jangan orang cakap kalau kita gagal sekali, jangan kita fikir kita sudah tak boleh buat. Kita kena ingat sebab ramai di luar yang boleh buat. Maknanya benayak boleh berjaya. Kita belum dapat lagi jalan yang betul untuk kejayaannya. Yang paling penting kita jangan berputus asa dan terus berusaha.
2: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, Syed FM, Moi Domoi, 12.26, Iminit Ku Digi, seketika nunen masih lagi berteman dengan Wiki Ku Udara untuk segmen My Hi Asyik lah ya. Dan apa, terima kasih depan telefon dengan Kanji menerusi aplikasi RTM Klik. Malah lebih mudah, lebih senang hanya menggunakan Kek punya telefon pintar lah ya. Sambil-sambil Kek berhibur lagu hiburan semasa juga yang kongsikan ya aja perkembangan semasa berkenaan Rupara Sukma Selangor lah ya, 2026 untuk kedudukan pingat edisi ke-2 lah ya. Setakat hari Adas 10 September 2026 setakat jam 11 pegelap anek, dia biap ya tuan de, tuan rumah. Dia pastinya biap nek masih mendahului lah ketika nunen. Okey, dengan pungutan pingat emas 77 secara keseluruhan nek bercampur pingat perak rugangsa 168. Mungkin adakah boleh biap nek mengulangi lagi biar naik kejayaan yang hampir sama rukas suar canuk je. Okey, Selangor deh. Dan tangga kedua dia biar naik Sabah lah ya. Masih lagi Bijoy dengan kutipan pingat emas 61 dan secara keseluruhan naik punya pingat emas jumlah naik lebih kumpulkan ia aja 142 lah ya. Manakala nombor 3 Sarawak dengan pungutan pingat emas 46 dan secara keseluruhan naik Nai mengutip 112 pingat lah ya. Aje Ilai antaranya perkongsian dia. Kek boleh rujuk juga menerusi laman sesawang www.selangor2026 ataupun menerusi media sosial berita RTM sendiri lah. Aje ceritanya ya. Okey, kalau hineng sekejap lah ya, antara kes-kes dia berlaku kat negara hi, dia berlaku manibung tebal Pulau Pinang ada dia biap siasatan lanjut sedang BU yang ambil polis berhubung malok dia bi belah ya penemuan mayat kral katih keraan itek ru ijuk telah pun biba katih tangki kumbahan malurung 7 Taman Sri Bestari pada Dui Sungai Laya hari Rabu. Dia biap juga ya mambik ada naik belah ataupun naik buruk penemuan in debi percayai mong kaitan lu laporan de biap nek nyep lah ya kehilangan umum kera tepatan berusia lingkungan 50-an sejak 7 September canu. Okey, debi juga ya pihak polis daerah seberang Perai Selatan malok lah ya debi sakkan kes adeh bisiasat makrot section 302 kanun keseksaan. Aji ceritanya lah ya, antara memberi perkongsian gah-gah semasa dia berlaku katih negara hi lah ya. Okey, hello pun terus sayang lagu nyanyian Ju Absa Band, Riak Eng Riak, kata Alex Mai, Rindu Aku Rindu. Asyik, ma'am. Mai.

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabu, aku tahu lah. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza. Sihat ke? Kau sihat sikit ini, ya?
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik. Dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.
4: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

Ya, mengkadak jodoh kata Dalek Semelai. Kalau ada jodoh nyanyian bekau band seperti ini lah ya. Telapun Ki Ain hit ketika kedudukan pukul 12.45 44 sebenarnya. Okey, lepas ini ketika kedudukan berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen Mahi Asyik lah ya. Dia mungkin dia sedang memandu. Selamat memandu. Semoga Kek Samad Loy destinasi DK7, tepat DK7. Mungkin Kek sedang cak-cak juga. Selamat menjamu selera lah ya. Okey, dia hipani juga pada hari ada 10 September bersama Roh hari Khamis. Ya Aji menerusi perkongsian media sosial Kementerian Kesihatan Malaysia lah ya. Dibiar hari ada merupakan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia untuk edisi 10 September lah ya. Dia biar dia pastinya Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia deh. Dia diperingati setiap tahun untuk diperkukuhkan kesedaran mairaya mengenai kepentingan pencegahan serta keperluan untuk disediakan sokongan dan berterusan kepada individu ataupun sengoi dia memerlukan lah ya. Dia pastinya untuk tahun adeh itema ni ubah tanggapan bina harapan. Dia ditekankan kepentingan mengubah persepsi ataupun pandangan lah ya terhadap isu kesihatan mental, dia menghapuskan stigma serta biperhut kefahaman mai raya lah ya. Jadi hi paling nyon paling reru sesama komuniti lihi memang i peranan nek sangat-sangat lah entui untuk hi membina persekitaran dia pastinya dia biar berselamat dan menyokong ya agar setiap mambik individu berasa dihargai serta mong akses lah ya kepada bantuan dia bersesuaian. Ajik ceritanya lah ya. Jadi mungkin rakan-rakan hiki punya peranan je kadang-kadang je mungkin biap je mai je terlalu tekanan. Kita memerlukan teman untuk kita cerengah ya mendengar sesi meluahkan hati anu bi lebih kurang macam counseling lah. Okay. Jadi mungkin hi menghulurkan biap ni hi punya waktu je untuk cerengah lah ya, ilu punya keluhan dan sebagainya. Boleh hi membantu malah dah hi mampu sajalah ya supaya ilu punya bebanan je terasa hanyut, terasa ringan lah ya, supaya tak kini menjadi lebih parah lagi. Okey, relok pun untuk rakan-rakan hit juga ketika nunan lah ya. Mungkin ke sedang hot bi bersedia untuk bicik-cik dan sebagainya. Dan kes juga ada berlaku mata meluh. Dia biap ya, numam sangat kerdur berusia 9 tahun ataupun darjah 3 ya. Dia bidat telas motosikal dia bihut Rui Abi I Apak nek bersama Rui Apak terbawa sebelum bilanggar ya sebuah kereta kilometer 2 Jalan Temeluh Mentakat Temeluh pada Sengon lah. Dibiak juga kejadian dia berlaku kira-kira jam 2.08 IDJ. Mangsa Nur Yuna Akilah dia bisakan meninggal dunia melokasi kejadian lah ya. Dibiak juga ya pihak polis daerah Temeluh ada. Siasatan awal bila padi motosikal lebih tunggang ya ia abik je. Abik mangsa Syarif Yandi Ismail 55 tahun ju bandar Temeluh menuju ke bandar Mentakap dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas. Ini kata gambar ada memang agak menyayat hati juga sebab imoto je betul-betul bimut kata longkang lah ya. Longkang biap ni betul-betul pertengahan kata laluan utama lah. Jadi untuk rakan-rakan hi ambil rider khususnya berhati-hati juga kalau ki hok menukar simpang ke muik simpang ke agok sip perneng lampu isyarat lah ya dengan betul. Mawik kereta pun kalau boleh ya agak yang terlalu laju sangat. Lebih-lebih lagi kawasan sekolah aja berhati-hati sebab kawasan ada pastinya biap nek mong raya ataupun cuai yang mambik sangat debi lalu lalang dan sebagainya lah ya. Kadang je tak panik mambik ada kadang je mungkin terlalu seronok bersama rukawat sampai bisip mengenai keselamatan diri lah ya. Okey, hello pun tepat jam 1 ke DJ saya akan hiup lalan ataupun hiup bersama katih gah Dialek Smile tapi sebenarnya terus saya dan lagu Ju Asrol Tenata sama Rujenaja lagi Atuk dan Nenek lah ya. Okey, terus saya Nasha Mem. Moi Numoi.

0: Okay, and your vocalist from 3-5, Demo Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Hey, Rati, bassist 3-5.
3: Saya Sob, main rhythm.
4: Saya Alba, punya gitaris.
5: J, blow 3-5, gerjeklah Asik FM. Huntik dari yang huntik, yeah!

0: 2.0.
1: Saya Am sebagai vokalis.
2: Saya Lian sebagai gitaris utama.
3: Saya Hafiz sebagai gitaris kedua.
4: Saya Alex sebagai pemain drum.
5: Dan saya Adi sebagai pemain bass.
0: Dengarlah Radio Asik FM. Moi Dong Moi. Lain dari

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Ashik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyHit Ashik.

0: jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A. Amal langkah perlindungan diri. B. Berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C. Jaga kualiti udara. D. Didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E. Elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.
1: Saya Ki daripada Tuna Spy.
2: Ya, hati ni.
3: Bok, pulang Tuna Spy nak peras.
1: Ibok, ibok Tuna Spy. Memel.
3: Tengok, tengok, tengok. Asyik FM. Moi, no, moi, no, moi.
4: Terus, terus, tengok. Moi, no, moi. Asyik FM.

0: Gelaet Julida.
1: Gomok rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Bagi saya memang pentinglah, bagi generasi muda amat penting. Itu adalah budaya kita, identiti kita. Kalau tak disambut rugilah, hilanglah identiti kita. Bagi kita penting sangat sebab kita berbagai-bagai kaum tu kan. Masing-masing mengekalkan budaya masing-masing. Itu amat pentinglah. Kena ambil tahu juga. Nak tak nak kena ambil tahu juga. Harapan saya amat itulah menghargailah anak-anak kita walaupun sekarang zaman moden, kita dia ada juga mengikutlah kan apa yang diajar oleh kita.

0: Hai Yek Sera, Nunggulu Selangor, ingin ucapkan selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Eh, Reza.
1: Ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask sebagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabun, aku tahu lah. Jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Reza, sihat ke? Kurang sihat sikit ini, ya?
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.
4: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, Hatsyah FM, Moi Numoi, 2.15 minit idui ketika ini. Terima kasih menerusi live TikTok Hatsyah FM. Terima kasih juga yang raya ataupun juga bertanya. Ya, berkenaan Ruih punya cerita aja ni. Ya, ajih pencarian DJ Pai lah ya. DJ Smai untuk Dalek Smai. Lepas ni telah pun hit buka itari net pada hari ada 10 September sehingga 27 September. Untuk proses ada lebih kurang tempoh ni 6 minggu lah. Jadi sebenarnya kali ada memang berbeza ke. Ya Ajih, ki akan kena ui video ki menggayakan bertutur ki bual ngerot my hits my mong nar video ki perlu ui. Ya Ajih kata ngerot my hits my dan ngerot gob lah ya. Itempoh untuk video perkenaan nana loy nar minit lah, 1 minit sehingga 2 minit lebih kurang dari je punya tempoh. Kek menggayakan diri kek bercakap ataupun kek bual macam DJ lah, lebih kurang dari deh. Erok kek membuka maigah bertanya khabar dan sebagainya. Ajik contoh lah ya, kek boleh rujuk guna deh macam-macam platform, macam-macam AI dan sebagainya. Kek boleh neng ila punya skrip contoh-contoh lah ya. Dan pastinya mengarah-arahkan hidup bertanya merip ila punya kelulusan DJ. Umur gerok-gerok sekian-sekian. Tak apa yang pandai. Yang percaya memang raya je oi akan bertanya benda-benda je dah sama lah. Okay. Pastinya kek kena rujuk menerusi media sosial Aisyah FM. Malok lah ya kalau hipani juga umur untuk kek, kek turut serta ataupun kek berminat untuk memohon pencarian DJ My Heat Dialect Smile berumur 18 tahun, loy 35 tahun dan paling penting bujang. Bujang aja adalah sangat-sangat penting. Jangan pura-pura bujang ya, jangan. Okey, dan kelulusan paling minimum ya aja SPM lah ya, loy ijazah. Dan selepas kalau ki dah neng i anu deh ki dah ui video, ki dah selesai ui nar video berkenaan, ki kena ngeng nar video aje berseteru resume ki menerusi email bakat.ashfm@gmail.com. Aji ilu punya alamat email lah. Kek boleh rujuk kata posting terkini menerusi media sosial Asyik FM. Contohnya kata TikTok lah ya. TikTok poin tadi Aji kongsikan setelah jenis poster kek redel lah ya. Mong anu dia lah. Kalau kek perasan mong tek kicap mic aja ikrop dan perincian lebih detail ataupun lebih joy lagi ilu punya dah sebelah je. Kek neng tali ya. Perkongsian ji de ji telah war-warkan menerusi media sosial lah. Aji ilih lah ya. Tak apa boleh tanya juga kalau tak puas noska ataupun masih lagi kurang faham, tak apa. Boleh terus hubungi juga nombor WhatsApp Aisyah FM 013-3151-600 lah ya. Mungkin dah bertanya gerok icara, boleh ke edek, umur lebih ke aja. Sebenarnya kalau ikutkan anuk deh, memang ajalah had umur dia ditetapkan. Okey. Tak apa, pastinya untuk rakan-rakan hit juga akan eng okpani dari semasa ke semasa. Tapi sebelum je terus layan lagu nyanyian Ju Debi persembahkan ya Luhey Renawik. Selamat tiba Aisyah FM. Moin-moin.

Ya, Hash FM, Moin Dumoy, 2.31 minit idui ketika Nunan masih lagi berteman kali Wiki ke udara untuk segmen Khazanah Seni Asyik ketika Adela ya. Okey, dia pastinya untuk rakan-rakan Hi akan ketik lagu-lagu Jendulak ataupun lagu-lagu tradisional masyarakat Mahi dan akan ke udara. Antaranya rakan Hi dia akan BU persembahan juga ya bersepeda dengan Festival Budaya Malaysia. FBM dia akan berlangsung Taman Tasik Titi Wangsa bermula hanlep 11 September loin 16 September ya jeh kumpulan Johor tumpuk topoh lah ya Jus Sungai Bumbun Pulau Kiri lagu dia berjudul Pera Gonteng okey dan terakhir aja juga rakan Hi Jupo Sindrot rakaman Ma Bukit Long pada tahun 2018 rakan saudara Hi Lenamor Ju Bahyong atau anak laki Yoktap dan kaku udara juga dan terakhir aja bersama Ju rakan Hi Ju Pos Renjang juga Siamang Gunung lah ya lagu dia berjudul Siamang Gunung In nyanyian rakan Hi Husin Bahnab dan kaku udara juga rakaman sekitar tahun 2023 atau sedap eng Malata Senloi. Okay, dan pastinya Wak Alang Rantau Ju Kampung Sungai Rasau Slim River Perak dia akan bersama jugalah ya untuk ketika nunen. Pastinya lagu dia berjudul Putri Manau. Aisyah FM, Moin Dumoy.

kepala merah, untuk kuku tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACFN.

0: tradisional.
1: Saya Usin anak laki Bahnab. Nama kumpulan Seri Alam dan in an perlainannya jenolak di Bermoh Siamang Gunung. Jenolak itu adalah ilham sendiri.

Yes, Chef M, Muhyiddin Umoy, 2.47 minit idui ketika ini. Terima kasih dia masih setia terus ceringakan Jik Malau Telekat berada menerusi aplikasi RTM Klik ataupun katih TikTok Live by FM ketika Nunan. Terima kasih guys. Terus tapping-tapping screen juga sebelas mata memandang ketika Nunan. Mong juga ada bertanya lah. Terima kasih Mamak Ruslan Lan, Jukampuk, Bukit Bandaraya Shah Alam ataupun Muh Manah ni ataupun nama lamanya Kampung Air Kuning lah ya. U11 katanya sempat juga key lukis portrait yang punya ulah lah ya, yang punya earnest ya. Terima kasih Mamak ya, ada bakat terpendam rupanya. Dah siap nanti Poi akan key opening lah, key akan send link di media sosial TikTok lah. Terima kasih Mamak Roslan Lan, yang sangat-sangat hargai lah ya. Jarang-jarang orang lukis muka saya ni. Okay, baik, relok pun tu rakan-rakan hik ketika Nunan juga akan hiok laluan sekejap untuk Gah Dalek temuan tepat jam ni idui. Okey, sebelum JK akan getik antara lagu dia terdapat eng pastinya penerbit hit lah. Okey, dia telah pun disusut antaranya lagu katih dialek Jakun, lagu dia berjudul Joget Pisang Mak Boyan. Ju kumpulan Seri Panggung RPS Bukit Seruk ya. Adik kampung DJ Iris lah. Okey, dan terajuk aja juga akan kek getik lagu rakan Hik Jupo Stranok ya, Kampung Terakit, Bah Murad, dan pastinya penutup tirai ni ya aje rakan Hik Ju Suku Jahut lah ya, lagu dia berjudul Pulang, Ju Nyanyian Terih Sebarau. Okey, pastinya Hik akan kembali semula untuk berbala kata segmen Mahi Asyik, telas Ju Gah Dalek temuan lagi. Terus saya Nasha FM, Moinumoy.

0: Anak.
1: Siap. Tak boleh, dia salah, dia.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asia FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Kita mulakan dengan nahas helikopter dekat Long Lelang, Baram Sarawak. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAM mengesah helikopter itu ada rekod kelayakan udara yang sah. Perakuan kelayakan udara berkuasa sampai 4/8/2027. Lepas itu perakuan pendaftaran sampai 28/7/2029. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM Datuk Kapten Nur Azman Mahmud Kabadian pengendali layang-layang aerospace menghentikan sementara untuk operasi helikopter BO-105 dengan pesawat lain yang menggunakan enjin Rolls-Royce Siri 250. Kabadian, cara macam ini untuk mencegah keselamatan bukan petanda enjin atau komponen yang jadi punca pada tempah itu. Lepas itu, industri penerbangan diminta menggunakan kecerdasan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data kepakaran bersama-sama untuk mencegah kemalangan. Datuk Kapten Nur Azman, Kabadian risiko keselamatan kena dipandang, ditangani sebelum berlaku kemalangan. Kabadian, keselamatan kena jadi tanggungjawab setiap warga industri terutama lepas nahas helikopter dekat Sarawak yang meragut 5 nyawa 2 hari yang lepas. Liputan rangkaian 5G di kawasan yang ada penduduk kini naik dan mencecah 90% seluruh negara ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Kabadian, capaian 4G pula mencapai 99.75% setakat 31/7 yang lepas. Kabadian pencapaian ini daripada pelaksanaan terus menerus pelan jalinan digital negara ataupun dikabar sebagai jendela. Daripada inisiatif kesihatan digital negara Persada, saling hubungan juga dikukuh dekat 150 hospital dengan dekat 2,500 fasiliti kesihatan awam. Beasiswa kena dipandang antara pelaburan baik untuk jangka yang lama dengan panjang untuk pembangunan modal insan negara ini. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Kabadian, hasil mungkin yang dapat dipandang gini naik. Tapi kesan dapat dirasa bila penerima menyumbang pada ekonomi dengan pembangunan negara ini. Kabadian, pembangunan bakat makin penting masa dunia ini ada berdepan macam ledakan kecerdasan buatan antara adian pendigitalan dengan peralihan tenaga. Program TVET Modular Industri Perak ada mencatat kadar penempatan kerja sampai 90.09% melibat 4,200 peserta daripada tahun 2022 sampai bulan 6 yang lepas. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Beria dengan Sukan Negeri Dato' Khairuddin Abu Hanifah Kabadian, 289 program dibuat dengan bagi faedah pada muhai 4,662 wang peserta. Secara umumnya ada 430 program TVET di bawah Pusat Aspirasi Anak Perak dibuat dalam tempoh yang itu melibat 7,161 wang peserta. Kabadian usaha nak memperkasa TVET juga tu digiat daripada latihan meningkatkan kemahiran dan kemahiran balik nak memasti belia tu ada daya saing. Ada 21 pesakit kena pindah lepas terbakar di wad kanak-kanak dengan wad wanita Hospital Jengke Gelamtai. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang ada beritahu 13 pesakit kena pindah ke Hospital Jerantut. Lepas itu 8 pesakit bodek dihantar ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh yang ada cedera ataupun mati dilaporkan. Kebakaran dikabar bermula dari bahagian atas bumbung wad kanak-kanak dengan dapat berjaya dikawal daripada bomber. Punca kejadian dalam siasatan lagi. 100 pendatang asing tanpa izin parti kena hantar pulang ke negara asal Didi daripada KLIA1 dengan KLIA2. Jabatan Imigresen Kedah ada beritahu Didi Nin daripada 117 dia adalah berjantan, 21 ia betina dan 2 bodek jantan kanak-kanak. Membabit 9 warga negara Muhammad Didi sebelum Nin kena tahan negeri Depot Imigresen Belantik, Sik Kedah. Didi habis jalani hukuman pada kesalahan imigresen sebelum kena hantar pulang dan Muhai Pati dikena tindakan senarai hitam untuk menghalang masuk balik ke negara Nin. Seorang pembantu kedai alat ganti kereta mengakunya bersalah dekat Mahkamah Stesen Kuala Terengganu pada tuduhan menyebab cedera parah pada bini yang sendiri. Wan Nur Amizrullah Wan Nurabidin kena dakwa buat kesalahan itu dekat satu rumah dekat Desa Mutiara, Jalan Gong Badak 5/9 Marin. Pertuduhan dikemuka mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 326A. Mahkamah yang ada bagi jaminan dengan menetap 8/10 Nin untuk bagi dokumen dengan melantik peguam.
Biro Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin mendominasi pencalonan Anugerah Industri Muzik ke-25 ataupun AIM-25 dengan 14 pencalonan. Dia tercalon dalam kategori utama termasuk vokal wanita terbaik, album terbaik dengan rakaman album terbaik. Datuk Seri Siti Nurhaliza juga ada menerima 4 pencalonan untuk lagu tradisional terbaik dengan 3 pencalonan untuk kategori kolaborasi artis ataupun penulis lagu tempatan bersama artis ataupun penulis luar negara paling baik. Aisyah Rekno jadi penjabat paling dekat dengan 6 pencalonan. Lepas itu malam kemuncak malam kemuncak AIM-25 langsung 26 Hebulan 9 ini dekat Kuching, Sarawak. Itu ajaran berita teman daripada Asia FM, berita disunting daripada Zamzuri Zawawi daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera, salam Malaysia Badani.

0: lain daripada yang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang. Nak membangunkan bukan senang. Tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang perlu memberikan sokongan, dokongan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini, kita dapat atasinya. Dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, pengarah pembangunan sosioekonomi JAKUA Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asin.

0: FM. Bersama dengan saya Encik Azlan, anak lelaki Tanjung, suku kaum Mandrik daripada kampung Kuala Lah. Mari kita belajar bahasa Mandrik.
1: Okey, dalam bahasa Mandrik, perkataan ye adalah seterusnya bahasa Melayu saya. Perkataan ciup, peribahasa Melayu adalah pergi. Dalam bahasa Mandrik, take adalah bahasa Melayu tidur. Ciup bau teh bermakna pergi kat sana. Ciup bau yi, pergi ke hilir lah jawabnya. Me, bahasa Melayu dia cakap awak. Tapi kalau bahasa Melayu selamat malam, bahasa Mandrik selamat tuoi. Selamat petang, bahasa kita selamat berai. Nama-nama haiwan seperti contohnya haiwan lah. Macam haiwan dalam hutan disebutkan nama kera lah. Kita sebutkan nama kera tapi bahasa Mandriknya dia sebut nama meo. Kalau dia panggil lutung tu bahasa Mandrik dia panggil basah. Seperti kakah tu dia pergi ke bahasa Mandrik dia sebutkan kakah tu adalah rampau. Rampau. Spesies hutan lah, ular lah. Dikatakan ular tu bangsa saya dipanggilkan jekop. Jekop, ular. Macam kura-kura tu piak. Piak. Macam labi-labi tu sebutkan macam saya perkataan labi jugalah. Tapi ada spesies lagi labi yang kecil tu dia sebutkan peas.
2: Asyik-asyik. Emoh ye berceh, yang kau kampung dari, ikjeng asyik FM. Poneng pong. Asyik-asyik.

0: peradaban. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
1: Ya, Chef M, Moin Umoy. 3.54 minit idui ketika nunan. Okey, sudah tak sudah dah imol, dah penghujung rancangan dah pun untuk segmen Mahi Asyik ketika nunan. Berteman dengan Wiki Kudara untuk edisi 10 September 2026 lah, ya. Relok Pus, Serta Cahoy akan serahkan ataupun ring ok kepada rakan sugas Katil Lelik Jakun. Pastinya dah akan bertugas bermula jam 4 idui sehinggalah 8 imungat Cahoy. Okey, Relok Pus, terima kasih menerusi TikTok dan Chef M ketika nunan. Terus di TV taping screen, share punya live ada. Ada bertanya juga berkenaan ru pencarian DJ radio untuk My Heat Dalek Smai. Kita boleh rujuk butiran dia lebih detail lagi. Mungkin kita tak jelas, kalau masih tak jelas tak apa, boleh kita bertanya lebih lanjut menerusi WhatsApp Asyik FM 013-3151-600 ataupun email bakat.asyikfm@gmail.com lah, ya. Okey, lepas ini untuk edisi kali ada Hiui, ili punya pencarian DJ ada dengan menggunakan engkit akan hasilkan nar video lah, ya. Menerusi yalah, kek rekod siri, kek rakam siri, kek berlual, berkomunikasi, bertutur bahasa ngerok semai je. Tak kisah semai Pahang, semai Perak, asalkan biap ni memahami hampir pasti 80% penguasaan bahasa semai je lah, ya. Dan aja untuk video pertama dan video kedua bahasa Melayu ngerok gop pun sama juga, tapi beza, berbeza get lah, ya. Ili punya bahasa je, cara penyampaian ni, dari segi bahasa je lah, ya. Okay, durasi untuk KUI video je, setiap video 1 minit, loinar minit. Format video adalah MP4 lah. Okey, telah pun bermula pada hari ada 10 September 2026 hari Khamis sehinggalah 27 September 2026 hari Ahad. Kiranya kalau henlep je, perdoh je, dah hi akan proses penapisan. Cukup-cukup je, oi, cukup-cukup. Lepasnya rayak, ya. Waktu ni agak terluang. Kek boleh sebarang persiapan untuk memastikan kek punya video je, kek cara berbual je. Memang biap ni hampir-hampir sempurna lah. Okey, terima kasih. Pastinya hi akan berbalik pada waktu ruh hari gila. Akan engguis sikit ruh lagu nyanyian Juka Te Dalek Mah Meri Man Meri Rakan Hi Gauk Haga Cok Mani. Pastinya akan kudara Asyik Mam.

0: meine Moi. Lein, da die Pader young lein. Ilibra, Jakun Yashi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita untuk hari ini bersama kembali menerusi tazkirah dengan tajuk contohi sifat Rasulullah. Para pendengar hak budiman, Rasulullah SAW adalah seorang manusia biasa yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Untuk melakukan amanah tersebut, baginda memerlukan personaliti melebihi daripada manusia hak biasa. Dengan sebab itu, baginda dilengkapi dengan sifat siddiq, amanah, tablik dan fatanah. Selain satu ciri kecemerlangan dunia, ia mempunyai sifat-sifat peribadi hak mulia di samping berjaya membina kehidupan hak baik dapat menolong orang hak lain. Seseorang hak berguna di sisi agama Islam, ia ada semua hak hidupnya berguna pada orang lain. Semacam Rasulullah bermaksud, sebaik-baik orang ialah dia semua hak banyak memberi manfaat pada orang lain. Sesuai dengan suruhan Allah yang banyak dalam Al-Quran, supaya kita sentiasa membuat kebaikan sesama manusia, amalan ikat termasuk dalam fardu kifayah. Semoga Allah akan sentiasa memberkati apa yang dah kita lakukan di dunia ini. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jatuh.

Itu dia AO dan lagu hak bertajuk Cedol Bell Stop ya. Hiburan kita semua bersama untuk sebelah pagi kah sebagai petang kah? Sebagai lagu pembuka anda dalam segmen rentak kalian dengan lagu-lagu moden orang asli ya. Sudah 1918 suku kaum bersama-sama dengan semua. Terima kasih untuk rakan-rakan pengawal hak terus setia bersama dengan Asia FM untuk hari ke 10 hari bulan 9 2026 ya. Dan hari Kamis sudah semisnya. Kamis akan bersama-sama dengan semua untuk sebelah pertandingan sampai ke pukul 8 malam kelak dengan menggunakan dalek jakon ya. Semoga terus setia bersama dengan semua, tak kira ada mana saja yang semua ada. Dan pada itu untuk yang semua, jangan lupa ya, pada pukul 5 petang kelak utama 5 akan dapat kita dengar. Dan seterusnya rentak ginen sampai ke pukul 6 petang dan mata mareh pada pukul 6 sampai ke pukul 7.30 minit malam. Dan segmen terakhir akan kami kenalikan untuk sebelah malam kelak ya. Ada segmen khas Rasni Asyik Ekstra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Ada 18 suku kaum juga. Okay, dan dalam pada itu terima kasih untuk rakan setugas itu Wiki ya, bersama-sama orang dan dunia semua dengan menggunakan dialek semain tadi ya. Bersama dengan dunia semua sudah semestinya daripada pukul 12 tengah hari sampai ke pukul 4 petang. Dan sebelum itu rakan setugas dalam dialek temia daripada pukul 8 pagi tadi sampai ke pukul 12 tengah hari. Dan malam kelak ya, rakan setugas dalam dialek temuan akan bersama-sama dengan dunia semua melengkapkan 4 dialek utama. Ada Asia FM, Jakon, Temuan, Semai dan juga Temia. 48 menit petang. Terima kasih untuk rakan-rakan semua. Okay, dan sebelum kita berhibur dengan lagu-lagu hiburan dan juga info akan kita berkongsi dari semasa ke semasa untuk sebelah pertanyaan, berkongsi sekian pasal keadaan hari kita untuk sebelah pertanyaan ya, hak dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dengan amaran ribut petir dan juga hujan lebat di negeri Kedah, di daerah Kuala Muda, Baling, Sik, Yan dan juga Langkawi, Pulau Pinang di timur laut, barat daya, seberang Perai Utara dan seberang Perai Tengah, Perak di Larut, Matang, Selama, Bagan Datuk, Manjung, Perak Tengah, Hilir Perak, Kuala Kangsar, Hulu Kinta, Kinta, Kampar, Batang Padang, Lun Malim, Pang de Cameron Highland, Raup, Bentung, Bera, Jerantut, Lipis, Selangor de Sepang, Petaling, Hulu Langat, Gumbak, Kelang dan juga Kuala Langat, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan de Kuala Pilah, Seremban, Jempol dan Jelebu, Sabah de Pedalaman Sabah, itu de Sepitang, Tenom, Keningau, Tamunan, Membakut, Bifort serta Sok dan juga Pantai Barat Sabah, Tawau de Kunak dan Lat Datu, serta Senakan de Kena Batangan dan juga Kudat de Kota Marudu sampai ke pukul 6 petang kelak. Jadi itu adalah keadaan hari kita untuk sebelah petang ikan yang 10 September 2026. Baik, dan kita berhubung bersama rakan kita daripada suku kaum Jakon Johor bersama dengan alias Dulu Hik Pernah Berjanji, satu lagu dalam dialek Jakon Johor. Diikuti bersama dengan Dirayau, Bujang Ruyung, satu lagu dalam dialek Temuan, dan diikuti oleh Seven Frequency ya, satu lagu dalam dialek Jahud. Hiburan kita semua bersama untuk sebelah petang ikan sudah semestinya rentak kanan lagu-lagu moden orang asli.

0: Kau ni apaan? Ha? Memang kau tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itulah Seven Frequency ya. Satu lagu dalam dialek Jahud. Menghiburkan kita semua dan dalam segmen rentak kita lagu-lagu moden orang asli. Okey, dan dalam pada itu untuk kawan-kawan kita yang tak ke mana-mana pada hujung minggu kan. Tama-tama lagi ada sekitar Lemah Kelang ya. Lepasnya jangan lupa untuk alat ke Festival Budaya Malaysia 2026 ya. Bagaimana kita hayati warna-warni seni dan budaya Malaysia. The Festival Budaya Malaysia 2026 bermula 11 sampai 16 September 2026 dari jam 9 pagi sampai ke 12.30 malam di Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur ya. Dan dapat nampaknya kita akan dapat menikmati persembahan pelbagai kaum, kraftangon, citarasa tradisi, permainan rakyat, konsert dan juga bermacam aktiviti menarik. Jadi semua jangan lupa untuk beramai-ramai memeriahkan Festival Budaya Malaysia 2026 langsung di Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur, bermula daripada hari esok 11 sampai 16 September 2026 seawal jam 9 pagi sampai ke pukul 12.30 malam ya. Sampai ke Hari Malaysia. So, sebenarnya ianya satu perkara yang cukup menarik ya untuk kita hayati sebagai rakyat Malaysia. Baik, Aisyah FM Monomoy terus bersama-sama dengan semua berhibur bersama dengan Disamar. Hai terbuk bunga dan diikuti oleh Sik Band Bunga dan juga Astroy dan juga Maurin. Agok Hasabik. Aisyah FM Monomoy rentak kanan. Imho.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Saya kisah mengerti buat dengan lagu nyanyian Asroy dan juga Maurin ya. Aku hasabek satu lagu dalam dialek Semai. Semua orang kata semua orang tak ingin lagu-lagu modern luar asli. Dan dalam pada itu, operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS de Sarawak yang ditangguhkan sementara berikutan kejadian nahas memabitkan satu helikopter ada guna untuk perkhidmatan itu delung lelang dua hari lepas. Di mana Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberitahu penangguhan itu untuk memulihkan kesihatan serta sembahkan ke cara ya, keselamatan dan operasi dibuat pihak berkaitan. Dan katanya perkhidmatan pemindahan perubatan Medibank untuk kes kecemasan akan terus dibuat melalui kerjasama Kementerian Kesihatan KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Pada masa sama, KKM akan muat perbincangan lebih mendalam bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk meneroka usaha ya, menggunakan aset ATM untuk pesakit yang menang rawatan kecemasan dapat dipindahkan ke tempat kesihatan hak bersesuaian. Jadi operasi FDS Sarawak ditangguhkan sementara, itu operasi perkhidmatan Doktor Udara. Usaha kejadian hak terjadi 2 hari lepas ya, dengan kapal terbang terhempas dan hon. Pastinya kita semua bersimpati kepada mangsa dan juga keluarga mangsa yang terlibat. Jadi taksiah kita ucapkan kepada semua. Okay, Aisyah FM Monomai terus bersama-sama dengan Hemos semua. Hibur bersama dengan Lenny, ku sendiri dan ikut oleh Afi Gemai, ku Bit Now. Aisyah FM Monomai rentak jalan.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

telah bersama dengan Afiq Gemang yang aku binahu satu lagu dalam dalam jakon. Dan setiap hari pada pukul 5 petang semacam besar kita akan dapat mengikuti utama 5 di pas mula sebab suka dan sampai ke pukul 6 petang ya. Dan kita terus berhibur bersama dengan rakan kita Bob Misan dan sebelah pertengkaran lagu bertajuk Terasa Hak Gerak satu lagu dalam dalam semelai dan diikuti oleh Amantra Mamak Rempit Asyik FM Menumoy siaran orang asli sudah semasa dan lagu-lagu moden orang kita.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat lah.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi, 4 peringkat Indonesia. Dalam pada itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu yang bersama dengan Mamat Denan ya, Mandi Mankek. Semoga terhibur dengan lagu itu tadi. Satu lagu dalam dialek Semlai menghiburkan kita semua untuk sebelah pertandingan. Sudah sebenarnya orang tak kenal lagu-lagu moden orang asli. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT okay, dalam hal itu untuk rakan-rakan kita ada Sungai Siput Utara Perak ya, sama ada The Posium dan juga The Bawang ya. Di mana Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melalui bahagian kemasukan pelajar IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi BKPA, JPT dengan kerjasama rakan strategik Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI serta kolaborasi bersama Yayasan Sultan Aslan Shah ya, akan buat program outreach bersasar orang asli pada 16 dan 17 September IKA, iaitu hari Rabu dan Khamis depan bertempat The Posium dan Orang Asli One Stop Center OSC Bawang Sungai Siput Perak. Di mana program mereka ada inisiatif mendekati komuniti orang asli melalui penyampaian maklumat dan pendedahan berkaitan peluang ya serta laluan pendidikan tinggi. Rasa membuat bermacam aktiviti bersama komuniti dan antara pengisian ya ataupun aktiviti-aktiviti yang dirancang termasuk sesi konsultasi, pameran akademik dan aktiviti interaktif dan juga counselor on wheel, pemeriksaan kesihatan, penghasilan mural, perkhidmatan gunting rambut serta perkhidmatan tukar minyong enjin motor. Dan pastinya 16 hari bulan September 2022 bertempat The Orang Asli One Stop Center OAOSC The Bawang Sungai Siput Perak. Dan pada 17 September pula akan The Buat ya. Dan pada 17 September Prasmen akan buat The Bawang, iaitu The Orang Asli One Stop Center OASC Bawang Sungai Siput Perak. Jadi untuk rakan-rakan kita ada denun, jangan lepaskan peluang ika untuk sama-sama ya memeriahkan program yang akan dibuat sempena dengan outreach bersasar orang asli di antara Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melalui bahagian kemasukan pelajar IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi BKPA, JPT dengan kerjasama rakan strategik Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI serta kolaborasi bersama Yayasan Sultan Aslan Shah ya. Untuk rakan-rakan Hara dan Hun, pada 16 September akan dibuat The Posium Sungai Siput dan 17 September akan dibuat The Orang Asli One Stop Center Bawang Sungai Siput Perak. Jadi sesuatu program yang cukup menarik untuk masyarakat kita orang asli ada dan Hun ya. Pertamanya kawan-kawan kita ada The Lasah lah. Okay, Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan Hemo semua dan kita berhibur bersama dengan Man Mary KPC Waitu Waih, satu lagu dalam dialek Mamri dan diikuti oleh Asliah Tersenyumku Sendiri dan juga bersama dengan Karih Band Nacen Mai. Asyik FM menemui Rentak Genen.

itu dah bersama dengan Karih Ben yang lagu bertajuk Nancen Mayik, satu lagu dalam dalek temia hiburan kita ya. Dalam segmen perintah kini. Okey, dalam sedar tak sedar membuat kita ke pukul 5.38 minit petang. Dan kadang-kadang kita untuk sebelah petang ini kan, yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana amaran nipuk petir dan juga hujan lebat di seluruh negeri Perlis, Kedah dan Langkawi, Padang Terap, Sik, Baling, Kulim, Bandar Baru dan juga Kuala Muda, Pulau Pinang, Perak de Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsa, Hulu Perak, Kinta, Kampar, Batang Padang, Mualim dan juga Kerian, Kelantan de Gomusang, Kuala Kerai, Jeli, Tanah Merah, Pasir Mas dan Macang, Terengganu de Dungun, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang, Pang de Cameron Highland, Raub, Bentong, Lipis, Kuantan, Pekan, Rompin, Temeloh dan juga Maran, Selangor de Hulu, Selangor dan Hulangan, Negeri Sembilan de Jelebu, Johor de Johor Bahru dan Kota Tinggi, Sarawak de Tatau, de Selangau, Kanawin, Mukah serta Sung Lawas, Bario, Kuching serta Bau, Julau, Sabah de Senakan Sabah, de Pantai Barat Sabah itu dan juga de pedalaman iaitu de Persiangan, Sok Tenom, Sepitang, Beaufort, Membangkut, Tamunan serta Keningau dan juga Kudat de Kota Marudu sampai ke pukul 9 malam kelak ya. Itu dia amaran nipuk petir dan juga hujan lebat yang dipungsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di tempat-tempat yang disebutkan tadi pada pukul 4.25 minit petang dan amaran mereka ya, berterusan sampai ke pukul 9 malam kelak. Baik, dan kita bibur bersama dengan curian yang lokap tajuk Sayang-Sayang. Asyik FM menemui Rentak Genen.

Kita bersama dengan kumpulan Niji dan juga bertajuk Laskar Pelangi. Bersama dengan kita semua dalam segmen Mata Marah untuk pertanyakan. Selamat bersihkan untuk rakan-rakan kita mungkin tengah berehat dan bagaimana semua mungkin masa lagi bekerja. Kita harapkan kerja kita berjalan dengan lancar. Dan dalam pada itu untuk kawan-kawan kita mungkin baru saja nak masuk kerja pada sebelah pertanyaan ya. Jadi semua selamat sampai ke tempat kerja masing-masing. Lepas itu kita kena kerja shift ya. Jadi bergelir-gelir itu biasalah. Jadi saya semestinya kena ada tulang ansur kan apabila kerja shift ya. Kena pastinya dengan ada tulang ansur kerja kita semua akan berjalan dengan lancar. Okey, dan dalam pada itu berkongsi dengan rakan-rakan semua berkenaan dengan kejadian banjir besar ya, banjir pokok terkena di sempadan Nepal Cina. Di mana angka belit usah banjir besar di kawasan sempadan Nepal Cina naik kepada 1,410 orang yang selepas 10 lagi mengenai jumpa semalam, sementara lebih 5,650 orang masih lagi hilang. Itu lapor Anadolu, agensi memetik statistik rasmi yang dikeluarkan pada hari semalam ya. Dan dalam hal itu, data rasmi Nepal dan Cina menunjukkan 848 daripada semua masih hilang ialah warga asing. Dan pihak berkuasa pengurusan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memberitahu kira-kira 1,367 mayat dah pun dijumpa di daerah yang terjejas yang banjir di negara itu. Dan setakat ini, pasukan penyelamat yang menyelamatkan lebih 13,600 orang termasuk operasi terbaru pada hujung minggu lepas. Dan dalam itu, sementara itu angka hak belik di wilayah autonomi Xizang di barat daya Cina hak juga dikenal sebagai Tibet kekal 43 orang dan seramai 519 orang termasuk 261 warga asing ya masih lagi hilang di wilayah itu. Jadi angka belik banjir besar Nepal Cina dah 1,410 orang dan 5,650 masih lagi hilang. Jadi kita bersimpati ya kepada Desmond. Harapkan semuanya mulai-mulai. Dan dalam hari itu kita kena sentiasa lah ya mengikuti perkembangan-perkembangan terkini teman-teman lagi berkaitan dengan isu-isu negara dan juga hal-hal berkaitan ya dengan keadaan area di tempat masing-masing. Kita terus bersama dengan Dol Variasi untuk sebelah pertandingan lagu bertajuk yang bagi tak satu lagu dalam dialek temuan dan diikuti oleh Okit Wasilah Kasih serta bersama dengan Man Herkut Twin HFM Moi Noi Matamareh.

0: Yalah, pasti pandai.
1: Kebaikan penjagaan kesihatan diri ni memang untuk kesejahteraan kita pada masa depan lah. Ramai yang suka cakap apa, saya tak rasa sakit, saya rasa sihat je. Kenapa doktor cakap gula saya tinggi? Kenapa doktor cakap kolesterol saya tinggi? Cuma yang apa yang doktor tahu, apa yang kami tahu adalah bila ada perubahan sedikit-sedikit kepada paras gula, kepada paras kolesterol, dia akan mengakibatkan kecederaan kepada organ-organ dalam badan kita. So kecederaan ni kita tak nampak, kita tak boleh nampak dengan mata kasar. So benda-benda ni akan berlaku dengan sangat perlahan, dan kadang-kadang bila kita rasa sakit, benda tu dah terlalu teruk dan terlalu melarat. So sebab tu, walaupun badan rasa sihat, buatlah saringan, dapat tahu paras gula anda, dapat tahu tekanan darah anda, supaya anda tahu macam mana anda boleh menjaga kesihatan demi kesejahteraan pada masa tua nanti.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital, orang asli Gombak.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Itu dia man harkat yang nunggu tu tuin satu lagu dalam dialek Batek. Akhiran kegagalan memekalkan 282,361 beg baca ke kira-kira 60,000 pesawah dan sebagian daripada siasatan Tuan Jaya Pencengkara Suam dan SPRM pasal laman pengangkatan baja sebatian tambahan ya hak dikenal sebagai baja tiga ke pesawah de Kedah. Dan kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman memberitahu siasatan awal yang mendapati Tabikun Manufacturing Sdn Bhd de nak memekalkan 116,015 beg baja sebatan tambahan pada musim penanaman pertama. Bagaimanapun sampai September hanya 333,655 beg dibekalkan, menyebabkan kekurangan sebanyak ya 282,360 beg. SPRM siasat kekurangan ya 282,360 beg baca tiga de Kedah. Asyik FM Monomoy dan selepas itu kita akan berkongsi kalau tentang berkongsi pasal keadaan jalan raya ya lebuh raya utama di negara kita. Asyik FM Monomoy terus bersama-sama dengan Hemos Membibur bersama dengan Opi Syamad dan juga Mahar Bekau Loik Takdir setelah aku dalam direct semelai dan diikuti oleh Dato' Hatan Duets bersama dengan Empailik Gerih Kohob. Asyik FM Monomoy Matamareh.

0: Gegah pasti pandai.
1: Nama Rusti bin Mahadi, suku kaum Jakun, berasal daripada kampung Nikang, Kuala Lumpur, Pahang. Pihak sama sekali sebelum kita mencubakan diri dalam bidang tanaman cili ini. Tak kisahlah tanaman cili ke ataupun apa-apa bidang yang kita nak cuburi. Yang pertama sekali kita kena ada ilmu. Ilmu ini memang penting. Tanpa ilmu memang kita tak akan dapat buat sesuatu dengan baik. Kita kena pergi ambil kursus. Lepas dia dapatkan maklumat melalui internet, dapatkan maklumat yang betul lah. Lepas dia kena bertanya dengan orang yang sudah ada pengalaman dalam bidang yang kita nak cuburi. Contohnya kalau tanaman cili ini, kita kena tanya orang yang dah faham, dah pernah buat, dah ada pengalaman dalam bidang tanaman cili ini. Lepas dia, pesanan keduanya, anak muda yang nak berminat nak cuburi bidang pertanian, jangan orang cakap kalau kita gagal sekali, jangan kita fikir kita sudah tak boleh buat. Kita kena ingat sebab ramai di luar yang boleh buat. Maknanya benayak boleh berjaya. Kita belum dapat lagi jalan yang betul untuk kejayaannya. Yang paling penting kita jangan berputus asa dan terus berusaha.

kita daripada dialek Mamari menghiburkan kita semua mantan mare. Okey, dan keadaan lebuh raya utama di negara kita ya. Lepasnya tadi ada kemalangan di kilometer 49.0 arah selatan dari Alusta Utara ke Alusta Selatan. Dan dalam pada itu, pada masa status kini ya, lorong kiri dah penuh buka dan hanya lorong kecemasan dah tutup dan trafik jam 3 km dan nahun. Okey, dan ada juga kemalangan di kilometer 129.0 arah utara dari Pematang Pauh ke Sungai Dua serta lorong kecemasan terhalang juga dan juga trafik jam dan nahun ya. Pada itu ada juga kemalangan di link kedua kilometer 26.1 arah utara dari Lima Kedai ke Senai Utara serta lorong kecemasan di tutup dan trafik jam juga di nun ya, di selatan tanah air. Dan dalam pada itu ada juga kemalangan di lebuh raya elit di kilometer 31.3 arah utara dari Bandar Serinia ke KLIA. Dan setakat tadi, lorong terhalang dan trafik terkawal. Jadi dalam pada itu untuk kawan-kawan kita ada di atas jalan raya ya, untuk sebelah Petangika. Lepasnya, kurangkan kelajuan kendaraan kita dan pandu dengan lebih berhati-hati. Serta elak daripada melihat ataupun kita nengung ya kawasan kemalangan sekiranya kita terjumpa. Dan kekalkan jarak selamat antara kendaraan pada setiap masa. Dan beri laluan bangun ya ke kendaraan kecemasan macam ambulan ke bomba ke kan. Maksudnya kita kena beri laluan bangun ke desmo untuk membantu rakan-rakan kita dalam kecemasan. Aku terus bibur bersama dengan AXC dan lagu bertajuk Ibah yang satu lagu dalam Darik Cahut dan dikutuk oleh Sting, Kau Tetap Ku Hajati, dan juga bersama dengan Dila dengan lagu hak bertajuk Aku Malu Nak Bertanya. Asyik FM, moi no moi, mata mareh.

0: pasti pade.
1: Kebaikan penjagaan kesihatan diri ni memang untuk kesejahteraan kita pada masa depan lah. Ramai yang suka cakap apa, saya tak rasa sakit, saya rasa sihat je. Kenapa doktor cakap gula saya tinggi? Kenapa doktor cakap kolesterol saya tinggi? Cuma yang apa yang doktor tahu, apa yang kami tahu adalah bila ada perubahan sedikit-sedikit kepada paras gula, kepada paras kolesterol, dia akan mengakibatkan kecederaan kepada organ-organ dalam badan kita. So kecederaan ni kita tak nampak, kita tak boleh nampak dengan mata kasar. So benda-benda ni akan berlaku dengan sangat perlahan, dan kadang-kadang bila kita rasa sakit, benda tu dah terlalu teruk dan terlalu melarat. So sebab tu, walaupun badan rasa sihat, buatlah saringan, dapat tahu paras gula anda, dapat tahu tekanan darah anda, supaya anda tahu macam mana anda boleh menjaga kesihatan demi kesejahteraan pada masa tua nanti.
2: Dr. Kumaras Lewis, Hospital Orang Asli Gombak.

SPM, STPM, diploma dan juga ijazah ya, minimallah SPM. Dan seterusnya berpautakan menarik serta kreatif dan juga berminat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial dan juga berkebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat. Ada bakat bakat-bakat istimewa macam menyanyi, boleh berlakon ke apa ke, kena pastinya benar-benar ke semua ya, ada menjadi kelebihan kepada rakan-rakan kita semua untuk emo semua. Dan dalam pada itu buat ya dua video video berkomunikasi dan juga bercakap semacam mana penyampai radio itu dalam bahasa dialek Semai dan antara 1 hingga 2 minit ya, dan juga berbahasa Melayu satu lagi pun masa sama ya, dalam durasi masa sama 1 hingga ke 2 minit, dan dia hanya dalam format video MP4 ataupun MP4 ya. Dan dalam itu hantarkan rakaman video hemo semua, dua video ini tadi bersama dengan resume apa semua ke email ya, bakat@ashfm.gmail.com. Jadi untuk maklumat lanjut boleh bertanya lah ke WhatsApp ashfm 0133151600 ataupun boleh melayari Facebook rasmi ASHFM. Okay, dari situ emo semua dapat melihat dengan lebih lanjut ya, apakah kriteria-kriteria lain yang emo semua kena buat untuk masuk pencarian bakat penyampai radio ASHFM untuk dialek Semai. Pasal maklumat lanjut boleh tunggu ya di Facebook rasmi ASHFM. Dari situ okay, seterusnya emo semua akan dapat maklumat hak sepatutnya. Kalau rasa was-was juga bolehlah hantar ke WhatsApp Asyik FM 0133151600. Okay, Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan semua KSSP band dengan lagu bertajuk Rindu Aku Rindu dan diikuti oleh Saleh Ahmad selepas tu kelak Teman Hati Kekasih Orang dan juga bersama dengan ESB dengan lagu bertajuk Cinta Angau. Asyik FM menemui matematik.

0: Gegah pasti pandai.
1: Nama saya Suriah binti Dolah. Saya dari etnik suku kaum Semelai. Berasal dari kampung Bukit Rok, Bera Pahang. Kini saya menjawat jawatan sebagai pengurus bahagian teknikal dan reka corak. Jawatan saya sekarang adalah jawatan sebagai merajui sebahagian reka corak, bahagian karpet, yang mana kami telah bekalkan kebanyakan di istana-istana di seluruh Malaysia. Dan pendidikan ini jugalah yang menjadikan diri saya sebagai lebih yakin untuk berhadapan dengan masyarakat di luar dan berkomunikasi dengan mereka, kerana pendidikan jugalah yang akan mengubah hidup kita. Mungkin daripada seorang yang tiada keyakinan untuk berhadapan dengan masyarakat yang lebih ramai, ataupun kita ada perasaan takut. Jadi pendidikan jugalah yang menyumbang keyakinan terhadap kehidupan kita.
0: Gah, pasti pandai.

Itulah bersama dengan ESB ya, Cinta Angau, satu lagu dalam Dalek Jahut. Turki dan Iran menyerang 10 kapal berdekatan Selat Hormuz selepas Amerika Syarikat menenggelamkan 5 kapal tangki minyak Iran. Kemudian di gelombang serangan terpokok ya ke pergerakan kapal oleh kedua-dua pihak sejak perang hadah berlarutan selama 6 bulan itu. Dan serangan itu menyebabkan rekan minyak melonjak dengan niaga hadapan minyak yang mentah Brent melepasi $100 setong buat kali pertama sejak Julai. Dan dalam serangan itu sekurang-kurangnya seorang pelaut di atas satu kapal tangki dilaporkan bilik, sementara seorang lagi masih hilang. Iran dakwa serang kapal di Selat Hormuz ya. Dalam berita itu, kejadian itu terjadi selepas tempoh bertenang selama sebulan semasa Amerika Syarikat berusaha memberi tekanan ekonomi ke Iran ya, dan Iran membenuh dia semua melancarkan peluru berpandu balistik ke pangkalan tentera Amerika Syarikat di Jordan, dan Jordan pula membenuh dia semua berjaya memintas 18 peluru berpandu, sementara dua lagi jatuh dengan 4 menyebabkan kemudaratan di kawasan 4 berpendiam. Ianya masih lagi panjang ya, peperangan masih lagi panjang, tak ada hubungan lah. Kita harapkan ianya akan reda lah dalam masa terdekat ya. Okay, Asyik FM Monomoy, dan tepat pada pukul 7.30 minit malam kelak, kita akan bersama dia dalam segmen Kasanah Seni Asyik Extra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita asli. Dan terus bimbang bersama dengan Ed Sheeran dan juga Andrea Bocelli, Perfect dikutuk oleh Sarah Tunas Pai, Jatuh Lagi, dan juga Rizwan, Suara Si Sering Salah.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

aku ading hutan. Masak sebiji sepi pantai. Masak sebiji sepi pantai.

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ila itu alat muzik hit senoi. Menyumpit dia ila untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai saya mai, sangatlah Eng terharu bila Eng sampai yang hot baru belajar ataupun mewarisi balik permainan di mana-mana duing. Jadi Eng harap saya pai di luar sana yang macam Eng di, marilah hit sama-sama kekalkan adat budaya hit mana-mana. Teruslah hit cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembeling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, More No More.
2: Ibra, temuan di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, ku nak bawai pada hakikat tentang kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan ini sememangnya datang dari bahasa Arab, iaitu kata dasar kafaro. Kalau dalam bahasa kita disebut sebagai engkar ataupun nyak patuh dan lagi nyak nurut apa yang disuruh. Oleh itu saudara, kalau dalam erti sebenar dalam Islam tentang kufur yaknah apa yang dikhabarkan dalam agama anin, semuanya ditolak ataupun separuh diambil sementara separuh lagi dibuang. Hakikatnya, apa yang dibawai dan dikhabarkan tentang wahyu Allah oleh Nabi

0: Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua ha uang nyap caya. Bahkan uang-uang Quraisy musyrikin menuduh Nabi seuang nang gila ataupun penipu besar. Walhal itu semua datang ha dari keluarga nang terdekat. Bahkan sejarah membuktikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa sebelum dibangkitkan sebagai nabi, baginda digelar sebagai Al-Amin ataupun seuang nang sentiasa bercakap benar. Tetapi sedara malang ha apabila seruan Islam dibawa oleh Nabi, kebanyakan orang Quraisy nang sebangsa dengan Nabi ingkar. Bukan hanya dengan makit cicak ataupun dihina, tetapi sampai ke tahap untuk membunuh Nabi. Tapi semua perkataan jahat ini dipatahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menjaga dan memelihara Nabi nan diutus sehingga ke akhir hayat. Cerita ini berlaku pada lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Pada kun nin, fenomena nin masih berlaku. Ramai orang masih belum menggunakan panci indera yang diberikan oleh Allah melalui mata, telinga dan hati untuk mengenal Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkar dengan perintah Allah, nyap percaya bahawa agama Islam adalah agama yang sebenar-benar ke dunia ini. Oleh itu, itulah sebab sedikit tentang pengertian kufur pada bicara kali ini. Oleh itu saudara, fikir-fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam.
1: #penyiaranjakim

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: 10 September 2026. Kami menemani anda Khamis malam Jumaat. Baik, terima kasih rakan setugas bersama dengan DJ Haizah. Menemani anda pukul 4 dia sampai ke pukul 8. Dan dia cepat lagi rangkup mengambil alih tugas di ruang udara Asyik FM Monomoy daripada lain. 4 jam ke udara menemani anda sampai penutup siaran kelak. Dan bersama dengan pilihan Asyik menemani anda. Pukul 9 kita beri laluan pada berita jam 9. Kita sambung semula pilihan Asyik. Kita juga akan bersama dengan Jok Healing, lagu-lagu yang santai menemani anda untuk gelap ni sampai ke tamat siaran ni kelak. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moinomo dan lain. Untuk anda yang nak minta lagu ya, kita bagi laluan pada rakan-rakan kita yang pernah merasa nak minta lagu. Kita bagilah laluan pada rakan-rakan kita yang pernah lagu ke udara. Ataupun yang pernah sekali pun minta lagu, baru nak belajar minta lagu gelap ni. Bagi peluang pada rakan-rakan kita yang tu ya. Dan anda boleh kena letakkan nama anda dari mana dan tajuk lagu anda. Nama dari mana, tajuk lagu anda. Akan kita ke udara kan sementik lah. Okey, untuk pembukaan ni kita dah ada 5 orang nak minta lagu. Bersama dengan Oji. Oji dari Bentong, Kabah nak kelihangai lagu. Nyanyian dari Azlan and Typewriter. Jangan kian hati aku. Lamunan hati dari Wana. Izinkan selamanya nama mudi hati EYE. Ika nak minta lagu. Kabah, Ika dari Segamat. Kabah nak minta lagu Lamunan Hati dari Wan. Emin dari JB. Kabah nak kelihangai lagu dari EYE. Izinkan selamanya nama mudi hati. Dan Siti dari Melaka, Kabah nak kelingan lagu Pengorbanan dari Dato' Ariyarhamah, Dato' Sharifah Aini. Dan yang kelima, bersama dengan peminta dari Botak KL, Kabah nak kelingan lagu Aero, Aku Tak Marah. Jadi apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moinomoy daripada lain. Pastikan anda meletakkan nama anda dari mana dan tajuk lagu yang anda ingin minta. Kita nak penuh ya. Kalau tak penuh, saya tidak akan siapkan. Saya akan pilih-pilih ya, yang penuh saja. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moinomoy dan lain bersama dengan pilihan Asyik.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik. Asyik FM Moinomoy.

0: Itu dia lagu permintaan daripada rakan pendengar kita. Oji dari Bentong, kau bahan nak keringat lagu Jangan Khianati Aku dari Azlan and The Typewriter. Kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomo Depan Live bersama dengan permintaan lagu yang seterusnya. Anda boleh minta lagu dengan menaikkan nama anda, dari mana dan tajuk lagu anda ya. Kalau tak penuh saya tak ambil ya. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomo Depan Live. Erni dari Pahang, khabar nak kelingai lagu Ayah Ibu Mizan. Cam 2 dari Raub, khabar nak kelingai lagu Toki Hampa. Ada cerita di sebalik lagu ni katanya. Iman dari Setio, katanya nak kelingai lagu Kesilapanku Keegoanmu. Okey, faham eh. Razlan Lana dari Shah Alam, khabar nak kelingai lagu Sepi Seorang Perindu dari Jamal Abdillah. Ina dari Ipoh, khabar nak kelingai lagu Olan. Cinta Bandar Tasik Selatan. Jadi apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomo Lepas Live menemani anda walau di mana pun berada. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera, selamat makan gelang. Dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Nomor Lepas Live dari Pukul 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 95.6 dan gelombang pendek bangsaan 49 meter tanah 050 kHz dari Usmah Dedek Angkasa Peri Kuala Lumpur. Dan anda juga boleh bersama dengan kami di Astro 875, My Preview 706 ataupun bersama dengan RTM, klik dengan menaikkan rtm.gov.my, cari kat situ radio bersama dengan Asyik FM Monomoy dari pihak lain. Dan anda boleh minta lagu ke Hunun. Anda boleh minta lagu di 0133151600 di WhatsApp Asyik FM. Ataupun anda boleh bersama dengan kami di TikTok, sama ada TikTok Cik Ponti ataupun TikTok Asyik FM. Pastikan lengkap ya nama anda, dari mana dan tajuk lagu yang anda minta. Okey, terus bersama dengan kami. Selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat mengat, selamat petam. Selamat sengat, selamat mengod. Selamat kelem. Selamat gelap untuk anda Muhaina, terus dia bersama dengan kami oleh di mana pun berada. Asyik FM Monomoy daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami Asyik FM sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM Monomoy.

0: berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan ikan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pagi masa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomoy Lebron Lain dalam jam yang kedua bersama dengan pilihan Asyik, pilihan lagu anda yang akan kami tunaikan. Pastikan anda meletakkan nama anda, dari mana dan tajuk lagu anda. Sabar. Tapi kena ada kesabaran ya, sebab banyak senang lagu-lagu ni ya. Okey, Yasin dari Ulu Kinta nak keringan lagu Rindu Ku Tiada Berteman. Noni dari Kampung Orang Asli Tementong. Tak bahan nak kelingai lagu Pergilah Bersamanya di SL. Emah dari Banti, dari Baling. Emah dari Baling. Tak bahan nak kelingai lagu Derita Isma Sani. Okey, JJ dari Kelang. Tak bahan nak kelingai lagu Madonna Music. Dan Syah dari Sungai Siput. Tak bahan nak kelingai lagu Anis Raya. Selamilah hati ini. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomoy Lebron Lain. Harap-harap bersabar ya, menunggu lagu anda, menantikan lagu permintaan anda. Dan terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomoy Lebron Lain. Selamat memasak untuk rakan-rakan kita yang baru. Katanya memasak, betul ke? Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bersantai, selamat bersantai. Yang sedang memandu, selamat memandu walaupun lagu-lagu kita santai. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

0: Lagi masih bersama dengan kami dalam pilihan Asyik-Asyik FM. Moinu Moinu Pilihan Lain. Selamilah hati ini. Ada yang tanya dengan Rima macam mana nak selam tu. Ha, tahunya selam dekat dalam laut ke dalam sungai ke, tahulah. Selami hati tu dengan memahami, dengan mengerti, dengan cuba untuk menjadi pendengar yang setia. Okey, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moinu Moinu Pilihan Lain menemani anda walau di mana pun berada. Hafiz dari Posi Skandar, kabar nak kelinyar lagu Bunga Exist. Pantai Helang Kinabalu, terima kasih. Godeng dari Sungai Yol, Raup Pahang, kabar nak kelinyar lagu Mekar di Jiwa. Rafael dari Melimau, kabar nak kelinyar lagu Tangisan Semalam Uji Rashid. Kak Iyah daripada Rompin, kabar nak kelinyar lagu Kau Racun Hidupku. Dan Tok Main, Tok Main dari Botol, Padang Botol, katanya nak kelinyar lagu Selumbar. Jadi apa pun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mono Mole Pelai menemani anda walau di mana pun berada. Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat layak, selamat mengok, selamat petom, selamat gelap untuk anda semua. Dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mono Mole Pelai bersama dengan lagu-lagu pilihan anda yang kami keudarakan di ruang udara Asyik FM. Dan kena sabar selalu dalam penantian menunggu lagu anda disiarkan. Jadi terus bersama kami Asyik FM. Mono Mole daripada yang lain.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

0: Itu dia selumbar yang baru saja menghiasi ruangan kita untuk malam ini. Jadi masih bersama dengan pilihan lagu anda lagi di ruang udara Asyik FM Moino Moila di pilihan lain. Kita tunaikan seterusnya permintaan dari Selebai dari Temerloh Pahang. Khabar nak kelingan lagu Jangan Ucap Selamat Tinggal dari Kumpulan Shades. Abang Abu dari Bukit Kuantan, khabar nak kelingan lagu Sheila dari Iklim. Imran dari Kuala Selangor, khabar nak kelingan lagu Khalifa Ni Hao Ma Henhao. Alang dari Pahang dan juga Pak Belang, khabar nak kelingan lagu Bujang Manau. Ajak Girl dari Kedah, khabar nak kelingan lagu Jaga Jaga. Nyanya Nazara Band dan juga Baby Acha. Dan Zali and Ma dari Terengganu, khabar nak kelingan lagu Terasa dari UK. Jadi apapun terus berhibur bersama dengan lagu pilihan anda di ruang udara Asyik FM Moino Moila di pilihan lain. Terima kasih kepada anda yang menyertai kami. Terima kasih yang berkongsi dengan kami. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moila daripada yang lain.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik FM. Moino Moila.

ruangan kita. Pilihan daripada rakan pendengar kita, iaitu Alang dari Pahang dan Pak Belang kata nak kelengar lagu Bujang Mana. Kita terus bersama dengan kami di ruang udara Acik FM. Moin-moin daripada lain mandi anda walaupun di mana berada. Okey, pilihan Acik kita dah tutup ya. Tapi saya akan habiskan lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita yang sempat untuk saya siarkan. Okey, hentam. Khabar nak kelengar lagu Rindiani, Slam. Kiss. Dari Kampar, Perak. Khabar nak kelengar lagu Scorpion. Always Somewhere. Lan Banting. Khabar nak kelengar lagu Malam Perpisahan dari Ariel. Masako Aceh, khabar nak dengar lagu Aku Cinta Kamu dari Jelmol. Daim dari Terengganu nak dengar lagu Mega dari Mega Cinta dari Mega. Okey, terus berhibur bersama dengan lagu permintaan anda di ruang udara Asyik FM Monomoy, lain-lain.

Lagi terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi nombor lain daripada yang lain. Nah, tersisa lebih kurang beberapa lagu lagi untuk kita tunaikan lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. GA Harmi, Khabar Hat dari Tadom nak kelingan lagu J. Kamisa, Bingkisan Hati Setia. Abang Sufian, Sungai Palas, Khabar Hat nak kelingan lagu Joget Kapal Terbang. Dimentri. Blueberry, Khabar Hat nak kelingan lagu Kazana dari Melaya. Andy dari Filipina. Khabar Hat nak kena lagu Bintang Kehidupan. Let's go, go, go. Okay, Amun Santai. Khabar Hat dari Sahom nak kena lagu Apa Nak Dikata Ekspedisi. Apek Rock dari Banting. Khabar Hat nak kena lagu Ramalan Ku Benar Belaka. Roma dari Kampung Sarang, Betau, nak kelingan lagu Salam Muhibah, Air Ramli. Siapa lagi? Orang Susah dari Ganu, Khabar Hat nak kelingan lagu Nurul Kerana Terpaksa. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik. Khabar Hat dari Sahom, nak kelingan lagu Apa Nak Dikata Ekspedisi.

0: Itu dia lagu yang terakhir dalam permintaan Nak Asyik untuk Gelap Nin, pilihan Asyik. Baik, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, nombor lain daripada lain bersama dengan Najok Healing, lagu-lagu melayan perasaan anda untuk malam ni. Dalam jam yang terakhir menemani anda, kurang dari 30 minit lagi. Lepas tu bersama dengan rakan penyiar Salam FM akan bertugas untuk pukul 12 hingga 8 pagi. Dan Asyik FM juga akan menutup tirai ha, untuk Gelap Nin untuk edisi 10 September 2026. Jadi apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lain lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan masih teman berteman bersama dengan Nima di sini menemani anda. Selamat beristirahat untuk rakan-rakan kita yang sedang beristirahat, yang sedang bersantai, selamat bersantai. Dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lain daripada yang lain.
1: Di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
2: Moin, nombor
3: Asyik FM.

Okay, rasanya cukup aja tugas imam menemani anda untuk gelap ni di ruang udara Asia FM. Oh, no more daripada lain menemani anda walau di mana pun berada dari PQC 89.3 MHz. Selama 11.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan. 49 meter, tanah 050 GHz dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang mengelingar, yang mendengar kami melalui Astro 875. Yang mendengar dan menemani kami melalui MyFreeview 706. Yang juga bersama dengan kami di RTM Click. Juga rakan-rakan yang temankan Ima di TikTok Asyik FM. Terima kasih. Dan terima kasih juga yang menemankan Ima di TikTok Cik Ponti. Ha, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih kerana meminjamkan jari jemari anda. Terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda. Terima kasih kerana meminjamkan waktu anda. Dan terima kasih kerana meminjamkan penglihatan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, no more, lain, lain untuk hari ini. Sebarang kekurangan kesilapan harap dimaafkan. Imam manusia biasa kan, terbabas juga. Kadang diam itu adalah cara yang paling aman sekali untuk menyembunyikan kelukaan di dalam hati kita. Dan tidak semua yang kita perjuangkan ditakdirkan untuk kita miliki. Ada perpisahan yang tak pernah diucapkan tapi terasa setiap hari. Dan ternyata melupakan seseorang tu jauh lebih sulit daripada jatuh cinta kepadanya. Yang paling menyakitkan bukan kehilangan tapi juga menyedari bahawa diri kita tidak pernah begitu bererti pada seseorang. Jadi mau mengundurkan diri dulu. Yang baik datangnya dari tuan, yang kurang datang daripada diri mas sendiri. Barang kekurangan kesilapan harap dimaafkan. Imam manusia biasa kan, terbabas juga. Izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu. Tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Selamatlah salam sayang. Ceria-ceria selalu, senyum-senyum selalu dari Imam. Dan jangan lupa untuk temankan Imam hari hari Ahad nanti. Pukul 12 hingga pukul 4. Peteng. Jadi teruskan bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, no more, lada pelan lain. Setiap hari 16 jam ke udara dalam 4 dialek temuan Temaja Kuna Semai menemani anda. Jadi terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin, no more, lada pelan lain. Dan salam sayang, salam kasih dari Mas. Semoga bermimpinya indah-indah. Berhati-hati, berwaspada dalam apa pun yang kita lakukan. Berhati-hati dan berwaspada dalam apa pun yang kita keluarkan kenyataan. Berhati-hati dan berwaspada dalam apa pun yang kita kongsikan. Jumpa lagi. Dan lepas ni bersama dengan rakan penyiar, rakan setugas Salam FM akan mengambil alih tugas. Come on, mengundurkan diri dulu. Dan hari kata Daimah, Imah sayang dan sumpah, bye. Mwah, kita jumpa lagi. Bye. Daimah tinggalkan dengan lagu yang terakhir menutup tirai tugasan Imah untuk hari ini, bersama dengan Yan Zin, Cinta Tersia. Menemani anda Asyik FM, menemani anda. Jangan semua berbahaya.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kelaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua.
8: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, bersama-sama dengan keluarga yang tersayang, sahabat yang baik hati, dan semestinya juga kita harapkan berada dalam keadaan persekitaran yang membina dalam rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi segmen Salam Santai di Radio Penyiaran Jakim, Salam FM, salam untuk semua. Untuk hari ini, hari Jumaat 29 Rabiul Awal 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 11 September 2026. InsyaAllah kami di sini akan sentiasa bersiaran dari pukul 12 tengah malam sehinggalah ke pukul 8 pagi setiap hari untuk memberikan pelbagai pengisian rancangan yang mendanik, mendidik jiwa, dan juga menyiarkan pelbagai lagu yang berkonsepkan nasyid dan juga ketuhanan untuk memberikan kita inspirasi dalam memulakan hari menjadi hari menjadi lebih baik lagi daripada hari semalam, insyaAllah. Baik, pada pukul 12.10 minit tengah malam nanti, insyaAllah sama-sama kita nak dengarkan hari ini dalam sejarah berkenaan dengan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan Paralimpik. Dan seterusnya 12.15 minit tengah malam, kita nak dengarkan ulangan rancangan Mencari Yang Halal. Malam ini kita nak dengarkan berkenaan dengan survival usahawan halal. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
9: September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam sukan Paralimpik. Pada hari ini dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat, sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang sukan Olimpik, iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.
2: Salam Santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
10: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
5: Assalamualaikum, saya Luqman Suhairi.
6: Saya Fakrul Aiman.
7: Saya Ikal Syahmir.
11: Saya Aminul Hakim.
12: Dan saya Husaini Safwan.
13: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
14: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
15: Universiti Malaya.
16: Terus dengarkan Salam FM.

0: قلوباً بالإسلام. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah, reputation ni adakah bila mana kita beri satu persediaan halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
2: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Semestinya dalam segmen ketika ini Mencari Yang Halal, saya tidak keseorangan. Bersama-sama dengan saya, kita ada Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir yang merupakan pengurus pembangunan perniagaan dari Muiz Food Industry Sendirian Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Encik Azri.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini.
5: Terima kasih juga saya ucapkan kerana menjemput saya. Dan juga salam perkenalan lah kepada Salam FM.
4: Baik, Encik Azri, kita bersama-sama hari ini dalam sebuah perkongsian. Kita nak bawakan mengenai dengan dunia keusahawanan halal yang semestinya membawa nilai, prinsip dan juga saya kira kepercayaan pengguna. Dalam setiap langkah yang diambil mesti berhati-hati. Jadi bersama-sama kita pada hari ini kita nak bawakan sebuah kisah kejayaan ataupun perjalanan yang kita nak menelusuri pada hari ini. Jadi kita nak mulakan, boleh Encik Azri?
5: Boleh, silakan.
4: Okey, baik, kita terutama sekali kita nak tanyakan kepada Encik Azri tentang perjalanan awal perniagaan. Kongsikan bersama-sama dengan kami permulaan perjalanan itu sendiri dalam pada nak membangunkan perniagaan. Silakan Encik Azri.
5: Okey, baiklah, terlebih dahulu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak Salam FM atas jemputan ini. Okey, baiklah, di sini saya rasa teruja untuk menceritakan sedikit lah salah satu syarikat milikan tunggal ya pada tahun 2013. Jadi ianya mula bertukar kepada syarikat Sendirian Berhad pada 13 Ogos 2020. Sudah berada di pasaran selama 13 tahun pada tahun 2026 ini. Bermula dengan impian untuk memperkenalkan sajian ayam goreng yang diinspirasikan cita rasa tempatan.
4: Baik.
5: Okey. Jadi dalam suasana yang mudah diakses dan juga harga yang mampu milik. Okey. So pasti pendengar-pendengar nak tahu siapakah dia punya founder.
4: Betul.
5: Okey, jadi dimiliki sepenuhnya oleh founder Muhammad Muizuddin bin Ramli yang merupakan pengasas dia lah.
4: Baik.
5: Okey, merupakan anak jati daripada Muar Johor. Okey. Berkonsepkan perniagaan kios ni dan juga gerai di tepi jalan kepada mereka semua bakat usahawan. Okey, jadi daripada sokongan komuniti juga, kita memainkan peranan yang besar. Terutamanya ketika kami bermula di kawasan Tumpuan Ramai. Okey, kami melihat bagaimana makanan ini bukan sahaja boleh menjanakan pendapatan tetapi juga menjadi platform menyatukan masyarakat.
4: Okey.
5: Okey, tambahan sedikit di sini Maria. Okey, kalau kita lihat dari awal, ini bermula secara kecil-kecilan sahaja dengan bermodalkan sebanyak RM800. Okey. Jadi ia bermula dengan konsep yang sederhana, fokus kepada ayam goreng sahaja.
4: Okey.
5: Okey. So pada peringkat awal ini kita telah mendapat sebanyak 180 kios dan kini kita berkembang kepada 5 buah restoran QSR.
4: Okey, baik. Itu dia sangat memberi motivasi dengan hanya berbekalkan RM800 pada permulaan perniagaan. Tapi lihatlah pada hari ini ada lebih daripada 180
5: betul,
4: buah outlet.
5: Betul.
4: Wow, Masya Allah. Baik, seterusnya kita nak tanya juga kepada Encik Azri, apakah yang mendorong MUIS untuk meletakkan konsep halal itu sendiri sebagai asas utama dalam perniagaan ini?
5: Bagi saya, halal ni bukan sekadar satu keperluan. Okey, tapi ianya adalah satu tanggungjawab kita bersama. Jadi kita bukan hanya nak menjual makanan sahaja, tapi kita nak pastikan setiap produk yang sampai kepada pelanggan itu bersih, berkualiti dan mematuhi syariah khususnya. Dan yang sebenarnya dekat sini, bila kita pegang pada prinsip halal dengan betul, ianya secara automatik akan meningkatkan kepercayaan pelanggan.
4: Betul.
5: Bukan sahaja pelanggan Muslim, tapi untuk semua jenis pelanggan.
4: Betul. Saya kira sekarang ni bukan sahaja orang Islam tetapi orang bukan Islam juga mementingkan kehalalan itu sendiri sebelum nak memilih sesuatu jenis produk ataupun makanan.
5: Betul.
4: Baik, seterusnya Encik Azri, saya difahamkan apabila MUIS Food Industry telah pun menerima pengiktirafan antarabangsa. Boleh Encik jelaskan apakah maknanya anugerah World Halal Excellence 2024 ini kepada Encik Azri sendiri dan juga kepada syarikat?
5: Okey, terlebih dahulu saya ucapkan alhamdulillah lah untuk pengiktirafan ni. Bagi kami, MUIS Hot Chicken, ianya sangat besar lah maknanya kepada kami. Sebab kami telah menerima daripada World Halal Excellence Award pada tahun 2024. Okey, bagi kami ianya menunjukkan bahawasanya kita dalam menjaga standard halal bukan sahaja diiktiraf di dalam negeri, malah di peringkat kebangsaan khususnya. Okey, pada masa yang sama, ia juga merupakan satu amanah untuk kita terus konsisten dan tidak berkompromi dalam aspek halal ini.
4: Pengiktirafan di peringkat antarabangsa, saya kira itu sesuatu yang kuat untuk mengukuhkan pencernamaan MUIS Food Industry sini kan?
5: Betul.
4: Baik, seterusnya kita nak tanyakan juga kepada Encik Azri sebagai wakil dari MUIS Food Industry. Apakah cabaran dalam perniagaan? Ya? Kerana kita pasti ada ujian yang ditempuh untuk sampai ke tahap ini. Jadi apa cabaran terbesar yang Encik Azri dan juga syarikat pernah lalui dan bagaimana cara Encik Azri dan juga syarikat atasinya? Silakan.
5: Okay, baiklah. Terutamanya bagi cabaran paling besar lah yang kami hadapi sebenarnya bila perniagaan ini semakin berkembang dari semasa ke semasa, dari tahun ke tahun. Okey, bila outlet bertambah contohnya, cabaran dia adalah untuk memastikan kualiti dan standard itu kekal sama di setiap cawangan. Seperti yang saya mention tadi, kita terdapat 180 cawangan kios dan 5 buah restoran sepanjang Malaysia.
4: Baik.
5: Jadi, apa yang kita buat sekarang ni adalah dengan memperkemaskan lagi SOP. Okey, kita kuatkan lagi training di antara staff dalaman. Okey, melaksanakan pemantauan serta audit berkala. Okey, dan yang penting kita dapat kawal rantaian bekalan supaya semuanya ikut standard halal yang telah ditetapkan.
4: Baik, kiranya ada halal eksekutif lah di syarikat.
5: Ya betul, kita ada halal eksekutif di mana kita ada 2 orang halal eksekutif. Seorang yang akan memfokuskan pada central kitchen kita dan seorang lagi akan fokus pada pemantauan audit pada ejen-ejen di luar sana.
4: Oh, ada 2 orang.
5: 2 orang.
4: Oh, masya-Allah. Jadi kalau tak yakin lagi tak tahulah kan. Semestinya kita nak tanyakan lagi soalan yang seterusnya lebih mendalam lagi berkenaan dengan survival usahawan halal. Pada malam ini kita bawakan Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir yang merupakan pengurus pembangunan perniagaan dari MUIS Food Industry Sdn Bhd. Tapi sebelum itu, Encik Azri, kita nak berhenti rehat dahulu. Boleh ke?
5: Boleh.
4: Dan kita akan kembali lagi selepas ini dalam mencari yang halal. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
6: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
7: Cameron Highland 105.1.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
9: Negeri Sembilan 95.6.
10: Johor 95.6.
11: 102.5 di Melaka.
12: Salam FM. Salam untuk semua.
6: Terus dengarkan Salam FM.
13: Salam FM.
14: Salam FM. Salam untuk semua.

Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. Hashtag Penyiaran Jakim. Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria Menerusi. Salam FM, salam untuk semua. Kita dalam segmen Mencari Yang Halal ketika ini bersama-sama dengan saya pada malam ini, Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir, yang merupakan seorang pengurus pembangunan perniagaan dari Muiz Food Industry Sendirian Berhad. Baik, Encik Azri, kita nak teruskan lagi dengan temu bual kita. Soalan yang seterusnya.
2: Okey, Maria, di sini saya ada sedikit tambahan lah info tentang apakah cabaran yang kita telah mentionkan tadi. Okey, kalau ikutkan dekat sini, meletup lah orang kata. Meletup bermula sekitar selepas COVID,
1: okay. COVID-19. Oh, meletup.
2: Oh, lebih dikenali ketika itu.
1: Okey,
2: jadi kita memilih cara orang kata delivery service. Kalau ikutkan ketika itu, kebanyakan peniaga-peniaga di jalanan menutup perniagaan mereka. Sebab kita pun akan rasa, orang kata, permintaan agak tinggi masa tu. Jadi kita carikan solution. Jadi solution ni adalah tadi itulah, dengan membuatkan delivery service. Kita hantar dari rumah ke rumah untuk pastikan keinginan mereka untuk makan ayam tu tidak terputus.
1: Baik, keinginan tu tercapai.
2: Ya, betul. Okey, jadi itu part yang dah meletup lah. Okey, sekarang ni kita bercerita tentang agent dan juga operasi outlet tu. Itu pun salah satu juga cabaran kepada Muiz Hot Chicken. Bagaimana nak mengendalikan agent dan juga pengurusan outlet ni. Jadi seperti yang maklum, kita memang baru lagi dalam operasi outlet. Jadi banyak perkara yang kita perlu perkemaskinikan, dari segi penambahbaikan SOP dia, dan kita akan pastikan yang cabaran ni dapat disettlekan dengan cara yang lebih baik lah, dalam yang lebih sistematik.
1: Perniagaan ini pun telah pun berkembang dari tahun 2013 membawa ke 2026, 13 tahun.
2: Betul.
1: Dalam industri. Jadi saya kira pasti ada strategi untuk menyelesaikan permasalahan dan juga cabaran. Tahniah diucapkan kepada Encik dan juga syarikat. Baik, seterusnya kita nak sambung dengan soalan yang seterusnya. Ketahanan dalam ekonomi, dalam ketidaktentuan geopolitik global sekarang ini kan. Bagaimana Encik Azri dan juga syarikat pastikan perniagaan ini untuk terus kekal relevan, stabil dan juga berkembang? Dan juga rantaian halal yang terkait sekali dengan perniagaan. Jadi
2: betul,
1: macam mana dengan rantaian? Kita nak pastikan halal ini berkembang.
2: Okay, silakan. Baiklah. Dalam situasi sekarang ni, yang kita tak pasti bila mana akan turun naiknya ekonomi kita. Jadi kita sudah pasti akan, apa orang kata, lebih strategik dalam kita punya pengurusan. Okay, so kat sini kita akan fokus kepada kecekapan kita punya operasi, kawalan kos kita dan juga pengukuhan sistem dalaman. Jadi dari situ kita akan pastikan kita punya tim ni sentiasa up to date dan sentiasa mendalami ilmu-ilmu untuk memastikan sistem dalaman kita ni sentiasa diurus dengan lebih baik. Okay, okay, selain tu, kita juga akan meningkatkan kapasiti pengeluaran dan bersedia dari segi supply chain kita supaya lebih stabil walaupun keadaan pasarannya berubah. Okey, okey, untuk memastikan perniagaan ini kekal dan stabil juga, kita hanya mendapatkan rantaian bekalan daripada sumber yang halal. So dalam masa yang sama, kita support juga peniaga-peniaga lokal kita untuk terus kekal berdaya saing dengan lebih baik.
1: Yalah, saya juga difahamkan untuk perniagaan ayam goreng ni sekarang ni maju dan juga berkembang, bukan sahaja dari syarikat Muiz Food Industries. Terdapat banyak lagi juga jenama-jenama lain kan. Jadi untuk Muiz sendiri berkembang di tahun yang ke-13 ini adalah satu pencapaian yang saya kira luar biasa.
2: Betul. Betul, Mari.
1: Baik, seterusnya kita nak teruskan juga. Kita nak ambil sedikit. Bila kita lihat kepada ekosistem halal negara, semestinya ada sokongan dari pihak luar. Jadi saya nak tanya, apa sejauh mana peranan dan juga sokongan dari HDC Halal Development Corporation membantu dalam perkembangan perniagaan tuan membawa ke tahun yang ke-13 ini?
2: Baiklah, kita bila bercakap tentang HDC ni, Halal Development Corporation, memang banyak membantu kepada syarikat Muiz Hot Chicken. Okey, antaranya dari segi latihan, konsultansi dan juga pendedahan kita kepada standard halal yang lebih menyeluruh khususnya. Okey, ianya banyak membantu kepada Muizot Chicken ni untuk lebih faham dan lebih bersedia, terutamanya bila kita nak berkembang ke pasaran yang lebih besar. Okey, seperti yang maklum kita sudah berada ke 13 tahun, tahun ke-13. Sudah pasti tempoh tu kalau boleh kita nak lebih panjangkan, kita tak nak. Okey, betul. Jadi antara yang paling banyak membantu ya dekat sini, macam saya mention tadi lah, dari segi latihan. Okey, selain tu daripada program HDC, kami diberi pendedahan yang lebih jelas, bukan hanya kepada tim saya juga, malah kepada kita punya agent dan juga outlet-outlet kita. Okay, ianya bukan sekadar kepulauan halal atas orang kata sijil sahaja, tapi dari sudut pengurusan operasi itu sendiri secara menyeluruh. Okay, selain itu Maria dan juga pendengar Salam FM pada hari ini, di sini juga banyak memberi kita bimbingan dalam proses pensijilan, khususnya membantu kami memperkemaskan sistem dalaman dalam syarikat Muizot Chicken tu agar ianya selari dan dengan keperluan daripada pihak JAKIM. Okey, tambahan sedikit lagi Maria. Okey, dalam masa yang sama juga mereka sebenarnya banyak membuka peluang dan ruang dari segi networking dan akses pasaran. Sangat menarik itu sebenarnya. Yang penting untuk kita berkembang dengan lebih strategik. Okey, so secara keseluruhan dekat sini yang saya boleh sampaikan, HDC ni memang banyak membantu kami dari sudut pematuhan halal, tetapi juga dalam pembangunan perniagaan secara holistik.
1: Baik. Dan satu soalan tambahan saya nak tanyakan, setakat hari ini ada tak impian Encik dan juga syarikat untuk nak menceburkan diri lebih jauh lagi ke peringkat antarabangsa contohnya?
2: Itu sudah pasti Maria. Sebab kita di Muizot Chicken sekarang ni memang hanya fokuskan pada dalam domestik lah, orang kata dalam Malaysia. Dan kita sekiranya diberi peluang dan kita pun masih dalam proses dan memperkembang dan memperkenalkan produk Muizot Chicken ni di luar daripada Malaysia. So antara negara-negara yang kita target adalah seperti di Thailand, Indonesia dan juga di Singapura. Jadi kita mengharapkan sokongan daripada pihak HDC maupun NGO yang lain lah untuk memberikan apa orang kata laluan bagaimana untuk ke arah itu.
1: Baik, saya kira negara-negara yang Encik Azri sebutkan tadi merupakan negara yang menjadi pilihan rakyat Malaysia untuk pergi bercuti yang kerana keadaan geografinya yang dekat. Jadi mungkin itu satu peluang yang saya kira baik untuk Encik dan juga syarikat dalam nak mencebur lebih jauh lagi. InsyaAllah. Baik, seterusnya kita nak berhenti rehat dulu seketika. Tapi sebelum itu saya nak tanyakan dahulu kepada Encik Azri satu soalan terakhir sebelum kita nak berhenti rehat. Dalam industri makanan halal ni kan, yang kita dah tahu kepercayaan pelanggan tu merupakan segala-galanya lah. Kalau orang tak percaya, jadi susahlah kita nak berjual beli kan. Jadi bagaimana Encik memastikan kualiti dan juga keyakinan pelanggan itu sentiasa terjaga?
2: Okay, baik. Okey, kepada pendengar Salam FM, okey, untuk kami sebenarnya kepercayaan pelanggan tu adalah satu perkara yang paling penting. Jadi kita akan pastikan setiap peringkat daripada bermulanya daripada bahan mentah, proses penyediaan hingga ke penyajian ni mematuhi garis panduan daripada pihak JAKIM sendiri. Okey, selain tu kita juga akan membuat audit dalaman dan akan pastikan staf kita sentiasa dilatih supaya standard itu sentiasa terjaga. So dari situlah kita akan memberikan kepercayaan kepada pengguna, penggemar.
1: Baik, saya nak tanya juga kepada Encik Azri dalam pada nak mendapatkan pensijilan halal yang semestinya diiktiraf oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sendiri, apa ada tak orang kata cabaran ataupun kekangan, susah tak proses dia? Bagaimana?
2: Okey, sedikit info lah yang saya akan share. Okey, jadi pada permulaan permohonan pensijilan halal ini, kita melalui Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Negeri dulu.
2: Okey. Baik. So, selepas kita berkembang pesat dengan pembukaan beberapa outlet yang lain, sekarang ni kita sudah direct kepada pihak JAKIM.
1: Baik.
2: Okey. So, jadi dari segi proses dan documentation tu bagi kami sangat orang kata memerlukan orang kata ketelitian dalam menguruskannya. Mm-hmm. Jadi macam yang saya mention tadi, kita ada hire dua orang halal executive untuk uruskannya.
1: Oh.
2: Okay, bagi memastikan semuanya berada di apa orang kata dalam proses yang baik tu.
1: Mm-hmm.
2: Kita tidak pernah terlepas daripada apa sebarang update daripada pihak Jabatan Agama Islam Negeri ataupun uh-huh. daripada JAKIM itu sendiri.
1: Uh-huh.
2: So, bila mana kalau semuanya di landasan yang betul,
1: uh-huh.
2: Alhamdulillah lah kita punya proses persijilan halal itu berjalan secara baik. Okay. Seperti yang kita maklum juga, macam dari segi audit lah.
1: Mm-hmm.
2: Kita akan pastikan setiap staff kita juga aware tentang tentang audit yang akan dilaksanakan.
1: Mm-hmm.
2: Untuk pastikan segala SOP apa yang telah kita tetapkan oleh pihak syarikat,
1: mm-hmm.
2: untuk memastikan sesi audit ni berjalan dengan lebih baik.
1: Jadi saya kira peranan halal eksekutif di syarikat tuan ini memainkan peranan yang sangat besar.
2: Sangat penting dan sangat besar sebenarnya.
1: Baik, kita dah dapat jawapannya. Dan kita nak berhenti rehat dulu, Encik Azri, sebelum kita nak sambung kepada soalan yang terakhir. Nak tahu soalan yang terakhir, kena tunggulah selepas ini. Kita nak dengarkan dahulu sebuah lagu yang diminta khas oleh pendengar kita sebentar tadi. Kita nak dengarkan Mahir Zain dengan Subhanallah. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: #penyiaranjakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Masih lagi dalam segmen Mencari Yang Halal bertemankan saya Maria dan bersama-sama saya ketika ini Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir, Pengurus Pembangunan Perniagaan dari Muiz Food Industries Sendirian Berhad. Baik Cik Azri, ya, boleh kita nak teruskan lagi satu soalan yang saya kira mungkin kita dah berada di paras hujung-hujung dah sekarang ni.
4: Oh, sekejap betul dah sampai
3: Kan, dah sampai ke penghujungnya. Baik, terima kasih dahulu saya nak ucapkan kepada Encik Azri yang datang jauh dari negeri Johor.
4: Ya, dari Muar kami.
3: Dari Muar, Johor. Masya Allah, terima kasih kerana sudi ke konti kami pada malam ini. Baik, sebagai penutupnya, di akhir ini saya nak dengarkan dari Encik Azri sendiri, apa nasihat Encik kepada generasi muda yang mungkin sekarang ini sedang berkira-kira nak menceburi perniagaan halal, antara takut, nak, tak yakin, tak pasti dan sebagainya. Mungkin Encik Azri boleh kongsikan?
4: Okey, baiklah. Saya tak panjang, tak pendek, mudah saja. Okey. Jadi, kepada bakal-bakal usahawan semua, mulakan sesuatu perkara dengan kesungguhan dan yang penting ada visi yang jelas.
3: Okey.
4: Okay, selain itu, jangan takut untuk mulakan sesuatu yang kecil, tetapi pastikan perancangan jangka panjang tu sentiasa ada. Okey, fokus pada kualiti produk. Okay. Bagi mereka yang ada produk lah.
3: Okay.
4: Terutamanya dalam bahagian F&B. Pastikan pengalaman pelanggan dan bina satu pasukan yang boleh dipercayai.
3: Baik.
4: Okay, maksudnya dari segi pengurusan dia. Okay. Selain itu, kita gunakan peluang dan sokongan yang tersedia. Termasuknya dari agensi kerajaan dan juga pihak corporate seperti HDC.
3: Mm-hmm.
4: Okay, alright. Yang paling penting dekat sini, jangan mudah putus asa.
3: Yeah.
4: Kerana kejayaan itu memerlukan masa sebenarnya.
3: Mm-hmm.
4: Okay. Usaha dan juga kesabaran.
3: Baik.
4: Okay. Selain itu, kalau nak masuk dalam industri halal ni, jangan fikir halal itu atas kadar sijil sahaja.
3: Mm-hmm.
4: Okay. Halal ni sebenarnya adalah satu sistem dan juga disiplin kepada sesebuah syarikat tu.
3: Mm-hmm.
4: Okay. Jadi, bagi saya, mulakan dengan asas yang betul. Jaga kita punya integriti.
3: Mm-hmm.
4: Alright. Dan okay, sentiasa belajar. Keep belajar.
3: Mm-hmm.
4: Alright. Dan last sekali, kalau kita jaga kepercayaan kita, insyaAllah perniagaan itu akan pergi jauh dan lebih stabil.
3: Betul. Saya tertarik dengan perkataan integriti yang Cik Azri gunakan tadi. Kalau kita sendiri secara dalamannya bersifat jujur dan amanah, insyaAllah perniagaan kita pun pasti akan meletup.
4: Betul.
3: InsyaAllah. Baik, Cik Azri, sebagai kesimpulannya pada malam ini, survival usahawan halal. Mungkin Cik Azri, ini sepatah dua kata.
4: Okay,
3: silakan.
4: Baik. Terima kasih, Maria.
3: Uh-huh.
4: Alright, bagi saya halal ni sangat penting. Memang sangat penting.
3: Uh-huh.
4: Especially demi pembangunan dalam industri halal.
3: Baik.
4: Okay, dan ilmu untuk menguruskan halal ni sangat mahal bagi saya. Ada pepatah menyatakan, uh-huh, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
3: Betul.
4: Jadi, kita fikir macam ni, usahawan lain mampu dapatkan halal, kenapa bukan kita? Teruskanlah untuk mendapatkan halal dan toiban ini.
3: Baik, itu dia. Dari Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir yang merupakan Pengurus Pembangunan Perniagaan Muiz Food Industries Sendirian Berhad. Terima kasih nak ucapkan kepada tetamu kita yang datang dari Johor ni, yang sangat bermakna ya, tentang cabaran dan juga komitmen pengisian kita pada malam ini yang berteraskan halal. Dan semoga kisah yang dikongsikan pada malam ini menjadi inspirasi kepada pendengar di luar sana, kepada usahawan di luar sana, khususnya generasi muda, untuk terus berusaha dan juga menceburi memulakan bisnes halal itu sendiri. InsyaAllah sama-sama kita menyokong industri halal Malaysia, yakini halal Malaysia, kerana bukan sahaja dapat membina ekonomi tetapi juga membina keyakinan dan juga keberkatan, insyaAllah.
4: Baik, Cik Azri,
3: panjang umur, murah rezeki, pasti kita akan berjumpa lagi.
4: InsyaAllah pasti kita jumpa.
3: InsyaAllah.
4: Terima kasih sekali lagi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
5: Negeri Sembilan 95.6,
6: Cameron Highland 105.1.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Eh, Ashraf, awak pergi mana tadi?
8: Oh, ha, tadi saya pergi kedai kejap, beli jalur gemilang.
3: Jalur gemilang? Nak buat apa?
8: Nampak tak tu? Jalur gemilang tu dah lusuh dan koyak. Jadi kita kena tukar dengan yang baru. Kalau pelancong luar datang tengok macam mana? Malu kita.
3: Betul juga eh. Ih, baguslah awak ni, Ashraf. Dalam masa yang sama, bolehlah kita semai rasa cinta pada tanah air kita. Ha, bagi saya satu. Saya pun nak tolong juga.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai mata selamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: #penyiaranjakim

pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Alhamdulillah telah pun berlalu. Kita dengarkan rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini. Sebentar tadi dah pun selesai rancangannya Survival Usahawan Halal. Dan seterusnya kita baru je dengarkan lagu yang berjudul Man Anna Siapalah Aku. Dan akan datang pada pukul 1.15 minit pagi nanti kita nak dengarkan rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil. Kita nak dengarkan berkenaan dengan keluarga Ustaz Akil di kedai kopi yang diterbitkan oleh Uni Yunus. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.
3: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.

0: Hari ni dah berapa hari dah kita kat Terengganu ni?
1: Baru tiga hari.
0: Ya, awak cakap baru tiga hari. Duit saya dah tak ada ni.
1: Saya
0: tiga hari
1: belum beli apa-apa.
0: Saya pun itulah, saya nak belikan untuk orang yang dekat Kuala Lumpur tu.
1: Yelah, dekat ofis.
0: Budak ofis saya ni, jiran kita, dermara saya, semua saya nak beli.
1: Yelah, sebab kita dah upload gambar kita di negeri Darul Iman.
0: Ya,
1: betul lah. Belikan.
0: Masalahnya saya ni tak tahu nak beli barang-barang dekat mana ni.
1: Tak apa. Saya akan senaraikan barang apa yang awak patut beli. Saya pun nak beli juga.
2: Guanya hal laki bini ni. Duk bicaham dia dua orang ni.
1: Ya Allah, Mak Jarah.
2: Ya.
1: Mak Jarah dah ada ni. Nak tanyalah pada Mak Jarah ni kan. Kita ni nak bawa balik lah serba sikit pada kawan-kawan, jiran kita.
2: Ingat nak balik Mak Jarah tadi.
1: Mak Jarah kalau nak ikut dipersilakan.
2: Ya, dia bawa lolok je, gurau je.
1: Mak Jarah, kita nak belilah sikit-sikit kat kawan-kawan, jiran kan.
2: Nak beli apa tu?
1: Nak cakap beli apa?
0: Batik ke?
1: Cendera hati.
2: Senang. Jadi pasal payang je.
0: Pasal payang
2: comel jole ni. Dia ada dua bahagian. Bahagian kalau macam kuih-kuih ataupun macam makanan-makanan kering tu ada sebahagian. Lepas tu untuk ni cendera hati. Nak beli penyu.
0: Boleh beli penyu?
2: Penyu ada kan penyu?
0: Kawan penyu.
2: Bukan penyu sungguh. Lepas tu kata tadi nak beli batik setera kan? Situ ada belaka. Ada
3: semua. Assalamualaikum.
4: Jangan panas nak ayam. Dia tua penyu.
2: Ni tanya budak-budak dua orang ni.
4: Tak, dia boleh mari kedai pun. Dua orang sedekat ke kan?
2: Masalahnya je kedai aku je. Kedai Mak Jarah je.
0: Di mana sorang? Murah. Murah. Sedap. Baik hati. Banyak puji ni.
4: Sebab tongkir dia.
5: Dok, kita nak tanya. Nak makan kuih poh dok?
1: Abang saya memang minat.
0: Nampak gayanya minat lah.
5: Sekarang ni benda masalah ni.
2: Ni dua orang ni. Benda suami isteri ni. Laki bini ni. Ni benda adik kita ni nak cari ni. Benda oleh-oleh. Cendera hati. Nak balik ni.
5: Nak cari.
2: Macam setera batik semua tu lah. Jadi aku suruh pergi pasal payah.
0: Boleh cadang tak kat mana?
2: Pasal payah lepas tu.
5: Boleh.
4: Aku kan macam terapung tu banyak. Nak beli penyu besar tu.
2: Masih kat masa terapung.
5: Kita dok sebut penyu.
2: Lepas tu kepuk nak juga.
0: Boleh lah itu.
2: Kepuk
0: apa tu?
5: Bukan kepuk-kepuk. Keropok. Kami ni sebut kepuk.
2: Ada belakang nak ikan parang, ikan macam-macam jenis ikan ada.
5: Kepuk keping, kepuk getih.
2: Sini banyak kalau di pasar payang ada, di kalang store pun ada. Sebab orang kita je buat ni.
4: Losong pun ada juga.
2: Losong pun ada. Bawa lah.
0: Boleh lah.
5: Boleh.
4: Makan situ pun sedap.
0: Situ boleh makan terus.
5: Boleh.
0: Cantik.
2: Mungkin dia bawa. Sebab takut juga kalau orang KM hari kan, takut pawah harga.
5: Kita
2: nega biar jujur. Biarlah berpatutan.
5: Nak jaga ekonomi, biarlah kaya berpanjangan.
2: Mak Jarah ni memang baik. Tengok sampai situ.
0: Ya, sampai dia fikirkan pasal kita ni tau.
2: Kalau jaga tak ada. Sebab KK kan nak mari semula. Kita anu kan.
5: Bila nak mari, dia tahu nak cari siapa dia.
2: Dia dua orang lagi dok pergi kat benda jabatan akad drawbridge.
0: Belum lagi. Yang itu pun orang kata macam cantik juga
2: kalau nak. Panggil dia
5: ikon lah.
4: Betul.
5: Ya gini, kalau nak pergi drawbridge, kalau siang dia ada cara dia, malang ada cara dia.
0: Ada cara.
5: Bukan cara benda. Kalau kata kita
2: ada
5: kaedah dia. Siang-siang orang nak bergambar santai-santai.
2: Panggil dia budak-budak lain ni
5: O-O-T-D.
4: I love you.
2: Situ juga ada shopping complex.
5: Sebelum sampai jambatan ada ke shopping complex.
2: Jadi berdua ke situ. Sini mudah nak cari makan, nak beli cendera hati mudah. Alhamdulillah.
1: Kita datang melancong kan.
0: Cerita ni kan tak salah tempat lah. Pilih Terengganu ni.
4: Kami special ke Terengganu ni. Memang penting sekali pantai lah.
1: Memang pun kita nak healing kan. Kita datang Terengganu.
2: Tapi kita ada sesini patah, tak ada air laut. Patali.
5: Patali lah hulu.
2: Patali. Ya, situ je. Ya, tak ada anak nama kampung je Patali.
5: Tapi tak ada patah.
2: Takut ganggu Patali cari laut semua.
4: Ada pun banyak pula. Ada
2: pula kambing.
0: Kita pun ada patah.
2: Tahu. Patah dalam.
1: Jom lah ikut kita.
2: Jom. Tembang.
5: Nak gila ni. Nak gila ni.
6: Keluarga Ustaz Angkil.
3: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
6: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu FM. Salam FM, tenang
7: dan bermotivasi.

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Hey, kakak.

Kak Bella nak cerita sikit. Kak Bella tengok kat sekarang ni, ramai orang takut hidup susah kan? Tapi dia tak takut bila bercakap bohong. Ah, jeng jeng jeng. Bohong tu bukan bohong kecil ya, tapi bohong besar. Dia dah menjadi satu perkara yang normal dalam hidup dia. Macam contohlah, bila kita tanya kawan kita, dah sampai ke? Dia pun cakap, on the way, on the way. Padahal apa? Padahal baru keluar bilik air. Yang lagi teruk, ada orang sanggup menipu sebab nak nampak hebat. Seperti contoh ya, kereta sambung bayar pun dia cakap dia beli cash. Hutang keliling pinggang, tapi di media sosial dia tunjuk hidup dia seperti anak datuk. Macam tu. Kadang-kadang kan, Kak Bella terfikir ya, kenapa orang suka menipu ni bercakap bohong? Dia tak penat ke? Asyik nak berbohong je. Kemudian dia terpaksa mencipta cerita-cerita baru untuk dia tutup pembohongan yang pertama yang dia dah buat. Dan orang yang suka menipu ni, mungkin dia boleh tipu manusia, tapi dia kena ingat Allah Maha mengetahui. Aduhai, sedihlah Kak Bella kan. Ada orang yang suka menipu dalam hubungan. Kata sayang seorang je, rupanya di setiap negeri ada kesayangan dia. Macam tu kan. Macam anak-anak cakap pergi belajar, rupanya apa? Rupanya dia memontin sekolah, menipu mak ayah. Ada tu juga yang menipu dalam bisnes. Katanya barang rosak tapi cakap barang elok. Dalam bekerja pun, jangan kita menipu kawan-kawan kita. Jangan kita menipu bos-bos kita. Ingat, kita jangan jadi manusia pendusta. Gitu. Sebab apa? Kadang-kadang kita rasa bohong tu adalah perkara kecil. Alah, Kak Bella ni, kita nak gurau-gurau je. Kena ingat ya, gurauan tu kalau menyakitkan, memperdayakan atau mengkhianati orang, tetap berdosa. Kak Bella bukan kata Kak Bella ni sempurna. Semua orang pernah silap. Cuma Kak Bella rasa Kak Bella perlulah menasihatkan untuk ingat sama-sama perkara ni untuk peringatan diri Kak Bella juga. Baiklah, Kak Bella rasa sampai ni dulu bebelan Kak Bella hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi berhati-hati semua sayang-sayang ketika memandu. Seperti biasalah pesanan Kak Bella. Kak Bella ni bukan nak mengata, Kak Bella nasihat je. InsyaAllah panjang umur-umur rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Hiburan berterusan Salam FM. Salam FM seiring menjana minda.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana. Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna. Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka. Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyiaranjakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Anda kini sedang mendengarkan Salam FM, salam untuk semua. Dalam segmen Salam Santai, 12 tengah malam sehingga ke pukul 4 pagi, bertemankan saya Maria. InsyaAllah saya di sini akan temani anda dengan menyiarkan pelbagai rancangan yang mendidik jiwa, mencana minda kita semua. Baru sahaja berlalu seketika tadi kita dengarkan rancangan Kak Bedah Tudung Bawal yang diterbitkan oleh Siti Nazira Muhammad Rajoli. Kita dengarkan berkenaan dengan suka cakap bohong. Apa kata kita ubah bersempena dengan hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini? Sama-sama kita ubah diri kita menjadi lebih baik lagi dari hari semalam, insyaAllah. Dan menghampiri pukul 2 pagi, seketika saja lagi kita nak dengarkan bacaan Tadarus Al-Quran daripada juz minda kita semua. Baru sahaja berlalu seketika tadi kita dengarkan rancangan

0: dihadirkan untuk dipinjamkan pendengarannya mendengar perkara-perkara kebaikan yang ke udara kami bawakan setiap hari bermula dari pukul 12.30 malam sehinggalah ke pukul 8 pagi insyaAllah. Pada pukul 3.05 minit pagi, seketika saja lagi kita nak dengarkan rancangan Nidaul Islam yang diterbitkan oleh Suhaila Aris, Iman Adalah Kehidupan Sebenar. Anda dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
1: Nidaul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Nabil Ahmad.
2: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya rindui kerana Allah. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia. Di mana juga anda berada, kerana kita tak nak kehidupan kita itu sia-sia. Tuan-tuan terus mencari kebaikan di mana juga anda berada. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan buat kita yang mendengar dan buat ahli keluarga kita yang kita kongsikan kebaikan, dan juga mereka yang lain yang tumpang kebahagiaan dengan kebaikan yang kita laksanakan. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, hidup ini tidak sempurna kalau kita tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Lagi tidak sempurna iman itu kalau kita tidak memenuhi kehendak keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, maka sebab itulah bertitik tolak daripada erti yang Allah sebut kepada kita, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak ciptakan namanya jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, iman ini penentu ketenangan kita, menentu kebahagiaan kita, menentu masa depan kita, sama ada kehidupan ini bahkan perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, hari ini di keliling kita, kita akan berdepan dengan pelbagai bentuk ancaman yang masya Allah menggugah iman dan juga tauhid kita. Cuba bayangkan tuan-tuan sahabat rahimahumullah, dulu media sosial, zaman tak ada media sosial, kita ada zaman TV, macam-macam program yang kita tengok yang kadang-kadang boleh menggugah iman kita. Sebelum ada TV, kita ada akhbar. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah, sekarang ni media kita teknologi canggih, tak salah. Cuma cara untuk kita mengadun dan cara untuk kita menyusun. Ya, tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, ayuh sama-sama kita pastikan hidup ini tidak bercampur dengan perkara yang namanya kesyirikan, menyekutukan Tuhan. Bimbang-bimbang, satu adalah tauhid, kepercayaan kita pada Allah terganggu. Yang kedua, kita bimbang pula kehidupan kita bercampur antara dengan hak dengan batil. Ini yang akan menjadikan gundah gulana, kucalana, kerata kecek. Kita akan rosak kehidupan kita sebab kita tidak berteraskan kepada tauhid kita kepada Allah. Sebab iman kita tadi dah bercampur aduk antara dengan hak dengan yang batil. Sebab itu tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, kita kena ambil faham setiap bacaan solat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengakuan kita. Sesungguhnya solatku, kehidupanku, hidupku, matiku hanya sahaja kerana Allah. Inilah yang nak menunjukkan bahawa tuan-tuan, keimanan kita ini adalah bukti kehidupan yang sebenar. Moga-moga amalan kita, ya, solat, sedekah, hatta kepada senyum, berkongsi rezeki dan sebagainya, semua itu boleh meningkatkan keimanan kita, sama-sama menjadikan kita hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian saja buat waktu ini. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.
0: Hashtag penyiaran rahmat. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Sia.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
2: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughat Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Apa khabar para pendengar Salam FM? Salam FM, salam untuk semua. Kali ini anda bersama dengan saya, Dr. T. So kita dalam segmen Lughatus Salam nak belajar bahasa Thailand. So cakap bahasa Melayu pun bunyi macam Thailand. Dia kena sengau-sengau sikit, lembut-lembut sikit. Alright, situasi dia macam ni. Kita berada di masjid lah, sebab kita nak cari dialog kan. Nak belajar bahasa kena cari dialog. So dialog di masjid macam mana ya? Kita duduk di masjid, lepas tu kita nampak satu orang ni kan. Kita nak tanya kepada dia, awak pandai baca Quran tak? Oh, sebab apa kalau dia pandai baca Quran, boleh dia ajar kita baca Quran juga. Kan Quran tu adalah kitab utama agama Islam. So macam mana nak tanya dalam bahasa Thailand, kamu pandai baca Quran tak? Ataupun boleh baca Quran tak? Kun, kun, cuba sebut kun. Kun tu kamu ataupun awak. Kun, sebab kalau macam kamu yang kasar tu, meng, meng tu hang lah, hang, hang, engkau. Kalau kun, kamu. Kun an Al-Quran, cai mai. Kun an, an tu baca. Al-Quran, Quran, cai mai. Kamu baca Al-Quran, boleh ke tak? Maka dia kata, cai khap. Kalau dia jawab, cai khap. Pum an Al-Quran, cai khap. Saya baca Al-Quran, boleh? Alright, cuba ulang balik. Sebab bahasa Thai ni kena jaga sebutan dia. Kena ada lentok dan lenggok. Kun an Al-Quran, cai mai. Ulang balik. Kun, kun an Al-Quran, cai mai. Alright, jangan lupa untuk praktis. Kadang-kadang saya pun tersasul. Assalamualaikum.
2: #penyaranjakim. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
4: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak 1 kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat 2 kirat. Dan 1 kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJaki.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Glosari Islam.
2: Al-Qasam. Kalimah Al-Qasam berasal dari bahasa Arab Al-Qasamu yang bermakna sumpah, yang bermaksud menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan menggunakan huruf-huruf sumpah seperti huruf waw, ba dan ta, seperti firman Allah Subhanahu wa taala wal asri, bermaksud Allah bersumpah dengan masa.
3: #penyiaranjakim.
4: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
5: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
4: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
5: Suara kita ialah suara mereka.
4: Salam FM, teguh bersama Palestin.
1: #penyiaranjakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: pujian bagi Allah.
1: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
0: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.
2: Saya Maria masih lagi di sini untuk temani anda bermula dari pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti insyaAllah. Menerusi segmen Salam Santai anda dengarkan menerusi Radio Salam FM. Salam untuk semua. Baru sahaja berlalu kita dengarkan pelbagai rancangan yang mendidik jiwa, mencana minda kita. Antaranya kita baru sahaja dengarkan rancangan Lughatu Salam pada awal pagi ini, bahasa Thailand. Kamu pandai baca Al-Quran? Banyak lagi sebenarnya pengisian bahasa-bahasa asing yang dapat anda dengarkan menerusi rancangan Lughatu Salam. Jadi pastikan anda dengarkannya setiap hari menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Dan selepas itu juga kita baru saja dengarkan rancangan Glosari Islam dengan istilah baharu pada awal pagi ini. Kita dengarkan Al-Qasam. Semestinya lah di Radio Penjaran Jakim. Salam FM, salam untuk semua. Dan seterusnya, pada pukul 3.30 minit pagi, kita nak dengarkan pula rancangan yang seterusnya, yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur, Halaqah Hadith. Kita nak dengarkan berkenaan dengan semua pelajar pasti untung. Antaranya, jom kita nak dengarkan perinciannya. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua.
3: Halaqah Hadith, jawapannya di sini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk semua pelajar pasti untung dan kalau faham ilmu maka bertambah untung lagi. Wa an Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. Daripada Wathilah bin Asqa' radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari ilmu lalu ia mendapatkannya, maka baginya dapat dua pahala. Dan barang siapa mencari ilmu tetapi ia tidak mendapatkannya, maka baginya dapat satu pahala. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kesimpulan daripada hadis, sungguh beruntung menjadi pelajar agama itu. Jadi, pelajar apa sahaja pun sudah dapat pahala walaupun belum faham apa-apa. Apakan lagi kalau faham ilmu yang dicarinya, maka akan mendapat dua pahala. Jadi, Islam meletakkan pelajar agama itu di martabat yang paling tinggi di dalam keadaan yang sangat menguntungkan. Tidak ada ruginya jadi pelajar. Ilmu akan bertambah, martabat sentiasa ditinggikan, rezekinya dijamin, hidup di dunia akan lebih bahagia yang dikerjakan saban hari pekerjaan Nabi-Nabi. Di akhirat pula akan mendapat pahala yang besar dan ditempatkan di dalam syurga bersama dengan para anbiya dan mursalin. Apakah ada lagi kemuliaan yang lebih daripada ini? Sudah tentu tidak ada. Rasanya sudah tidak ada lagi pekerjaan yang lebih mulia dari menjadi pelajar agama. Apakan lagi kalau kelak akan menjadi ulama yang dapat menyinari masyarakat dengan ilmunya, maka akan lebih tinggi dan akan lebih mulia lagi martabatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghimpunkan kita semua di dalam syurga Firdaus bersama para nabi dan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin.
3: Hashtag penyiaran Jakim.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: wasallam.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim. Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6, Negeri Sembilan 95.6,
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM,
4: salam untuk semua.
5: Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi hela nafas, peluang untuk terus hidup di muka bumi pada hari ini, untuk menjadikan diri kita ini hamba-Nya yang menunaikan setiap tanggungjawabnya dan meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, menghampiri pukul 3.45 minit pagi, kita nak dengarkan pula rancangan Kalamullah yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Hari ini kita nak dengarkan daripada surah Yunus ayat 42 hinggalah ayat yang ke-46. Moga sama-sama kita beroleh manfaat daripadanya dan juga beroleh syafaat daripadanya. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 42 hingga 46.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan di antara mereka yang ingkar itu, ada yang datang mendengar ajaranmu dengan tidak mendapat faedah sedikit pun sebagai orang pekak. Maka engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa menjadikan orang-orang yang pekak itu mendengar, juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu memahami perkara yang didengarnya.

Dan di antara mereka pula, ada yang memandang kepada perkara-perkara yang engkau tunjukkan, tetapi mereka tidak nampak kebenarannya sebagai orang buta. Maka engkau, wahai Muhammad, tidak berfaedah menunjuk jalan kepada orang-orang yang buta. Juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu melihat perkara yang engkau tunjukkan itu.

Sesungguhnya, Allah tidak menganiaya manusia sedikit pun, akan tetapi manusia jualah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah masa Tuhan himpunkan mereka pada hari kiamat kelak dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu saat sahaja dari siang hari. Mereka akan berkenal-kenalan sesama sendiri. Sesungguhnya, rugilah orang-orang yang telah mendustakan hari menemui Allah untuk menerima balasan dan yang tidak mendapat petunjuk ke jalan mencari untung semasa hidup di dunia. Wa in

0: Dan jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, akan sebahagian dari balasan azab yang kami janjikan kepada mereka, atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kamilah tempat kembali mereka. Kemudian Allah yang memberi keterangan mengenai apa yang mereka lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Alhamdulillah, terima kasih saudara masih lagi terus setia bertemankan saya menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Masih lagi juga kita diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang untuk hidup pada hari ini. Moga sama-sama kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar hari ini kita dapat jalani dengan lebih baik lagi daripada hari yang sebelumnya. InsyaAllah pada hari ini solat Jumaat akan diadakan, siaran langsung bagi solat Jumaat akan diadakan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin yang berada di Putrajaya. Apa kata datang ke Masjid Tuanku Mizan ataupun Masjid Besi, bolehlah anda mungkin dapat muncul di kaca TV. Siapa yang tahu kaca TV satu kan. Dan juga untuk khutbah solat Jumaat bertajuk Kesihatan Dijaga, Alam Dipelihara. Dan saya kira kita semua maklum keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini berada di tahap yang membimbangkan. Justru itu, sama-sama kita memohon rahmat dan juga kasih sayang dari Allah. Semoga keadaan ini cepat pulih, InsyaAllah hendaknya. Dan nampaknya menghampiri pukul 4 pagi pada ketika ini, tugasan saya telah pun berakhir di sini. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, pasti kita akan bersua lagi menerusi frekuensi yang sama, 91.1 di Lembah Kelang. Dan juga terima kasih nak ucapkan kepada anda yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Saya mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan daripada saya sepanjang saya mengemudikan segmen ini. Segala kekurangan itu datang daripada saya dan segala kelebihan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Pagi Salam akan menemui anda dari pukul 4 pagi sehingga ke pukul 8 pagi nanti dengan rakan penyampai yang akan mengambil alih tugasan ini, Sofia Abdullah. Banyak lagi pengisian yang akan dibawakan oleh rakan penyampai selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Jadi saya balik dulu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya balik dulu. Saya tinggalkan anda dengan selawat terapi jiwa, nyanyian daripada UNIC.

0: pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #PenyiaranJakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: 11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Buzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NASA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Awal pagi kita ucapkan syukur alhamdulillah kita bertemu lagi dan dipertemukan lagi untuk pagi ini menerusi segmen Pagi at Salam. Masya-Allah. 4 pagi sehingga pukul 8 pagi bertemankan saya Sofia Abdullah waktu ini ya. Insya-Allah kita teman berteman untuk edisi hari ini. Salam saya Dul Ayyam, hari Jumaat kita 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 11 September 2026 Masihi. Sebelum itu terima kasih rakan saya DJ Maria yang dah pun menemani Aki Ukti seawal 12.30 malam sehingga 4 pagi dengan pelbagai warna-warni perkongsiannya dengan lagu-lagu himpunan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan yang telah pun kami susun atur untuk pagi ini dan tengah malam tadilah. Jadi untuk pagi ini insyaAllah nantikan untuk jam yang pertama ini kita akan ikuti ulangan lah mencari yang halal sekejap lagi dengan perkongsian tentang survival usahawan halal dan insyaAllah kita akan teruskan perjalanan untuk pagi ini dengan himpunan lagu-lagu nasyid juga, lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu yang dapat menyuntik semangat dan jiwa kita untuk jadi insan yang lebih baik insyaAllah. Teruskan tersenyum, teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: Semestinya dalam segmen ketika ini mencari yang halal, saya tidak keseorangan. Bersama-sama dengan saya, kita ada Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir yang merupakan pengurus pembangunan perniagaan dari Muiz Food Industry Sendirian Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Encik Azri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini.
1: Terima kasih juga saya ucapkan kerana menjemput saya dan juga salam perkenalan lah kepada salam FM.
0: Baik, Encik Azri, kita bersama-sama hari ini dalam sebuah perkongsian. Kita nak bawakan mengenai dengan dunia keusahawanan halal yang semestinya membawa nilai, prinsip dan juga saya kira kepercayaan pengguna dalam setiap langkah yang diambil mesti berhati-hati. Jadi bersama-sama kita pada hari ini, kita nak bawakan sebuah kisah kejayaan ataupun perjalanan yang kita nak menelusuri pada hari ini. Jadi kita nak mulakan, boleh Encik Azri?
1: Boleh, silakan.
0: Okey, baik, kita terutama sekali kita nak tanyakan kepada Encik Azri tentang perjalanan awal perniagaan. Kongsikan bersama-sama dengan kami permulaan perjalanan itu sendiri dalam pada nak membangunkan perniagaan. Silakan Encik Azri.
1: Okey, baiklah. Terlebih dahulu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak Salam FM atas jemputan ini. Baik. Okey, baiklah. Di sini saya rasa teruja untuk menceritakan sedikit lah salah satu syarikat milikan tunggal ya pada tahun 2013. Jadi ianya mula bertukar kepada syarikat Sendirian Berhad pada 13 Ogos 2020. Sudah berada di pasaran selama 13 tahun pada tahun 2026 ini. Bermula dengan impian untuk memperkenalkan sajian ayam goreng yang diinspirasikan cita rasa tempatan.
0: Baik.
1: Okey. Jadi dalam suasana yang mudah diakses dan juga harga yang mampu milik. Okey. So pasti pendengar-pendengar nak tahu siapakah dia punya founder.
0: Betul.
1: Okey, jadi dimiliki sepenuhnya oleh founder Muhammad Muizuddin bin Ramli yang merupakan pengasas dia lah.
0: Baik.
1: Okey, merupakan anak jati daripada Muar Johor. Okey. Berkonsepkan perniagaan kios ni dan juga gerai di tepi jalan kepada mereka semua bakat usahawan. Okey, jadi daripada sokongan komuniti juga, kita memainkan peranan yang besar, terutamanya ketika kami bermula di kawasan Tumpuan Ramai. Okey, kami melihat bagaimana makanan ini bukan sahaja boleh menjanakan pendapatan tetapi juga menjadi platform menyatukan masyarakat.
0: Okey.
1: Okey, tambahan sedikit di sini Maria. Okey, kalau kita lihat dari awal, ini bermula secara kecil-kecilan sahaja dengan bermodalkan sebanyak RM800. Okey. Jadi ia bermula dengan konsep yang sederhana, fokus kepada ayam goreng sahaja.
0: Okey.
1: Okey. So pada peringkat awal ini, kita telah mendapat sebanyak 180 kios dan kini kita berkembang kepada 5 buah restoran QSR.
0: Okey, baik. Itu dia sangat memberi motivasi dengan hanya berbekalkan RM800 pada permulaan perniagaan. Tapi lihatlah pada hari ini, ada lebih daripada 180
1: betul.
0: Buah outlet.
1: Betul.
0: Wow, Masya Allah. Baik, seterusnya kita nak tanya juga kepada Encik Azri, apakah yang mendorong MUIS untuk meletakkan konsep halal itu sendiri sebagai asas utama dalam perniagaan ini?
1: Bagi saya, halal ni bukan sekadar satu keperluan. Okey, tapi ianya adalah satu tanggungjawab kita bersama. Jadi kita bukan hanya nak menjual makanan sahaja, tapi kita nak pastikan setiap produk yang sampai kepada pelanggan itu bersih, berkualiti dan mematuhi syariah khususnya. Dan yang sebenarnya dekat sini, bila kita pegang pada prinsip halal dengan betul, ianya secara automatik akan meningkatkan kepercayaan pelanggan.
0: Betul.
1: Bukan sahaja pelanggan Muslim, tapi untuk semua jenis pelanggan.
0: Betul, saya kira sekarang ni bukan sahaja orang Islam tetapi orang bukan Islam juga mementingkan kehalalan itu sendiri sebelum nak memilih sesuatu jenis produk ataupun makanan.
1: Betul.
0: Baik, seterusnya Encik Azri, saya difahamkan apabila MUIS Food Industry telah pun menerima pengiktirafan antarabangsa. Boleh Encik jelaskan apakah maknanya anugerah World Halal Excellence 2024 ini kepada Encik Azri sendiri dan juga kepada syarikat?
1: Okay, terlebih dahulu saya ucapkan Alhamdulillah lah untuk pengiktirafan ni. Bagi kami, MUIS Hot Chicken, ianya sangat besar lah maknanya kepada kami. Sebab kami telah menerima daripada World Halal Excellence Award pada tahun 2024. Okey, bagi kami ianya menunjukkan bahawasanya kita dalam menjaga standard halal bukan sahaja diiktiraf di dalam negeri, malah di peringkat kebangsaan khususnya. Okey, pada masa yang sama ia juga merupakan satu amanah untuk kita terus konsisten dan tidak berkompromi dalam aspek halal ini.
0: Pengiktirafan di peringkat antarabangsa, saya kira itu satu sesuatu yang kuat untuk mengukuhkan pencernamaan MUIS Food Industries ini, kan?
1: Betul.
0: Baik, seterusnya kita nak tanyakan juga kepada Encik Azri sebagai wakil dari MUIS Food Industries. Apakah cabaran dalam perniagaan? Kerana kita pasti ada ujian yang ditempuh untuk sampai ke tahap ini. Jadi apa cabaran terbesar yang Encik Azri dan juga syarikat pernah lalui dan bagaimana cara Encik Azri dan juga syarikat atasinya? Silakan.
1: Okay, baiklah. Terutamanya bagi cabaran paling besar lah yang kami hadapi sebenarnya bila perniagaan ini semakin berkembang dari semasa ke semasa, dari tahun ke tahun. Okey, bila outlet bertambah contohnya, cabaran dia adalah untuk memastikan kualiti dan standard itu kekal sama di setiap cawangan. Seperti yang saya mention tadi, kita terdapat 180 cawangan kios dan 5 buah restoran sepanjang Malaysia.
0: Baik.
1: Jadi, apa yang kita buat sekarang ni adalah dengan memperkemaskan lagi SOP. Okey, kita kuatkan lagi training di antara staff dalaman. Okey, melaksanakan pemantauan serta audit berkala. Okey, dan yang penting kita dapat kawal rantaian bekalan supaya semuanya ikut standard halal yang telah ditetapkan.
0: Baik, kiranya ada halal eksekutif lah di syarikat.
1: Ya, betul. Kita ada halal eksekutif di mana kita ada 2 orang halal eksekutif. Seorang yang akan memfokuskan pada central kitchen kita dan seorang lagi akan fokus pada pemantauan audit pada ejen-ejen di luar sana.
0: Oh, ada 2 orang.
1: 2 orang.
0: Oh, masya-Allah. Jadi kalau tak yakin lagi tak tahulah, kan. Semestinya kita nak tanyakan lagi soalan yang seterusnya lebih mendalam lagi berkenaan dengan survival usahawan halal. Pada malam ini kita bawakan Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir yang merupakan pengurus pembangunan perniagaan dari MUIS Food Industry Sdn Bhd. Tapi sebelum itu, Encik Azri, kita nak berhenti rehat dahulu. Boleh ke?
1: Boleh.
0: Dan kita akan kembali lagi selepas ini dalam Mencari Yang Halal. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
3: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.

Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. Hashtag Penyiaran Jakim. Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria Menerusi. Salam FM, salam untuk semua. Kita dalam segmen Mencari Yang Halal ketika ini bersama-sama dengan saya pada malam ini, Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir, yang merupakan seorang pengurus pembangunan perniagaan dari Muiz Food Industry Sendirian Berhad. Baik, Encik Azri, kita nak teruskan lagi dengan temu bual kita. Soalan yang seterusnya.
2: Okey, Maria, di sini saya ada sedikit tambahan lah info tentang apakah cabaran yang kita telah mentionkan tadi. Okey, kalau ikutkan dekat sini, meletup lah orang kata. Meletup bermula sekitar selepas COVID,
1: okay. COVID-19. Oh, meletup.
2: Oh, lebih dikenali.
1: Okey,
2: jadi kita memilih cara orang kata delivery service. Kalau ikutkan ketika itu, kebanyakan peniaga-peniaga di jalanan menutup perniagaan mereka. Sebab kita pun akan rasa, orang kata, permintaan agak tinggi masa tu. Jadi kita carikan solution. Jadi solution ni adalah tadi itulah, dengan membuatkan delivery service. Kita hantar dari rumah ke rumah untuk pastikan keinginan mereka untuk makan ayam tu tidak terputus.
1: Baik, keinginan tu tercapai.
2: Ya, betul. Okey, jadi itu part yang dah meletup lah. Okey, sekarang ni kita bercerita tentang agent dan juga operasi outlet tu. Itu pun salah satu juga cabaran kepada Muiz Hot Chicken. Bagaimana nak mengendalikan agent dan juga pengurusan outlet ni. Jadi seperti yang maklum, kita memang baru lagi dalam operasi outlet. Jadi banyak perkara yang kita perlu perkemaskinikan, dari segi penambahbaikan SOP dia, dan kita akan pastikan yang cabaran ni dapat disettlekan dengan cara yang lebih baik lah, dalam yang lebih sistematik.
1: Perniagaan ini pun telah pun berkembang dari tahun 2013 membawa ke 2026, 13 tahun.
2: Betul.
1: Dalam industri. Jadi saya kira pasti ada strategi untuk menyelesaikan permasalahan dan juga cabaran. Tahniah diucapkan kepada Encik dan juga syarikat. Baik, seterusnya kita nak sambung dengan soalan yang seterusnya. Ketahanan dalam ekonomi, dalam ketidaktentuan geopolitik global sekarang ini kan. Bagaimana Encik Azri dan juga syarikat pastikan perniagaan ini untuk terus kekal relevan, stabil dan juga berkembang? Dan juga rantaian halal yang terkait sekali dengan perniagaan. Jadi
2: betul,
1: macam mana dengan rantaian? Kita nak pastikan halal ini berkembang.
2: Okay, silakan. Baiklah. Dalam situasi sekarang ni, yang kita tak pasti bila mana akan turun naiknya ekonomi kita. Jadi kita sudah pasti akan, apa orang kata, lebih strategik dalam kita punya pengurusan. Okay, so kat sini kita akan fokus kepada kecekapan kita punya operasi, kawalan kos kita dan juga pengukuhan sistem dalaman. Jadi dari situ kita akan pastikan kita punya tim ni sentiasa up to date dan sentiasa mendalami ilmu-ilmu untuk memastikan sistem dalaman kita ni sentiasa diurus dengan lebih baik. Okay, okay, selain tu, kita juga akan meningkatkan kapasiti pengeluaran dan bersedia dari segi supply chain kita supaya lebih stabil walaupun keadaan pasarannya berubah. Okey, okey, untuk memastikan perniagaan ini kekal dan stabil juga, kita hanya mendapatkan rantaian bekalan daripada sumber yang halal. So dalam masa yang sama, kita support juga peniaga-peniaga lokal kita untuk terus kekal berdaya saing dengan lebih baik.
1: Yalah, saya juga difahamkan untuk perniagaan ayam goreng ni sekarang ni maju dan juga berkembang bukan sahaja dari syarikat Muiz Food Industries. Terdapat banyak lagi juga jenama-jenama lain kan. Jadi untuk Muiz sendiri berkembang di tahun yang ke-13 ini adalah satu pencapaian yang saya kira luar biasa.
2: Betul. Betul, Mari.
1: Baik, seterusnya kita nak teruskan juga. Kita nak ambil sedikit. Bila kita lihat kepada ekosistem halal negara, semestinya ada sokongan dari pihak luar. Jadi saya nak tanya, apa sejauh mana peranan dan juga sokongan dari HDC Halal Development Corporation membantu dalam perkembangan perniagaan tuan membawa ke tahun yang ke-13 ini?
2: Baiklah, kita bila bercakap tentang HDC ni, Halal Development Corporation, memang banyak membantu kepada syarikat Muiz Hot Chicken. Okey, antaranya dari segi latihan, konsultansi dan juga pendedahan kita kepada standard halal yang lebih menyeluruh khususnya. Okey, ianya banyak membantu kepada Muizot Chicken ni untuk lebih faham dan lebih bersedia, terutamanya bila kita nak berkembang ke pasaran yang lebih besar. Okey, seperti yang maklum kita sudah berada ke 13 tahun, tahun ke-13. Sudah pasti tempoh tu kalau boleh kita nak lebih panjangkan, kita tak nak. Okey, betul. Jadi antara yang paling banyak membantu ya dekat sini, macam saya mention tadi lah, dari segi latihan. Okey, selain tu daripada program HDC, kami diberi pendedahan yang lebih jelas, bukan hanya kepada tim saya juga, malah kepada kita punya agent dan juga outlet-outlet kita. Okay, ianya bukan sekadar kepulauan halal atas orang kata sijil sahaja, tapi dari sudut pengurusan operasi itu sendiri secara menyeluruh. Okey, selain itu Maria dan juga pendengar Salam FM pada hari ini, di sini juga banyak memberi kita bimbingan dalam proses pensijilan, khususnya membantu kami memperkemaskan sistem dalaman dalam syarikat Muizot Chicken tu agar ianya selari dan dengan keperluan daripada pihak JAKIM. Okey, tambahan sedikit lagi Maria.
1: Silakan.
2: Okey, dalam masa yang sama juga mereka sebenarnya banyak membuka peluang dan ruang dari segi networking dan akses pasaran. Sangat menarik itu sebenarnya. Yang penting untuk kita berkembang dengan lebih strategik. Okey, so secara keseluruhan dekat sini yang saya boleh sampaikan, HDC ni memang banyak membantu kami dari sudut pematuhan halal, tetapi juga dalam pembangunan perniagaan secara holistik.
1: Baik. Dan satu soalan tambahan saya nak tanyakan, setakat hari ini ada tak impian Encik dan juga syarikat untuk nak menceburkan diri lebih jauh lagi ke peringkat antarabangsa contohnya?
2: Itu sudah pasti Maria. Sebab kita di Muizot Chicken sekarang ni memang hanya fokuskan pada dalam domestik lah, orang kata dalam Malaysia. Dan kita sekiranya diberi peluang dan kita pun masih dalam proses dan memperkembang dan memperkenalkan produk Muizot Chicken ni di luar daripada Malaysia. So antara negara-negara yang kita target adalah seperti di Thailand, Indonesia dan juga di Singapura. Jadi kita mengharapkan sokongan daripada pihak HDC maupun NGO yang lain lah untuk memberikan apa orang kata laluan bagaimana untuk ke arah itu.
1: Baik, saya kira negara-negara yang Encik Azri sebutkan tadi merupakan negara yang menjadi pilihan rakyat Malaysia untuk pergi bercuti yang kerana keadaan geografinya yang dekat. Jadi mungkin itu satu peluang yang saya kira baik untuk Encik dan juga syarikat dalam nak mencebur lebih jauh lagi. InsyaAllah. Baik, seterusnya kita nak berhenti rehat dulu seketika. Tapi sebelum itu saya nak tanyakan dahulu kepada Encik Azri satu soalan terakhir sebelum kita nak berhenti rehat. Dalam industri makanan halal ni kan, yang kita dah tahu kepercayaan pelanggan tu merupakan segala-galanya lah. Kalau orang tak percaya, jadi susahlah kita nak berjual beli kan. Jadi bagaimana Encik memastikan kualiti dan juga keyakinan pelanggan itu sentiasa terjaga?
2: Okey, baik. Okey, kepada pendengar Salah FM, okey, untuk kami sebenarnya kepercayaan pelanggan tu adalah satu perkara yang paling penting. Jadi kita akan pastikan setiap peringkat daripada bermulanya daripada bahan mentah, proses penyediaan hingga ke penyajian ni mematuhi garis panduan daripada pihak JAKIM sendiri. Okey, selain tu kita juga akan membuat audit dalaman dan akan pastikan staf kita sentiasa dilatih supaya standard itu sentiasa terjaga. So dari situlah kita akan memberikan kepercayaan kepada pengguna, penggemar.
1: Baik, saya nak tanya juga kepada Encik Azri, dalam pada nak mendapatkan pensijilan halal yang semestinya diiktiraf oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sendiri, apa ada tak orang kata cabaran ataupun kekangan, susah tak proses dia? Bagaimana?
2: Okey, sedikit info lah yang saya akan share. Okey, jadi pada permulaan permohonan pensijilan halal ini, kita melalui Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Negeri dulu.
2: Okey. Baik. So, selepas kita berkembang pesat dengan pembukaan beberapa outlet yang lain, sekarang ni kita sudah direct kepada pihak JAKIM.
1: Baik.
2: Okey. So, jadi dari segi proses dan documentation tu bagi kami sangat orang kata memerlukan orang kata ketelitian dalam menguruskannya. Mm-hmm. Jadi macam yang saya mention tadi, kita ada hire dua orang halal executive untuk uruskannya.
1: Oh.
2: Okay, bagi memastikan semuanya berada di apa orang kata dalam proses yang baik tu.
1: Mm-hmm.
2: Kita tidak pernah terlepas daripada apa sebarang update daripada pihak Jabatan Agama Islam Negeri ataupun uh-huh. daripada JAKIM itu sendiri.
1: Uh-huh.
2: So, bila mana kalau semuanya di landasan yang betul,
1: uh-huh.
2: Alhamdulillah lah kita punya proses persijilan halal itu berjalan secara baik. Okay. Seperti yang kita maklum juga, macam dari segi audit lah.
1: Okay,
2: kita akan pastikan setiap staff kita juga aware tentang tentang audit yang akan dilaksanakan untuk pastikan segala SOP apa yang telah kita tetapkan oleh pihak syarikat untuk memastikan sesi audit ni berjalan dengan lebih baik.
1: Jadi saya kira peranan halal eksekutif di syarikat tuan ini memainkan peranan yang sangat besar.
2: Sangat penting dan sangat besar sebenarnya.
1: Baik, kita dah dapat jawapannya. Dan kita nak berhenti rehat dulu, Encik Azri, sebelum kita nak sambung kepada soalan yang terakhir. Nak tahu soalan yang terakhir, kena tunggulah selepas ini. Kita nak dengarkan dahulu sebuah lagu yang diminta khas oleh pendengar kita sebentar tadi. Kita nak dengarkan Mahir Zain dengan Subhanallah. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: #PenyiaranJakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Masih lagi dalam segmen Mencari Yang Halal bertemankan saya Maria Adi, dan bersama-sama saya ketika ini Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir, Pengurus Pembangunan Perniagaan dari Muiz Food Industries Sendirian Berhad. Baik Cik Azri, ya, boleh kita nak teruskan lagi satu soalan yang saya kira mungkin kita dah berada di paras hujung-hujung dah sekarang ni.
4: Oh, sekejap betul dah sampai
3: kan, dah sampai ke penghujungnya. Baik, terima kasih dahulu saya nak ucapkan kepada Encik Azri yang datang jauh dari negeri Johor.
4: Ya, dari Muar kami.
3: Dari Muar, Johor. Masya Allah, terima kasih kerana sudi ke konti kami pada malam ini. Baik, sebagai penutupnya, di akhir ini saya nak dengarkan dari Encik Azri sendiri, apa nasihat Encik kepada generasi muda yang mungkin sekarang ini sedang berkira-kira nak menceburi perniagaan halal, antara takut, nak, tak yakin, tak pasti dan sebagainya? Mungkin Encik Azri boleh kongsikan?
4: Okey, baiklah. Saya tak panjang, tak pendek, mudah saja. Okey. Jadi, kepada bakal-bakal usahawan semua, mulakan sesuatu perkara dengan kesungguhan, dan yang penting ada visi yang jelas.
3: Okey.
4: Okay, selain itu, jangan takut untuk mulakan sesuatu yang kecil, tetapi pastikan perancangan jangka panjang tu sentiasa ada.
3: Mm-hmm.
4: Okey, fokus pada kualiti produk. Okay. Bagi mereka yang ada produk lah.
3: Mm-hmm.
4: Okay. Terutamanya dalam bahagian F&B. Pastikan pengalaman pelanggan, dan bina satu pasukan yang boleh dipercayai.
3: Baik.
4: Okay, maksudnya dari segi pengurusan dia. Okay. Selain itu, kita gunakan peluang dan sokongan yang tersedia, termasuknya dari agensi kerajaan dan juga pihak corporate seperti HDC.
3: Mm-hmm.
4: Okay, alright. Yang paling penting dekat sini, jangan mudah putus asa.
3: Yeah.
4: Kerana kejayaan itu memerlukan masa sebenarnya.
3: Mm-mm.
4: Okay, usaha dan juga kesabaran.
3: Baik.
4: Okay, selain itu, kalau nak masuk dalam industri halal ni, jangan fikir halal itu atas kadar sijil sahaja.
3: Mm-hmm.
4: Okay, halal ni sebenarnya adalah satu sistem dan juga disiplin kepada sesebuah syarikat tu.
3: Mm-hmm.
4: Okay, jadi bagi saya, mulakan dengan asas yang betul. Mm-hmm. Jaga kita punya integriti.
3: Mm-hmm.
4: Alright, dan okay, sentiasa belajar, keep belajar.
3: Mm-hmm.
4: Alright. Dan last sekali, kalau kita jaga kepercayaan kita, insyaAllah perniagaan itu akan pergi jauh dan lebih stabil, insyaAllah.
3: Betul. Saya tertarik dengan perkataan integriti yang Cik Azri gunakan tadi. Kalau kita sendiri secara dalamannya bersifat jujur dan amanah, insyaAllah perniagaan kita pun pasti akan meletup.
4: Betul.
3: InsyaAllah. Baik, Cik Azri, sebagai kesimpulannya pada malam ini, survival usahawan halal. Mungkin Cik Azri, ini sepatah dua kata.
4: Okay,
3: silakan.
4: Baik. Terima kasih, Maria.
3: Mm-hmm.
4: Alright, bagi saya, halal ni sangat penting. Memang sangat penting.
3: Mm-hmm.
4: Especially demi pembangunan dalam industri halal.
3: Baik.
4: Okay, dan ilmu untuk menguruskan halal ni sangat mahal bagi saya. Ada pepatah menyatakan, mm-hmm, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
3: Betul.
4: Jadi, kita fikir macam ni, usahawan lain mampu dapatkan halal, kenapa bukan kita?
3: Mm.
4: Teruskanlah untuk mendapatkan halal dan toiban ini.
3: Baik, ya, itu dia. Dari Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir, yang merupakan Pengurus Pembangunan Perniagaan Muiz Food Industries Sendirian Berhad. Terima kasih nak ucapkan kepada tetamu kita yang datang dari Johor ni, yang sangat bermakna ya, tentang cabaran dan juga komitmen pengisian kita pada malam ini yang berteraskan halal. Dan semoga kisah yang dikongsikan pada malam ini menjadi inspirasi kepada pendengar di luar sana, kepada usaha usahawan di luar sana, khususnya generasi muda, untuk terus berusaha dan juga menceburi memulakan bisnes halal itu sendiri. InsyaAllah sama-sama kita menyokong industri halal Malaysia, yakini halal Malaysia, kerana bukan sahaja dapat membina ekonomi tetapi juga membina keyakinan dan juga keberkatan, insyaAllah.
4: Baik, Cik
3: Azri, panjang umur, murah rezeki, pasti kita akan berjumpa lagi.
4: InsyaAllah pasti kita jumpa.
3: InsyaAllah.
4: Terima kasih sekali lagi.
3: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cergas.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi, awal pagi kita, sabahul khair, pagi yang mendamaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM pagi ni, alhamdulillah, saya ya Sofia Abdullah pagi ni menemani Akil Ukti. Jam yang kedua kita pagi ni ya, waktu yang kedua lah untuk kita sama-sama pendengarkan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan. Dan untuk jam yang kedua ini juga, insyaAllah kita akan teruskan lagi perjalanan pagi ini. Nak dengar tamadun Islam, menerusi perkongsian tentang Abdullah bin Salam. Kita dengarkan.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi, dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam yang akan kita berkenalan, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam bin Haris, sebelum Islam, nama beliau Husain. Beliau dilahirkan di Yathrib ataupun Madinah. Beliau merupakan seorang pendeta besar daripada kaum Yahudi Bani Qainuqa dan memiliki salasilah keturunannya sampai kepada Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi salam. Dalam masyarakat Yahudi Madinah, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat alim, bertakwa dan mempunyai kedudukan sosial yang sangat tinggi. Beliau membahagikan masanya kepada tiga, beribadah di Sa'umah, mengajar di tempat pengajian dan menguruskan kebun kurmanya. Kisah keislaman beliau merupakan antara peristiwa yang paling masyhur dalam sejarah awal Islam di Madinah. Sebagai seorang ahli kitab, Abdullah bin Salam telah lama mengkaji ciri-ciri Nabi akhir zaman yang terkandung dalam kitab Taurat. Apabila berita ketibaan Rasulullah di Quba sampai ke Madinah, Abdullah turut bersama penduduk Madinah yang lain melihat Rasulullah. Sebaik melihat wajah baginda, Abdullah lantas berkata, "Wajah ini bukanlah wajah seorang penipu," sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian, pada suatu masa Abdullah bertanya kepada Rasulullah dengan tiga soalan yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Soalan pertama berkaitan apakah tanda pertama hari kiamat. Kemudian, beliau bertanya apakah makanan pertama ahli syurga. Dan soalan ketiga, mengapa anak kadangkala mirip ayahnya dan kadangkala mirip ibunya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, "Adapun tanda pertama hari kiamat ialah api yang akan menghimpunkan manusia dari timur ke barat. Adapun makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga ialah bahagian hati ikan paus yang paling lazat, ziyadah kabid al-hud. Manakala mengenai anak pula, apabila air mani lelaki mendahului air mani perempuan, maka anak itu akan mengikut rupa bapanya. Dan apabila air mani perempuan mendahului air mani lelaki, maka anak itu mengikut rupa ibunya." Setelah mendengar jawapan baginda, Abdullah terus bersyahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menukar namanya kepada Abdullah bin Salam. Sikap kaum Yahudi. Sebelum mereka mengetahui Abdullah memeluk Islam, kaum Yahudi memujinya sebagai orang yang paling terbaik dan utama di kalangan mereka. Sebaik sahaja Abdullah mengisytiharkan syahadahnya atau keislamannya secara terbuka, sikap kaumnya berubah serta-merta. Mereka terus mencaci dan melabelnya sebagai orang yang paling buruk semata-mata kerana dia telah memilih untuk memeluk Islam. Abdullah bin Salam menjadi jambatan ilmu bagi para sahabat memahami kandungan kitab terdahulu yang selari dengan ajaran Islam. Ulama tafsir menyatakan bahawa beliau adalah salah seorang yang dimaksudkan dalam firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 10 yang bererti, "Dan seorang saksi dari Bani Israel menyaksikan kebenaran yang seumpamanya, iaitu Al-Quran." Beliau merupakan penasihat yang setia kepada Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Uthman. Beliau terkenal dengan sifat tawaduk. Meskipun seorang alim yang besar, beliau sering dilihat memikul kayu api di pasar Madinah untuk mendidik jiwanya. Semasa zaman fitnah yang membawa kepada pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam merupakan antara individu yang paling gigih memberi peringatan kepada para pemberontak tentang kesucian darah seorang Muslim dan bahaya memecah belahkan umat. Terdapat sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyebut, aku tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang seseorang yang berjalan di muka bumi bahawa dia adalah ahli syurga melainkan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 43 Hijrah semasa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan legasi sebagai simbol kejujuran intelektual, seorang yang sanggup melepaskan segala kemuliaan dunia demi mengejar kebenaran wahyu. Demikianlah kisah tokoh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasalah ya. Pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, kita kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea. Tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan. Supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua. Yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela gulungan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini gulungan-gulungan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
2: Salam FM, menjana minda. #penyiarancakim.

0: Silami Sunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi, jawapannya di sini. Hanya di Salam FM, salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Ya, terima kasih kepada Aki Ukti yang memulakan pagi anda menerusi segmen Pagi Salam pagi ini mendengarkan siaran Salam FM walau di mana jua Aki Ukti berada waktu ini. Terima kasihlah ya yang dengarkan kami menerusi frekuensi 91.1 ataupun mendengarkan kami menerusi frekuensi di Melaka 102.5 atau juga di Johor dan juga Negeri Sembilan 95.6 MHz. Dan juga tak lupa yang mendengarkan kami menerusi dalam talian aplikasi RTM Klik. Terima kasih saya ucapkan. Dan juga untuk anda yang ada saluran Astro ataupun MyTV yang dengarkan kami, terima kasih saya ucapkan di saluran Astro 875 dan juga MyTV 706. Jadi tak kiralah di mana jua anda berada waktu ini, anda boleh mendengarkan siaran kami. Walau anda berada nun jauh di luar negara juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, insyaAllah ya, menerusi dalam talian. Baiklah, untuk panduan Muslimin Muslimat pagi ni, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.58 minit pagi, insyaAllah. Dan selepas azan subuh kita akan ikuti ya sedikit perkembangan terkini ataupun tajuk utama akhbar yang akan saya bawakan kepada anda. Jadi untuk saat ini apa kata kalau kita dengarkan bacaan Kalamullah menerusi surah Yunus ayat 42 hingga ayat 46 dan bacaan yang dibacakan oleh Ustaz Muhammad Zakiuddin Haji Hanafi dan terjemahan oleh Ustaz Nasran Hasan. Kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 42 hingga 46.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan di antara mereka yang ingkar itu, ada yang datang mendengar ajaranmu dengan tidak mendapat faedah sedikit pun sebagai orang pekak. Maka engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa menjadikan orang-orang yang pekak itu mendengar, juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu memahami perkara yang didengarnya.

Dan di antara mereka pula, ada yang memandang kepada perkara-perkara yang engkau tunjukkan, tetapi mereka tidak nampak kebenarannya sebagai orang buta. Maka engkau, wahai Muhammad, tidak berfaedah menunjuk jalan kepada orang-orang yang buta. Juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu melihat perkara yang engkau tunjukkan itu.

Sesungguhnya, Allah tidak menganiaya manusia sedikit pun. Akan tetapi, manusia jualah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah, masa Tuhan himpunkan mereka pada hari kiamat kelak, dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia, melainkan sekadar satu saat sahaja dari siang hari, mereka akan berkenal-kenalan sesama sendiri. Sesungguhnya, rugilah orang-orang yang telah mendustakan hari menemui Allah untuk menerima balasan dan yang tidak mendapat petunjuk ke jalan mencari untung semasa hidup di dunia. Wa in

0: Dan jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, akan sebahagian dari balasan azab yang kami janjikan kepada mereka, atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kamilah tempat kembali mereka. Kemudian Allah yang memberi keterangan mengenai apa yang mereka lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk semua pelajar pasti untung dan kalau faham ilmu maka bertambah untung lagi. Wa an Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. Daripada Wathilah bin Asqa' radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari ilmu lalu ia mendapatkannya, maka baginya dapat dua pahala. Dan barang siapa mencari ilmu tetapi ia tidak mendapatkannya, maka baginya dapat satu pahala. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kesimpulan daripada hadis, sungguh beruntung menjadi pelajar agama itu. Jadi, pelajar apa sahaja pun sudah dapat pahala walaupun belum faham apa-apa. Apakan lagi kalau faham ilmu yang dicarinya, maka akan mendapat dua pahala. Jadi, Islam meletakkan pelajar agama itu di martabat yang paling tinggi di dalam keadaan yang sangat menguntungkan. Tidak ada ruginya jadi pelajar. Ilmu akan bertambah, martabat sentiasa ditinggikan, rezekinya dijamin, hidup di dunia akan lebih bahagia yang dikerjakan saban hari pekerjaan Nabi-Nabi. Di akhirat pula akan mendapat pahala yang besar dan ditempatkan di dalam syurga bersama dengan para anbiya dan mursalin. Apakah ada lagi kemuliaan yang lebih daripada ini? Sudah tentu tidak ada. Rasanya sudah tidak ada lagi pekerjaan yang lebih mulia dari menjadi pelajar agama. Apakan lagi kalau kelak akan menjadi ulama yang dapat menyinari masyarakat dengan ilmunya, maka akan lebih tinggi dan akan lebih mulia lagi martabatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghimpunkan kita semua di dalam syurga Firdaus bersama para nabi dan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin.
0: #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam
1: untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.

Kebaikan solat untuk tubuh. Sujud dimulai dengan pergerakan meletakkan lutut dan tangan di lantai. Postur sujud membabitkan sentuhan antara tujuh anggota, iaitu dahi, kedua-dua tapak tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua hujung kaki, yakni jari yang dibengkokkan dengan permukaan lantai. Kedua-dua tangan hendaklah direnggangkan, siku diangkat supaya tidak menyentuh lantai dengan muka berada selari dengan kedua-dua telapak tangan, manakala jari-jari dirapatkan. Keadaan ketika sujud menjadikan otot besar serta kuat selain mengurut saluran darah seperti arteri, vena dan urat limfa. Ia menghindarkan pengecilan dinding pembuluh darah, seterusnya melancarkan pengaliran darah ke seluruh anggota badan. Ini akan membesarkan rongga dada dan paru-paru akan dapat berkembang dengan baik bagi menghirup udara yang lebih bersih. Dengan pergerakan sujud, dapat membantu mengurangkan kebarangkalian untuk mendapat penyakit TBG.

0: أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dia inti ma'alangka indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk waktu yang ketiga pertemuan kita hari ini, hari Jumaat 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 11 September 2026 Masihi. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, untuk perkongsian pagi ni, berita ya yang boleh kita sikit-sikit lah. Saya nak kongsikan tajuk utama akhbar untuk pagi ni. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memberi tempoh 14 hari kepada 940 syarikat kenderaan barangan dan 5 syarikat bas yang mempunyai sebanyak 40,595 saman tertunggak untuk menyelesaikan kesemua saman atau berdepan tindakan tegas. Dan menurut Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli, katanya daripada jumlah itu, kesemua syarikat kenderaan barangan mempunyai 40,222 saman, manakala 373 saman membabitkan 5 syarikat bas yang tertunggak sejak 2023 dengan nilai keseluruhan 12.18 juta. Antara tajuk-tajuk utama akhbar untuk pagi ini, Malaysia perlu memainkan peranan lebih besar daripada sekadar menjadi pengguna kecerdasan buatan AI dengan meletakkan asas bagi syarikat korporat, perusahaan kecil dan sederhana PKS serta syarikat pemula untuk membangunkan dan memperluas penyelesaian teknologi itu bagi pasaran ASEAN. Dan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching katanya aspirasi AI Malaysia perlu melangkaui sekadar penggunaan teknologi, sebaliknya disokong oleh asas digital yang kukuh merangkumi ketersambungan, kapasiti pengkomputeran, infrastruktur dan juga data serta rangkaian pintar. Dalam pada itu, kerelevanan linguistik dan juga kebolehcapaian merupakan faktor penting dalam mendorong penggunaan kecerdasan buatan AI pada peringkat pengguna, khususnya dalam masyarakat berbilang bahasa seperti Malaysia. Baiklah, kita beralih berita yang seterusnya pagi ni. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin, 33 tahun, dijangka dibawa pulang ke Kelantan hari ini sekiranya proses pengesahan identiti selesai. Dan suaminya Muhammad Faiz Abdul Malik, 37 tahun, berkata pihak Kementerian Kesihatan bersama-sama agensi berkaitan kini berusaha mempercepat proses tersebut bagi kelima-lima mangsa yang terkorban. Kerajaan sedang memantau taktik licik pengedar yang menggunakan istilah berkod dan akaun palsu bagi mengaburi pihak berkuasa serta mengelak dikesan penyedia platform e-dagang. Dan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil menegaskan, katanya penjual terbabit dikesan tidak menggunakan nama saintifik atau nama sebenar bahan larangan berkenaan, termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl dalam iklan mereka. Berita seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jin Noor dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengadakan pertemuan singkat tertutup selepas majlis makan malam sempena mesyuarat MA63 di Sutera Harbour semalam. Dan berita dari Dungun Terengganu, keadaan rumah yang musnah selepas 4 buah rumah teres terbakar di Taman Murni Perdana Paka semalam, dan 2 daripada 4 rumah terlibat musnah kira-kira 95%, manakala 2 rumah lagi masing-masing mengalami kerosakan kira-kira 5 dan 10%. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup berjaya membongkar kegiatan pembuatan dan pengedaran arak yang disyaki tiruan menerusi satu operasi khas di sebuah premis di Presin 9 Isnin lepas. Dan berita yang terakhir untuk saya kongsikan pagi ini, sebanyak 8 anak harimau Melaya daripada seekor induk betina dilahirkan antara 2023 hingga 2025 melalui program pemuliharaan hasil kerjasama Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia dan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia. Dan dalam kenyataan semalam memaklumkan pencapaian itu direkodkan sepanjang tempoh penajaan makanan dan suplemen kesihatan di Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan di Sungai Perak. Baiklah, itu antara berita-berita yang boleh saya kongsikan dan antara tajuk-tajuk akhbar yang boleh kita sama-sama kongsikan pagi ini. InsyaAllah ada lagi berita, cerita di sekitar kita akan saya kongsikan dan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan nantikan untuk jam yang keempat nanti, saya akan bawakan Akhir Ukti untuk kita ikuti agenda salam pagi ni. Agenda salam bersiaran bersama dua tetamu. InsyaAllah kita nak cerita tentang hebahan Carnival MNKL 2026 dan juga Festival Turut Islami Malaysia 2026, insyaAllah bermula 7.30 minit pagi nanti. Jangan ke mana-mana, seketika waktu kita nak ikuti pagi ini. MasyaAllah, Tabarakallah, iman adalah kehidupan sebenar menerusi perkongsian Nidaul Islam.
1: Nidaul Islam, jom kita ikuti Ustaz Nabil Ahmad.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya rindui kerana Allah, terima kasih kerana menjadi pendengar setia di mana jua anda berada, kerana kita tak nak kehidupan kita itu sia-sia. Tuan-tuan terus mencari kebaikan di mana jua anda berada. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan buat kita yang mendengar dan buat ahli keluarga kita yang kita kongsikan kebaikan, dan juga mereka yang lain yang tumpang kebahagiaan dengan kebaikan yang kita laksanakan. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, hidup ini tidak sempurna kalau kita tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Lagi tidak sempurna iman itu kalau kita tidak memenuhi kehendak keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, maka sebab itulah bertitik tolak daripada erti yang Allah sebut kepada kita, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan aku tidak ciptakan namanya jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, iman ini penentu ketenangan kita, menentu kebahagiaan kita, menentu masa depan kita, sama ada kehidupan ini bahkan perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, hari ini di keliling kita, kita akan berdepan dengan pelbagai bentuk ancaman yang Masya Allah menggugah iman dan juga tauhid kita. Cuba bayangkan tuan-tuan sahabat rahimahumullah, dulu media sosial, zaman tak ada media sosial, kita ada zaman TV, macam-macam program yang kita tengok yang kadang-kadang boleh menggugah iman kita. Sebelum ada TV, kita ada akhbar. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah, sekarang ni media kita teknologi canggih, tak salah. Cuma cara untuk kita mengadun dan cara untuk kita menyusun. Ya, tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, ayuh sama-sama kita pastikan hidup ini tidak bercampur dengan perkara yang namanya kesyirikan, menyekutukan Tuhan. Bimbang-bimbang, satu adalah tauhid, kepercayaan kita pada Allah terganggu. Yang kedua, kita bimbang pula kehidupan kita bercampur antara dengan hak dengan batil. Ini yang akan menjadikan gundah gulana, kucalana, kerata kecek. Kita akan rosak kehidupan kita sebab kita tidak berteraskan kepada tauhid kita kepada Allah. Sebab iman kita tadi dah bercampur aduk antara dengan hak dengan yang batil. Sebab itu tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, kita kena ambil faham setiap bacaan solat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengakuan kita. Sesungguhnya solatku, kehidupanku, hidupku, matiku hanya-sanya kerana Allah. Inilah yang nak menunjukkan bahawa tuan-tuan, keimanan kita ini adalah bukti kehidupan yang sebenar. Moga-moga amalan kita, ya, solat, sedekah, hatta kepada senyum, berkongsi rezeki dan sebagainya, semua itu boleh meningkatkan keimanan kita sama-sama, menjadikan kita hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian saja buat waktu ini. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Sirwa ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini berteman dengan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
4: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
5: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
6: Di atas luka dermaga duka, telunjuk ini ikrar abadi. Kita rangkul raga pusaka, satu ummah, syiar dan nadi.

0: Glosari Islam.
1: Al-Qasam. Kalimah Al-Qasam berasal dari bahasa Arab Al-Qasamu yang bermakna sumpah, yang bermaksud menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan menggunakan huruf-huruf sumpah seperti huruf waw, ba dan ta seperti firman Allah Subhanahu wa taala wal asri, bermaksud Allah bersumpah dengan masa.
2: #penyiaranjakim

0: Hiburan berterusan Salam FM.
1: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil serta aktiviti pembinaan yang kekal aktif meskipun berlaku sedikit pelarasan marginal. Tambahnya, sebanyak 27,832 unit kediaman baharu dilancarkan ke pasaran pada separuh pertama tahun ini dengan prestasi jualan sebanyak 16.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi. Ketua Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Esnida Wafa memaklumkan ia bersempena lautan kerja bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Sidang kemuncak kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS. Laporan Vimala Kasturi Verasami.
2: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS tahun ini. Datuk Seri Anwar akan menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 12 dan 13 September.
3: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
2: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan

0: Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.

0: Awak, hari ni dah berapa hari dah kita kat Terengganu ni?
1: Baru tiga hari.
0: Ya, awak cakap baru tiga hari. Duit saya dah tak ada ni.
1: Saya
0: tiga
1: hari belum beli apa-apa.
0: Belum beli apa-apa Saya pun itulah, saya nak belikan untuk orang yang dekat Kuala Lumpur tu.
1: Yelah, dekat ofis.
0: Budak ofis saya ni, jiran kita, dara mara saya. Semua mesti saya nak beli.
1: Yelah, sebab kita dah upload gambar kita di negeri Darul Iman.
0: Ya,
1: betul lah. Kena beli kan.
0: Masalahnya saya ni tak tahu nak beli barang-barang dekat mana
1: tak
0: ni.
1: Tak apa. Saya akan senaraikan barang apa yang awak patut beli. Saya pun nak beli juga.
2: Guanya hal laki bini ni. Duk bincang ham dia dua orang ni.
1: Ya Allah, Mak Jaroh.
2: Ya.
1: Mak Jaroh dah ada ni. Nak tanyalah pada Mak Jaroh ni kan. Kita ni nak bawa balik lah serba sikit pada kawan-kawan, jiran.
2: Ingat nak balik Mak Jaroh tadi.
1: Mak Jaroh kalau nak ikut dipersilakan.
2: Ya, dia bawa lolok je, gurah je.
1: Mak Jaroh, kita nak belilah sikit-sikit kat kawan-kawan, jiran kan.
2: Nak beli apa tu?
1: Nak beli apa?
0: Batik ke?
1: Cendera hati. Senang je.
0: Pasal payang
1: comel dia ni. Dia ada dua bahagian. Bahagian kalau macam kuih-kuih ataupun macam makanan-makanan kering tu, ada sebahagian. Lepas tu untuk ni cendera hati. Nak beli penyu.
0: Boleh beli penyu?
1: Penyu.
0: Kau beli penyu.
1: Bukan penyu sungguh. Lepas tu kata tadi nak beli batik sutera kan? Situ ada belaka. Ada
3: semua. Assalamualaikum.
4: Macam panas nak air. Benda tu aku
1: Ni tanya budak-budak dua orang ni.
4: Tak, dia boleh mari kedai pun. Dua mesti dekat ke kan?
1: Masalahnya je kena kedai aku je. Kedai Mak Jaroh je.
0: Di mana sorang? Tula sorang. Murah, sedap, baik hati. Banyak puji ni.
4: Sebab tokeh dia.
5: Dok, kita nak tanya, nak makan kuih po dok?
1: Abang saya memang minat.
0: Nampak gayanya minat lah.
5: Sekarang ni benda masalah ni.
1: Ni dua orang ni. Benda suami isteri ni, laki bini ni. Ni benda adik kita ni nak cari ni. Benda oleh-oleh. Cendera hati nak balik ni tu. Macam setera batik semua tu lah. Jadi aku suruh pergi pasal payah.
0: Boleh cadang nak kat mana?
1: Pasal payah lepas tu.
5: Boleh.
4: Aku kan macam terapung tu banyak. Nak beli penyu suara
1: tu. Kat masjid
5: kita memang dok sebut penyu.
1: Lepas tu kepuk nak juga.
0: Boleh lah itu.
1: Kepuk
0: apa tu?
5: Bukan kepuk-kepuk. Keropok. Kami ni sebut kepuk.
1: Ada belakang nak ikan parang, ikan macam-macam jenis ikan ada.
5: Kepuk keping, kepuk kete.
1: Sini banyak kalau di pasar payang ada, di Kallang store pun ada. Sebab orang kita je buat ni.
4: Losong pun ada.
1: Bawa lah.
0: Boleh.
4: Makan situ pun sedap.
0: Situ boleh makan terus.
4: Boleh.
5: Makan boleh.
4: Buku boleh.
1: Cantik. Mungkin dia bawa. Sebab takut juga kalau orang KL mari kan. Takut pawah harga.
5: Takut orang
1: pawah. Kita nega biar jujur. Biarlah berpantutang.
5: Nak jaga ekonomi biarlah kaya berpanjangan.
1: Mak Jaroh ni memang baik. Tengok sampai situ.
0: Sampai dia fikirkan pasal kita.
1: Kalau jaga tak ada. Sebab KK kan nak mari semula.
5: Dia nak mari, dia tahu nak cari siapa dia.
1: Dia dua orang lagi dok dekat benda jabatan akad drawbridge.
0: Drawbridge. Belum lagi. Yang itu pun orang kata macam cantik juga kalau nak.
1: Panggil dia icon
5: tu. Icon lah. Betul. Ya gini, kalau nak pergi drawbridge, kalau siang dia ada cara dia, malang ada cara dia.
0: Ada cara.
5: Bukan cara benda. Kalau kata kita ada kaedah dia. Siang-siang orang nak bergambar santai-santai.
1: Panggil dia budak-budak lain ni
5: O
4: Island, I'm here ke.
1: Situ juga ada shopping complex.
5: Sebelum sampai jambatan ada ke shopping complex.
1: Jadi boleh belaka situ. Sini mudah nak cari makan, nak beli cendera hati mudah. Alhamdulillah. Tempat kita datang melancong kan.
0: Kita ni kan tak salah tempat lah. Pilih Terengganu ni.
4: Kami special Terengganu ni. Memang penting sekali pantai lah.
1: Memang pun kita nak healing kan. Kita datang Terengganu. Tapi kita ada sesini patah, tak ada air laut. Patali.
5: Patali lah hulu.
1: Patali. Ya, situ je. Ya, tak ada anak nama kampung je Patali.
5: Tapi tak ada patah.
1: Takut ganggu Patali cari laut semua.
4: Ada pun banyak pula. Tapi tak ada patah.
1: Pula kambing.
0: Kita pun ada patah.
1: Tahu. Patah dalam. Patah dalam. Patah dalam. Jom jom lah ikut kita.
2: Ah jom. Eh mu tembang sah.
5: Tembang. Abang jom jom. Lagi lagi. Eh bina air lu panas.
2: Keluarga Ustaz Akil. Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Cengganu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi 7.21 minit pagi. Agenda at Salam. Nantikan 7.30 minit pagi saya akan bawakan kepada anda untuk kita kongsikan dengan tetamu kita insyaAllah bersama Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, selaku penolong pengarah kanan Masjid Negara Kuala Lumpur, untuk kita ketahui berkenaan dengan hebahan Carnival MNKL 2026. Dan juga tetamu yang kedua saya bawakan menerusi agenda Islam pagi ni, Festival Turut Islami Malaysia 2026. InsyaAllah kita akan bersama yang berbahagia Tuan Haji Al-Mustaqim Radhi selaku pengarah Yayasan Turut Islami, insyaAllah. Jadi untuk itu, apa kata kalau kita dengarkan dulu lagu persembahan daripada Darwish, Syahadah Yang Tertangguh. Dan selepas ini kita akan belajar bahasa Thailand kan, menerusi Lugatul Salam. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami, Salam FM.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughat Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Apa khabar para pendengar Salam FM? Salam FM, salam untuk semua. Kali ini anda bersama dengan saya, Dr. T. So kita dalam segmen Lughat Salam nak belajar bahasa Thailand. So cakap bahasa Melayu pun bunyi macam Thailand. Dia kena sengau-sengau sikit, lembut-lembut sikit. Alright, situasi dia macam ni. Kita berada di masjid lah, sebab kita nak cari dialog kan. Nak belajar bahasa kena cari dialog. So dialog di masjid macam mana ya? Kita duduk di masjid, lepas tu kita nampak satu orang ni kan. Kita nak tanya kepada dia, awak pandai baca Quran tak? Sebab apa, kalau dia pandai baca Quran, boleh dia ajar kita baca Quran juga. Kan Quran tu adalah kitab utama agama Islam. So macam mana nak tanya dalam bahasa Thailand, kamu pandai baca Quran tak? Ataupun boleh baca Quran tak? Kun, cuba sebut. Kun tu kamu ataupun awak. Kun, sebab kalau macam kamu yang kasar tu, meng tu hang lah. Hang. Engkau. Kalau kun, kamu. Kun an Al-Quran. Cai mai? Kun an. An tu baca. Al-Quran, Quran. Cai mai? Kamu baca Al-Quran boleh ke tak? Maka dia kata, cai khap. Kalau dia jawab, cai khap. Pum an Al-Quran. Cai khap. Saya baca Al-Quran boleh. Alright? Cuba ulang balik. Sebab bahasa Thai ni kena jaga sebutan dia. Kena ada lentok dan lenggok. Kun an Al-Quran cai mai? Ulang balik. Kun an Al-Quran cai mai? Alright, jangan lupa untuk praktis. Kadang-kadang saya pun tersasul. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.

Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.

0: Baiklah, seperti yang telah pun saya war-warkan tadi untuk agenda Assalam pagi ni, yang dah pun berada di talian bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim selaku penolong pengarah kanan Masjid Negara. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia, barulah dapat menembusi taliannya ya. Ah, Ustaz sehat?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, Ustaz, pagi ni kita nak cakap tentang hebahan Carnival MNKL 2026.
1: Ya, betul.
0: Jadi nak minta Ustaz pagi ni kongsikanlah dengan pendengar. Jadi apa sebenarnya Carnival MNKL? Saya nak sebut pun susah ni. 2026 dan juga objektif dan penganjurannya Ustaz. Silakan.
1: Okey, sebenarnya Carnival ni di antara gerak kerja inisiatif Masjid Negara nak perkukuhkan peranan masjid bukan hanya pusat ibadah tetapi mahu tonjolkan dia sebagai pusat pendidikan, pembangunan sosial, kebajikan dan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat dalam masjid. Dan di samping itu juga masjid mahu galakkan gaya hidup yang lebih sihat. Ada aktiviti fun run MNKL 2026 dan kami nak libatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam aktiviti ini.
0: Dan carnival ini berlangsung dikabarkan 5 hari.
1: Ya, betul. Dari 16 September sehingga 20 September, Hari Malaysia, sehingga 4 hari selepasnya. Dan di dalamnya, apa yang ada di dalamnya, ada banyak aktiviti. Antaranya kita ada explorers antara agensi. Paling utama tu MNKL Unity Fun Run 2026. Kemudian ada persembahan kumpulan nasyid, ada Rabbani, ada Intim, persembahan baskers daripada kumpulan-kumpulan baskers sekitar. Kemudian ada supa-dupa untuk anak-anak main. Kemudian ada lebih kurang 10 game bus untuk kanak-kanak e-sport macam tu. Dan kemudian ada mini fun fair, ada pertunjukan silap mata, ada program skor A untuk anak-anak yang nak ambil periksa ni tak lama lagi. Kemudian pertandingan permain tradisional, ceramah ustaz selebriti, pertandingan azan, mewarna, menulis khat, kempen derma darah pun ada, petting zoo. Dan kami juga baru dapat confirmation daripada Kementerian Belia dan Sukan Udara Persekutuan. Mereka nak bawa belia-belia dan remaja ni untuk sama-sama mengikuti kursus gerbang barzah, mengutukkan jenazah secara percuma di Masjid Negara pada 20 hari bulan tu nanti.
0: Oh, hari yang terakhir itulah.
1: Ya, betul.
0: Itu dia menariknya Carnival MNKL 2026, yang mana tadi Ustaz kata ada banyak aktiviti ya, yang memang untuk gen-gen yang Gen Z yang muda-muda inilah juga ya, banyak aktivitinya.
1: Ya, betul.
0: Dan Ustaz, aktiviti santai dan juga hiburan turut katanya ada membawa mesej kecergasan melalui Unity Fund Run 2026 ni. Jadi Ustaz boleh jelaskan juga tak program-program ni dan siapa agaknya yang boleh menyertainya?
1: Okey. Kami anjurkan pada 20 September nanti MNKL Unity Fund Run. Fund Run ni apa? Dia bukan FUN tu, FUND, Fund Run. Ia adalah acara larian 5 kilometer.
0: 5 kilometer.
1: Mula 7:30 pagi dari Masjid Negara, dan laluannya tu dari masjid ke Taman Botani, ke Dataran Merdeka, dan kemudian pusing balik ke Masjid Negara. Dan setakat ni yang kami ajak ini rakan-rakan sekerja, keluarga, komuniti sekitar Kuala Lumpur, kawasan yang terdekat, Seremban ke, Melaka ke, kalau nak sama-sama jom kita memupuk gaya hidup yang lebih sihat bersempena Karnival Masjid Negara kali ini.
0: Dan yang terakhirnya lah Ustaz nak sampaikan kepada pendengar Salam FM pagi ni yang masih lagi mungkin belum ada perancangan apa-apa kan, sepanjang tarikh yang Ustaz katakan tadi 16 hingga 20 September ni untuk hadir ke Carnival Masjid Negara 2026 ni, jadi mengapa agaknya mereka perlu datang bersama keluarga dan juga komuniti-komuniti yang lain?
1: Pertama, cuti sekolah dah habis. Jadi semua orang dah balik semula bekerja ke tempat masing-masing ke Kuala Lumpur. Kami cuma nak mengetengahkan bahawa karnival bukan hanya tempat kita mahu berhibur begitu begini. Tapi kita nak bina bonding sesama keluarga, bersama rakan sekerja, bersama dengan komuniti. Ada program-program kerohanian, ada juga kata-kata nasihat daripada asatizah selebriti. Ada juga trio nasyid legenda, ada Raihan, Hijaz, Rabbani. Kemudian kami bawakan juga ahli ekspedisi, kami bawakan Iman Syahman, ada Ustaz Tiga Beradik, itu kebanggaan JAKIM. Dan ada banyak lagi benda-benda, apa nama, aktiviti yang sepatutnya kita tak miss untuk Grab. Dan kita juga ada menyediakan bus jualan makanan, kalau tak salah saya ada lebih daripada 70 bus untuk makanan. Dan tuan-puan hadirin hadirat sekalian yang ada dekat sekitar dijemput memeriahkan dan masuk join bersama kami aktiviti-aktiviti yang berkaitan.
0: Selain aktiviti-aktiviti tu ada juga jualan makanan ya, booth yang banyak lah ya.
1: Ya betul.
0: Seronoknya. Kita boleh rasa kemeriahannya lah.
1: Akhirnya jangan lepaskan peluang, hadir ramai-ramai ke Masjid Negara, bukan ajak ke apa nama, ke dataran ke apa, bawa ke masjid. Jadikan sebagai satu pengalaman yang bermakna, satu bonding yang menarik untuk seisi keluarga. Dan jumpa anda di Carnival Masjid Negara Kuala Lumpur MNKL 2026. Jom sama-sama datang.
0: Itu dia. Jadi terima kasih Ustaz atas perkongsian untuk karnival ini ya, MNKL 2026. InsyaAllah kami di Salam FM ucapkan tahniah dan insyaAllah lah semoga dipermudahkan, dilancarkan majlisnya nanti ya.
1: Terima kasih. InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia, kita dah bersama tadi yang berbagi Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim selaku penolong pengarah kanan Masjid Negara untuk hebahan Karnival MNKL 2026. Saya nak sebut susah pula kan, yang sebenarnya Karnival Masjid Negara Kuala Lumpur 2026. Kepada anda yang akhir ukti yang ada masa terluang ya, cuti ini 16 September hingga 20 September ada masa terluang, kita turun ramai-ramai untuk sama-sama dimarahkan lagi karnival ini ya. Bukan saja kita nak sama-sama kutip ilmu, tapi kita juga dapat merapatkan jurang yang sebelum ini mungkin ada di antara kita yang tak ada kawan ya, tak ada kenalan dekat situ. Mungkin kita akan jumpa untuk kita berukhuwah lah, orang kata bersilaturahim. InsyaAllah semoga baik-baik sahaja dan pertemuan kita memberikan keberkatan untuk semua, insyaAllah. Baiklah, nantikan selepas ini saya akan sambung lagi satu slot untuk Agenda Air Salam. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami Salam FM.
2: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Kilaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
7: Negeri Sembilan 95.6.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
9: Cameron Highland 105.1.
10: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
11: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
10: Terus dengarkan Salam FM.
11: Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam
11: untuk semua.
13: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
7: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
9: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk ukal cegah.
12: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
0: Baiklah, kita kembali menerusi agenda Salam pagi ni. Di talian dah pun menunggu untuk slot yang kedua bersama yang berbahagia Tuan Haji Al-Mustaqim Mahmud Al-Radi selaku pengarah Yayasan Turoth Islami. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ustaz, apa khabar pagi ni?
13: Alhamdulillah.
0: Jadi kita nak teruskanlah dengan pagi ni nak bercakap, bercerita tentang Festival Turoth Islami Malaysia 2026, Hikmah Warisan Islam, ya?
13: Ya.
0: Jadi yang pertamanya, pastinya ramai yang nak tahu tentang apa itu Turoth dan apa relevan ilmu Turoth untuk zaman sekarang. Silakan Tuan Haji.
13: Ya, baik-baik. Secara ringkas ya. Turoth ni dari segi bahasa ada dua maksud. Dia, iaitu warisan atau pustaka ya. Pustaka pula ada dua jenis. Pertama pustaka kebendaan, kedua pustaka pemikiran dan kebudayaan. Kalau pustaka kebendaan ni yang ibu bapa kita ataupun nenek moyang wariskan kepada kita lah, rumah, tanah. Kalau pustaka pemikiran pula adalah isi-isi kitab-kitab, sebahagiannya ini salah satu ya. Isi kitab yang ditulis oleh ulama silam. Yang kitab ni isi dia diulang baca, dikaji dan dihuraikan sejak ratusan tahun lampau. Jadi maksud dia di sini turas, dari segi turas keilmuan adalah himpunan hikmah, himpunan kebijaksanaan, pengalaman, renungan yang dah terbentuk sejak ratusan dan malah lebih dari 1000 tahun yang lampau.
0: Jadi Turoth.
13: Ya. Jadi Turoth ni memang apa ni, perkara yang datang dari warisan dari zaman lampau, tapi dia masih sangat relevan. Sebab memang setiap zaman ada isu, ada cabaran yang berbeza-beza. Tapi hal-hal yang universal, hal-hal yang sejagat, benda yang seperti hak, keadilan dan sebagainya, itu dia kekal benda yang sama. Keadilan kalau dari dulu sampai hari ini masih kekal hal yang sama. Jadi ini kandungan dalam kitab-kitab Turoth ni yang menyentuh hal-hal universal ni yang sebenarnya kita perlu gali dan kita perlu asah, kita perlu pemahaman dia. Jadi dalam konteks ni memang kitab relevan ni masih sangat relevan sebab sejarahnya yang panjang, tempohnya yang panjang. Di dalam kitab Turoth ini terlalu banyak khazanah ilmu dan ajaran yang amat kita perlukan. Yang ini kita perlukan sebagai apa? Perlukan sebagai pedoman sepanjang zaman. Dan kemudian tradisi mengaji Turoth, mengaji kitab Turoth ini pula bukan dia bukan perkara yang, bila kita sebut tradisi ini, tradisi bukan benda yang kaku. Dia tradisi hidup, bergerak, berkembang. Jadi lama tak semestinya kaku dan beku dan lapuk, tapi dia tradisi itu dia apa ni, dia hidup, dia bergerak. Kalau dia kaku, dia stop daripada jadi tradisi, dia bukan lagi tradisi.
0: Jadi selepas 3 tahun dekat Selangor, apa makna festival ini diangkat ke peringkat nasional lagi?
13: Oh ya, ini dalam hal ni saya pertama sekali saya nak kita perlu berterima kasih sebanyak-banyaknya lah kepada yang Maha Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Menteri Agama Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, yang kedua-duanya menyambut baik cadangan supaya Festival Turoth Islami Selangor yang pada asalnya dimulakan oleh Yang Maha Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, dinaik taraf menjadi Festival Turoth Islami Malaysia. Ini tentunya satu perkembangan yang sangat positif. Pertama, sebab ia secara jelas menunjukkan, memperlihatkan sokongan para pemimpin negara terhadap usaha, usaha apa ni? Usaha memelihara dan mengembangkan warisan keilmuan Islam.
0: Mm-hmm.
13: Yang kedua, ia menunjukkan festival Turoh ini diterima semakin meluas.
0: Mm-hmm.
13: Kalau tahun lepas, sebagai contoh, ini salah satu ya.
0: Mm-hmm.
13: Pendaftaran online kita ada sekitar 1,500 pendaftaran online.
0: Mm-hmm.
13: Tapi tahun ini, setakat ini kita dah ada 6,000 peserta yang mendaftar online. Yeah. Yeah. Kemudian, jadi ini
0: bertambahlah ya.
13: Ya, bertambah dan dan menunjukkan yang orang ramai semakin tahu tentang festival.
0: Yeah.
13: Dan paling penting mungkin paling relevant dekat sini yang kita rasa gembira hari ini, kita rasa happy sebab dia menunjukkan yang orang ramai semakin berminat untuk menadah kitab sebab festival ni aktiviti dia yang paling utama, yang paling central adalah menadah kitab.
0: Mm-hmm.
13: Jadi itu apa menunjukkan orang ramai semakin berminat untuk menadah kitab.
0: Mm-hmm. Bila Ustaz katakan tentang kitab tadi, boleh cerita sikit tak latar belakang tentang kitab Hikam ni, yang mana untuk pendengar-pendengar pagi ni nak fahamkan, dan agaknya di mana orang ramai boleh dapatkan maklumat lanjut tentang festival ni juga?
13: Ya, kalau kitab yang kita tahu ni yang kita baca adalah kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah Asyikandari. Dia kitab ni mengandungi kata-kata hikmah, nasihat kerohanian dan panduan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
0: Mm-hmm.
13: Pengarangnya Ibnu Athaillah, seorang ulama, seorang sufi besar dari Mesir abad ke-13. Jadi kitab ni dibaca ni orang tawasa di seluruh dunia.
0: Yeah.
13: Zaman berzaman kitab ni orang baca. Kalau di tanah Melayu, kitab ni dah dibaca selama lebih kurang 400 tahun.
0: Lama.
13: Sejak dia diterjemah dan dihuraikan oleh Tok Pulau Manis dari Terengganu ke dalam bahasa Melayu. Jadi yang bahasa Melayu ni yang pertama, terjemahan pertama kitab Hikam Ibn Athaillah di Nusantara. Dan ini kitab ini dikenali sebagai Hikam Melayu. Dan menariknya, terjemahan Tok Pulau Manis ni selari dengan huraian Syekh Abdullah Syarqawi, yang edisi Syekh Abdullah Syarqawi ini kita dah terjemahkan dan akan digunakan dalam festival Turoh tahun ini.
0: Ya,
13: untuk maklumat lanjut tentang festival boleh melawat laman web yang kita dah sediakan, festivalturohislami.my. Turoh di situ kita aja TURETH.
0: Ya.
13: Mm-hmm.
0: Dan akhir sekali Ustaz, pagi ni untuk semua pendengar Salam FM, ada kata-kata ataupun harapan untuk sempena dengan Festival Turoh Islami Malaysia ini?
13: Harapan kami sebagai penganjur yang paling besar sudah tentulah supaya orang kita beramai-ramai hadir. Bagi kami semua orang Islam di Malaysia patut hadir sebab tujuan festival ni adalah kita nak mempromosi tradisi pengajian dan keilmuan Islam.
0: Mm-hmm.
13: Ya, untuk apa? Supaya masyarakat boleh bezakan. Kita hidup ni di zaman media sosial.
0: Yeah.
13: Di zaman orang ni buat video TikTok, orang ni buat video YouTube, orang ni komen di Facebook, orang ni komen di Twitter. Jadi supaya masyarakat boleh bezakan antara maklumat yang banyak di sosial media tu dan ilmu. Antara guru yang berwibawa, yang ada autoriti, dengan pandangan orang awam dalam komen-komen, dalam video dan sebagainya.
0: Mm-hmm.
13: Jadi kelebihan festival ni memang dia pertama, dia peluang untuk kita dapat pendedahan dan pengalaman mendedah kitab dengan ulama besar.
0: Mm-hmm.
13: Ulama besar yang berwibawa.
0: Mm-hmm. Jadi terima kasih.
13: Ya.
0: Mm-hmm.
13: Jadi festival ni dia macam kita bawa dunia keilmuan tradisional supaya orang datang. Ini peluang untuk menjengah dan terlibat dalam mengembangkan warisan Islam. Ya.
0: InsyaAllah. Jadi terima kasih yang berbahagia Ustaz. InsyaAllah ada rezeki kita sembang-sembang lagi.
13: Baik-baik. Terima kasih.
0: Ya. Assalamualaikum.
13: Assalamualaikum.
0: Mm-hmm. Itu dia. Berkenaan dengan Festival Turoh Islami Malaysia 2026 Hikmah Warisan Islam. Ya. Kita bersama tadi. Terima kasih Tuan Haji Al-Mustaqim Mahmud Ar-Radi selaku pengarah Yayasan Turoh Islami. Baiklah, sampai di sini sahaja pertemuan kita untuk pagi ni. Saya busy sikit lah kan pagi ni. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi esok menerusi pagi at salam ya. Dan saya akhiri dengan selepas ini Kak Bedah Tudung Bawal menyusul. Dan saya akan serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Dan salam hormat daripada saya. Illa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dah nak cerita sikit. Kak Bella tengok kat sekarang ni, ramai orang takut hidup susah kan? Tapi dia tak takut bila bercakap bohong. Ah, jeng jeng jeng. Bohong tu bukan bohong kecil ya, tapi bohong besar. Dia dah menjadi satu perkara yang normal dalam hidup dia. Macam contohlah, bila kita tanya kawan kita, dah sampai ke? Dia pun cakap, on the way, on the way. Padahal apa? Padahal baru keluar bilik air. Yang lagi teruk, ada orang sanggup menipu sebab nak nampak hebat. Seperti contoh ya, kereta sambung bayar pun dia cakap dia beli cash. Hutang keliling pinggang, tapi di media sosial dia tunjuk hidup dia seperti anak datuk. Macam tu. Kadang-kadang kan, Kak Bella terfikir ya, kenapa orang suka menipu ni bercakap bohong? Dia tak penat ke? Asyik nak berbohong je. Kemudian dia terpaksa mencipta cerita-cerita baru untuk dia tutup pembohongan yang pertama yang dia dah buat. Dan orang yang suka menipu ni, mungkin dia boleh tipu manusia, tapi dia kena ingat Allah Maha mengetahui. Aduhai, sedihlah Kak Bella kan. Ada orang yang suka menipu dalam hubungan. Kata sayang seorang je, rupanya di setiap negeri ada kesayangan dia. Macam tu kan. Macam anak-anak cakap pergi belajar, rupanya apa? Rupanya dia memonten sekolah, menipu mak ayah. Ish. Ada tu juga yang menipu dalam bisnes. Katanya barang rosak tapi cakap barang elok. Dalam bekerja pun, jangan kita menipu kawan-kawan kita. Jangan kita menipu bos-bos kita. Ingat, kita jangan jadi manusia pendusta. Gitu. Sebab apa? Kadang-kadang kita rasa bohong tu adalah perkara kecil. Alah, Kak Bella ni, kita nak gurau-gurau je. Ish. Kena ingat ya, gurauan tu kalau menyakitkan, memperdayakan atau mengkhianati orang, tetap berdosa. Kak Bella bukan kata Kak Bella ni sempurna. Semua orang pernah silap. Cuma Kak Bella rasa Kak Bella perlulah menasihatkan untuk ingat sama-sama perkara ni untuk peringatan diri Kak Bella juga. Baiklah, Kak Bella rasa sampai ni dulu bebelan Kak Bella hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi berhati-hati semua sayang-sayang ketika memandu. Seperti biasalah pesanan Kak Bella. Kak Bella ni bukan nak mengata, Kak Bella nasihat je. InsyaAllah panjang umur-umur rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan.